0: negara. Fasilitas fertilitas ini beliaulah yang mengurus. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
1: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
2: Ya, kan udah viral di mana-mana.
3: Jadi tindak lanjutnya mungkin.
2: Hukuman Ombudsman atau rekomendasi.
4: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Babinsa. Kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kerjakan. Iya. Kalau
4: ayo kita lihat aja.
2: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah itu ada kamera ya, kita open ya, transparan ya, tidak ada yang disembunyikan ya. Okay. Itu yang salah ya salah, yang benar yang benar, kita tegakkan keadilan. Oke.
1: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Kasih Administrasi Kamtib, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban yang 7 di perairan Palangkaraya.
8: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
7: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut baik dari Kopobel maupun dari Kopaska.
8: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
9: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
8: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Virgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia, sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
11: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar membeli sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita. Untuk menghidupkan tradisi, serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
12: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
10: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Industri percetakan Indonesia terus beradaptasi di tengah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi digital. Pada 2026, pertumbuhan industri diproyeksikan sekitar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
14: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih, 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
13: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
15: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung, begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini, karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif,
16: Pameran Internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan pada Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
17: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
18: Kalau Ika, dibuasi sampai emak, karena mengaji sampai balai emak. Kalau anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu, akhirnya aku pas pertama masuk, hanya panggil anak aku. Mungkin tak terang karena tembok atau anggil kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam. Sampai, ini saya rekam, kok ada rekamannya, nyerekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak. Sampai kami menjemput, kami emang enggak enak perasaan kita kan pulang pas lagi itu lama gue punya katanya cuma lancu cuman yang sama punya ibu enggak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satu pemesin ke katanya ini kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
17: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
18: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi itu emang tidak mungkin. Karena dinding itu lagi geser gitu, rata parah. Lumpur sampai ke plafon bekas tinggi itu. Bahan-bahan. Lagi trauma itu berat.
17: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4, Jorong Kayu Arun, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
19: Ya bang, posisi saya waktu itu di dalam rumah bang, waktu itu lampu berkedip 3 kali bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC, tepatnya di sini bang. Setelah itu air semakin besar bang, terdengar gemuruh kan. Saya buka lah pintu dari sini bang, rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat ke ini bang, Pak Mandi. Setelah dipanggil Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar bang.
20: saya rasa tidak aman di sini, Bang. Nah, langsung saya pergi ke dalam kamar, Bang. Waktu itu pintu kamar air juga besar, Bang. Mau dirompaknya kamarnya, Bang. Saya melompat ke jendela, Bang. Melompat ke jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, Bang. Nah, langsung saya terpaksakan ke rumah tetangga yang bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, Bang. Saya tanya lah bahkan rumah tetangga ini, Bang. Setelah saya akhirnya berpasrah diri, Bang, mengucapkan minta maaf kepada Allah, Bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, Bang, saya diberi keselamatan, Bang.
17: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2,5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
20: Enggak, Bang. Ini aliran airnya ke bawah, Bang. Jadi tanda tersebut baru airnya belok ke sini, Bang. Ke bawah, Bang.
3: Berarti air berbelok ya, Bang?
20: Air berbelok, Bang.
3: Tapi mungkin aliran baru ya?
20: Iya, mungkin aliran baru. Iya, Bang.
17: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat Galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
6: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai penerbangan asal Iran. Dan Iran pun mengecam akan menimbulkan gangguan terhadap operasional bandara di kawasan tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengaku optimis kontingen Indonesia dapat mencapai target merebut 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Taufik menyampaikan hal itu seusai menyaksikan atlet angkat besi Rahmat Erwin meraih emas di nomor 75 kg putra cabang angkat besi Asian Games 2026.
21: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
22: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari Tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja, dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
6: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
21: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari Minggu tanggal 27 September tahun 2026. Dan untuk Anda yang akan bergabung, kami persilakan di line telepon kami 27100 dan juga di 0811778930. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada duyung beranak satu. Anaknya satu berenang-renang. Saya bergabung. Betul lah Pak Watu.
1: Iya.
2: Pak Watu masuk ingin bersembah.
1: Oke, Pak Watu. Silakan Pak Watu, sehat ya.
2: Alhamdulillah, biasalah orang lansia-lansia ini. 24 September, ulang tahun provinsi yang ke-24. Sangat cantik. Semua pada awal hari menjelang tanggal 24, semua dianjurkan memakai baju kurung sesuai dengan tradisi dan tokian kita di Kepulauan Riau. Sangat cantik. Kemudian sehubungan dengan hal itu, ada pembangunan monumen bahasa di Pulau Penyengat. Lainnya sangat fantastis, Puan Rika. 99 miliar. Suatu angka yang luar biasa. Mudah-mudahan pembangunan di Pulau Penyengat itu berlangsung dengan aman, jujur, dan bertanggung jawab. Kita tahu, Puan Rika, Pulau Penyengat itu pulau bertuah. Punya karisma tersendiri di Kepulauan Riau. Jadi kalau kita bekerja, membuat borongan, atau apapun nama di situ, hendaklah hati-hati. Jujur. Jangan main kaki lima. Karena daerah itu daerah karisma dan berbuah. Kalau kita berbuat yang kurang elok di dalam pembangunan itu, mungkin akibatnya daerah itu marah dan kita akan menerima sanksi dari apa yang kita buat kecurangan-kecurangan di situ. Mudah-mudahan borong, karyawan, mereka-mereka yang bersangkut paut dengan proyek itu hati-hati, sadar bahwa negeri itu negeri berkarisma seperti saya katakan tadi. Jangan akibat daripada kecerobohan kita, ketidakjujuran kita, kita akan mendapat sanksi atau akibat dari perbuatan kita di negeri pulau yang berkarisma itu. Kalau tanggal 24 sebelumnya, kita pakai baju kurung Melayu cantik-cantik. Jangan di kemudian hari, kita nanti pakai baju kurungan, Puan.
1: Baik,
2: Pak. Kita tengok yang pakai baju kurungan oranye itu, sia. Janganlah kita sampai memakai baju kurungan dengan proses proyek-proyek yang ada di pulau yang berkarisma tersebut. Demikian, kita mengingat diri saya juga.
1: Iya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Batubara ya. Oke, seluruh pihak yang terlibat bekerja dengan jujur dan juga tanggung jawab ya. Oke, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Selamat pagi. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Selamat pagi Bapak.
3: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rika Pertiwi ya.
1: Iya Pak.
3: Pak Rasino di Kijang, Rika.
1: Iya, lagi sibuk ya Pak.
3: Ya, jadi hari ini hari Minggu ya, tanggal 27 September 2006. Kabarnya Rika sehat ya?
1: Ya sehat saya Pak.
3: Ya, ya. Saya ingin menyampaikan opini dan informasi publik yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat ya. Pertama kalau di Bintang Timur Kijang ini ada kegiatan masyarakat ya, di minggu ini banyak melakukan kegiatan olahraga ya. Ada yang senam melalui kelompok senam dan juga yang jogging, jalan kaki maupun lari-lari ya. yang tujuannya untuk mencegah sehat. Namun kualitas udara sangat kurang bagus di Bintan Timur nih. Mm-mm. Udaranya agak pekat seperti kemarin ya, udaranya seperti berasap gitu ya, ada kiriman asap dari ini, dari Kalimantan barangkali ya. Ini yeah. Ini saya kira dinas kesehatan atau BPPD harus memeriksa kualitas udara seperti apa agar tidak menimbulkan penyakit bagi masyarakatnya. Mm-hmm. Yang kedua, informasi selanjutnya adalah di Kabupaten Bintan adanya kerukunan hidup beragama di Provinsi Kepri semalam, forum kerukunan umat beragama Kabupaten Bintan yang dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Majid ada acara coffee morning atau tokoh lintas agama. Mm-hmm. Forum kerukunan umat beragama Kabupaten Bintan tahun 2026 yang diadakan di Wisma Rahmat Barimotor Kijang yang dihadiri oleh Ketua FKUB Provinsi Kepri yaitu Kiai Haji Handarin Umar ya, dan kemudian Kementerian Agama Kabupaten Bintan Bapak Haji Abu Sofyan, kemudian kepada Kepala Kepolisian Kabupaten Bintan Bapak Muhammad Lukman ya, dan Kapolsek Bintan Timur ya, yang dihadiri oleh juga para peserta perwakilan lintas agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ini saya kira merupakan hal yang sangat positif untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan kerukunan umat beragama di Kabupaten Bintan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan untuk kesehatan masyarakat. Seperti kita tahu bahwa ini ada menurut keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2026, dan alhamdulillah di Kabupaten Bintan aman, tentram, damai, dan saya kira ini sudah mulai saatnya sekarang kita harus rukun, aman, tentram, damai, dan jangan sampai terjadi gesekan misalnya antar agama atau satu agama maupun antar agama. Hanya saya kira harus ada sepertinya hal ini harus memperhatikan juga lingkungan kita yang sekarang masih terjadi hal-hal yang kurang baik seperti harga kebutuhan pokok, narkoba, curanmu, dan kenakalan remaja. Terkait dengan peredaran miras, saya kira di Kabupaten Bintan ini harus ada kerjasama antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga kepada para yang melaksanakan ketertiban agar miras tidak beredar di Kabupaten Bintan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Rasino tadi ya, di belakang Pak Rasino silakan. Ya, 27100 dan juga di 08117789830. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Kak Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Iya. Alhamdulillah, Kak Rika sehat juga ya?
1: Sehat, sehat, sehat.
4: Iya nih, alhamdulillah Mas Prabu, tepatnya di kawasan Tunas. Ini kan lagi viral loh Kak Rika.
1: Kawasan?
4: Tunas, Batam iya. Center. Mm-mm. Ini kan lagi viral nih yang PT Gimbli itu kan. Mm-mm. Yang bangkrut ya dia. Kalau nggak salah masih ada 1.000 karyawannya yang belum ditunaikan itunya hak. Gajinya. Kalau nggak salah sih karyawannya ini campuran nih. Mungkin ada juga yang dari Tanjung Pinang, Tanjung Balai, termasuk dari Jawa juga ya. Jadi ya, Mas Prabu berharap nanti bisa terselesaikan. Karena itu dia, Kak Rika. Kalau dihitung-hitung katanya sekitar tunggakannya itu sekitar 40 miliar loh, Kak Rika. Mm-mm. Sedangkan asetnya dia aja, asetnya itu dijual, dia cuma 5 miliar, Kak Rika. Mm-mm. Jadi kan masih kurang kan ya.
1: Iya. Yeah.
4: Jadi ya ke depan bisa ini. Tadi penelpon pertama siapa Kak Rika?
1: Pak Rasino.
4: Oh, enggak yang pertama.
1: Yang pertama mana?
4: Tadi yang ada ceramah. Yang dibawa banget itu Pak siapa tadi ya?
1: Oh, itu Pak Batubara.
4: Oh, itu bagus loh untuk kuliah subuh. Mengena loh.
1: Pak Batubara
4: iya.
1: Tadi.
4: Iya. Mengena penuh nasihat beliau ya tentang penyengat ya, pulau penyengat ya.
1: Jadi ya, gimana jadi, situasi di sana tuh ratusan pekerja yang menuntut ribuan. Haknya mereka, ha?
4: Iya ribuan Kak Rika.
1: Ribuan ya?
4: Kurang lebih lah. Mm-mm. Ya itu dia, jadi masih sengketa nih masih itu dia tadi kan Dia masih ada tunggakan 40 miliar. Cuman asetnya katanya oleh Disnaker ditaksir cuman 5 miliar. Berarti kan masih kurang 35 miliar lagi kan?
1: Iya.
4: Jadi ya biar inilah ke depan bisa apa nama? Bisa terselesaikan, karena kan kesian juga loh karyawannya itu kan.
1: Iya.
4: Gitu. Mungkin itu aja Kak Rika. Semoga jadi perhatian kita di Kepulauan Riau atau Tanjung Pinang atau Batam ya Kak Rika ya.
1: Baik.
4: Itu aja, makasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Mas Prabu dari Kota Batam tadi ya. Ini pekerja PT Gimli Batam. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
5: dari Doha, Jalan Sulaiman Abdullah, Kelurahan Tanjung Pinang Barat, Kota Tanjung Pinang.
1: Silakan Pak.
5: Salam sejahtera untuk kita semua, agar kita diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan dibukakan semua-semua pintu kebaikan. Nah, ya. Mengenai masalah pekan olahraga ini, kalau nggak salah akan dimulai tanggal berapa ya, Bu ya? Pekan olahraga Kota Tanjung Pinang. Kalau nggak salah tuan rumahnya Kota Tanjung Pinang. Nggak dapat informasi ya. Semoga kegiatan pekan olahraga ini berjalan
1: November,
5: dengan
1: Pak,
5: baik.
1: November, Pak. Masih lama, Pak.
5: November. Oh, masih lama. Tapi
1: iklannya.
5: Oh, iyalah. Untuk partisipasi istilahnya untuk kesiapan-kesiapan panitia, kesiapan tuan rumah untuk menyediakan fasilitas yang akan datang seperti pemain-pemain atau pejuang-pejuang untuk menjaga untuk inilah mengangkat harkat daerah Kota Tanjung Pinang lah, agar Kota Tanjung Pinang dapat dikenang lah sebagai tuan rumah, kalau nggak salah ya. Kota Tanjung Pinang jadi tuan rumah. Jadi peserta-peserta itu ya disiapkanlah diri untuk bertanding ini ya, agar mendapat juara umum. Ya. Nah, jadi mereka itu kalau Kota Tanjung Pinang juara umum kan mereka bisa mengetahui kan, wah sehebat dan sebagus ini kan Kota Tanjung Pinang. Jadi kesiapan-kesiapan tuh mulai dari sekarang lah, baik panitia, baik pemain gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai usulan-usulan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang bagi giat-giatnya dapat bantuan dana dari kementerian, itu akibat melobi lah dari pemerintah provinsi ke pusat, terutama pemerintah kementerian lah, untuk memperhatikan di daerah tempat kita ini agar pembangunan-pembangunan itu berjalan dengan baik. Harapan-harapan saya dukungan-dukungan masyarakat terutama di daerah pelosok-pelosok akibat pembangunan-pembangunannya, dukunglah dengan sama lah, dukunglah pembangunan itu agar pembangunan itu berjalan dengan baik untuk kita semua, agar di tempat kita ini lebih baik dan lebih bagus karena ada perhatian dari pemerintah kementerian lah, dari pemerintah pusat. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duha tadi ya, dari Jalan Sultan Sulaiman tadi. Sudah ada lagi nih penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
1: Iya, Pak Dul Kadir.
6: Lalu tetap semangat menjalankan tugas di hari Minggu ini.
1: Iya, Pak. Nah, udah ngopi, Pak?
6: Kebetulan nih saya lagi sarapan ngopi di Gesek nih Mbak Rika.
1: Waduh, dekat ya Pak ngopinya Pak.
6: Cari suasana yang lebih aman dan nyaman membawa keluarga Mbak Rika.
1: Oke, hati-hati di jalan Pak. Silakan Pak.
6: Terima kasih. Ya, saya ingin nyampaikan gini Mbak Rika. Tadi saya dari Kota Tanjung Pinang itu kan pandangan cuaca tuh kabutnya masih agak lumayan jauh ya Mbak Rika ya. Namun saya setelah sampai ke daerah Bintan ini, semakin lama semakin jarak pandang itu semakin mendekat. Sepertinya antara setengah kilo sampai satu kilo saja Mbak Ika. begitu padat dan kabut. Tapi alhamdulillah ini saya lega, lagi sarapan di kedai kopi Hindi, ternyata hujan turun renyah-renyah ya Mbak Rika. Semoga saja nanti semakin lebat ya Mbak Rika ya, bisa mengurangi asap jerubu ini supaya berkurang. Kalau kita mengendarai kendaraan roda dua, kalau ke arah Bintan ini hendaknya harus menggunakan masker Mbak Rika. Ini debu asapnya ini sangat padat dan pekat sekali. Jadi kita menggunakan mobil aja, jarak pandangannya mungkin sekitar setengah kilo atau satu kilo paling jauh Mbak Rika. Ini kan artinya bisa mengganggu aktivitas kegiatan masyarakat, khususnya mungkin dari penerbangan pesawat kita mungkin Pak yang mau mendarat dengan Mbak Rika ya, kalau memang seperti ini juga mengganggu aktivitas ke semua ke masyarakat. Jadi semoga saja hal semacam ini kedepannya segera dapat turun hujan, bisa mengurangi asap yang mungkin bisa mengurangi kita beraktivitas di luar ruangan Mbak Rika. Kalau Mbak Rika ya pakai AC terus di dalamnya.
1: Di luar kan saya juga kena asap Pak.
6: Oke, gitu aja Mbak Rika. Informasi saya semoga Tanjung Pinang juga akan segera diturunkan hujan pada hari ini Mbak Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir yang sudah menikmati sarapan di Gesek tadi ya, Bintan tadi. Oke, kita lanjut lagi di belakangnya Pak Abdul Qadir. Di sana udah mulai gerimis. Semoga nanti Tanjung Pinang juga hujan ya. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Rika, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Yanto, silakan Pak Yanto.
7: Terima kasih Mbak Rika.
1: Iya.
7: Saya ingin ngasih tahu ya bahwa kijang tepatnya Simpang Korindo dari rumah Gunung Langkuas itu tidak nampak Mbak Rika ya. Asapnya terlalu tebal ya. Untuk saran saya, kalau tidak berkepentingan anak-anak yang kecil, baguslah di rumah saja. Karena kita keluar ini merasa pedih mata Mbak Rika ya. Dari semalam saya pulang kerja hingga sekarang, itu kabut di Gunung Langkuas memang tebal sekali. Nampak keberumahan ini memang masih apa ya, nampak asap-asap ngumpul gitu Mbak Rika. Ya, pandangan yang saya pandang ini lebih kurang 300 meter itu pohon-pohon sudah nggak nampak lagi. Gitu loh. Saya sekarang ada di Musola, menampakkan ke kampung Jawa sana sudah nggak nampak lagi Mbak Rika. Sangat tebal sekali. Mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan. Asap ini yang sangat tebal ini. Ini paling-paling tebal. Asapnya sekarang ini memang sangat betul-betul tebal asapnya. Kepada warga, kalau tidak penting sangat nggak usah bawa bayi keluar lah atau anak kecil, karena ini sangat berbahaya. Kehilangan orang tua saja saya nggak jadi olahraga ya. Biasa saya olahraga pakai sepeda, namun saya nggak berani terlalu tebal karena jarak saya lebih kurang 40 kilo kalau saya main sepeda Mbak Rika ya. Ya cukup saya di rumah sajalah gitu. Itu aja informasi dari saya. Kijang dikerumunin asap tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Yanto dari Korindo tadi pendengar ya. Oke, pukul 7.52 menit waktu Indonesia Barat. Silakan untuk yang selanjutnya masih akan terus kami tunggu ya kebersamaan Anda di pagi hari ini 27100 dan juga di 0811 77 89 830. Pak Yanto tadi menghimbau untuk kita tidak membawa anak-anak apalagi bayi ya keluar dari rumah karena kondisi asap yang cukup tebal ya pada hari ini, terkhususnya di kawasan Kijang tadi disampaikan oleh beliau ya. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi.
1: Pagi Pak.
8: Iya.
1: Pak Kasim ya.
8: Tolonde.
1: Tolonde, silakan Tolonde. Iya.
8: Bang, kabut pada hari ini lebih kuat daripada semalam.
1: Iya.
8: Kampung kami ini berseberangan dengan Tanjung Lanjut. Tanjung Lanjut sudah tak kelihatan. Bakaunya hanya nampak hitam-hitam gitu aja. Jadi himbauan kepada ya seperti Pak ya dari Kijang tadi, memang perlunya kita kalau keluar, kalau tak perlu, bagusnya di rumah saja. Apalagi kalau anak kecil mondar-mandir di jalan, itu membahayakan pendapatan, karena asap ini baunya sudah lain. Bau asapnya kayak bau ya gambut gitu.
1: Bau gambut.
8: Mungkin asap ya. Ini dari Kalimantan ataupun dari Sumatera, kita pun tak tahu.
1: Mm-mm. Lebih tercium ya daripada yang ya, kemarin itu ya, Tok ya.
8: Tercium baunya. Mm-mm. Bau gambut gitu.
1: Iya, Tok.
8: Sebab kalau daerah kami di Selat Panjang kan saya tahu sendiri, saya kampung saya memang gambut.
1: Oh, Atok dari Selat Panjang.
8: Oh, dari Selat Panjang, Meranti.
1: Iya.
8: Jadi kalau musim, kalau kebun kebakar, baunya seperti ini.
1: Oh.
8: Kalau musim panas itu satu jam bisa 20 cm berlubang. Jadi berbahaya sekali. Sebabnya gambut ini di tempat kami itu kalau musim hujan, dia kayak lumpur. Kalau musim panas dia kayak kopi.
1: Oh.
8: Ya, kayak kopi serbuk gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
8: Jadi kalau kena panas dia masuk ke dalam tanah. Kalau belukar yang terbakar, berarti daun kayu yang di atas itu belum kebakar, pangkal yang kebakar, daunnya kering jatuh lagi. Nanti bekas di dalam gambut itu masih ada api, dia nyala kembali. Ini berbahaya sekali pada gambut.
1: Oh, makanya susah ya dipadamkan ya.
8: Tanjung Pinang sekali dibakar, langsung habis api, tanahnya tak dibakar api. Jadi gambut ini berbahaya kalau kebakaran, pohon-pohon itu mati nanti, daunnya jatuh ke bawah. Di dalam tanah itu, kalau kira 1 meter, 2 meter itu masih ada apinya kalau tidak ada hujan. Jadi berbahaya. Jadi asapnya kalau pada siram, asapnya lebih kuat.
1: Ya.
8: Kalau selagi dia tidak terendam air, dia takkan hilang asapnya.
1: Iya, iya, iya.
8: Nah, gitu. Pengalaman kami waktu di Selat Panjang dulu, tahun-tahun 70-an, 60-an dulu. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong deh, terima kasih dari Kampung Bulang tadi pendengar ya. Pukul 7.56 menit waktu Indonesia Barat. Untuk penelpon selanjutnya, silakan pendengar. Ya, asap tebal ya. Kabut asap ini pagi ini lebih tebal dibandingkan dengan semalam nih. Apalagi dari Tanjung Lanjut tadi udah gak nampak lagi katanya ya. Dari Kampung Bulang akibat kabut asap. Sama tadi Bunda Permata tadi Pulau Penyengat bilang gak nampak lagi restoran Madu 3 dan juga pulau kecil yang ada di seberang Penyengat ya. Nah, bau asap juga sudah berbeda dan tercium seperti bau gambut yang terbakar. Kebakaran lahan gambut memang sulit dipadamkan ya, karena api dapat membakar hingga ke dalam tanah. Nah, hujan tentunya sangat kita harapkan untuk bantu memadamkan kebakaran gambut. Baik, pendengar, sepertinya sudah tidak ada lagi nih penelpon yang bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi tentunya dari pagi tadi ya di acara informasi publik serta saat ini program siaran opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, tentunya apa yang disampaikan oleh pendengar kita tadi, kita diingatkan untuk kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi kelompok anak-anak dan juga kelompok yang rentan ya. Pagi pengendara khusus roda 2 disarankan menggunakan masker. Sampai jumpa lagi pendengar di program Opini Publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
9: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: si buku biodata dulu deh. Nama Keris Tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah lembaga penyiaran publik yang terpercaya dengan semboyan sekali di udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengiringi perjalanan panjang bangsa. Saya, Robi Kurniawan, Bupati Bintan, beserta seluruh jajaran dan segenap masyarakat Kabupaten Bintan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema 81 tahun RRI Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Di usia ke-81 tahun 2026, semoga RRI terus menjadi radio terpercaya, semakin adaptif dengan teknologi digital, dan terus menghadirkan siaran berkualitas yang mengedukasi, menghibur, dan menyatukan seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baju kebaya dan selendang putri, elok serasi dipakai permaisuri. Teruslah jaya para angkasawan RRI, sampaikan informasi, iringi perjalanan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arken, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBKM Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Tetaplah menjadi media publik yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai empati. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Salsabila Andriani Peningiar yang mengajak kita untuk semangat ya di pagi hari ini. Memang kalau minggu pagi itu paling enak dimulai tanpa tergesa-gesa, tanpa buru-buru, santai aja pendengar ya. Setelah kita bangun ya, kita buka jendela, kita lihat nih keadaan di sekitar rumah kita, minum air putih, sarapan, kalau kondisi kabut asap masih terasa, sebaiknya jangan terlalu lama ya beraktivitas di luar rumah. Nah, kalau pengen keluar rumah ya, bisa pilih aktivitas yang ringan, jalan santai, beres-beres rumah, pendengar, atau mungkin mencuci kendaraan, merawat tanaman, atau sekedar ngopi ya sambil ngobrol bersama dengan keluarga. Tapi kalau kabut asap masih tebal, aktivitas di dalam rumah tentu menjadi sesuatu yang lebih nyaman. Dan yang paling penting ya, jangan habiskan minggu pagi hanya dengan rebahan, scroll media sosial. Coba lakukan satu hal kecil yang membuat rumah kita lebih rapi, tubuh kita lebih segar, dan pikiran kita juga lebih tenang. Jadi pagi ini pendengar mau ngapain nih? Mau olahraga ringan? Mau masak sarapan, mau beres-beres rumah, atau santai bersama keluarga, atau juga mungkin mau ke tempat gelaran operasi pasar murah oleh Pemkot Tanjung Pinang ya. Karena di sana itu ada dijual Rp35.000 harga spesial untuk daging ayam pendengar. Karena kalau di tempat lain itu atau hari biasanya itu harga ayam itu masih di kisaran Rp42.000 sampai dengan Rp44.000. Jadi bayangkan kita bisa hemat Rp7.000 atau Rp9.000 untuk 1 kg ayam ya. Oke, di Gedung Mandak Bintan Center, Tanjung Pinang. Jam 8 tadi udah buka, jadi udah 18 menit nih pendengar, diperkirakan sampai 11.30, tapi stoknya itu terbatas, bisa aja cepat habis ya. Jadi bagi Anda yang mau kesana, jangan lupa nih bawa kantong belanja dari rumah masing-masing. Maksimal pembelian itu hanya 2 kg per orangnya, pendengar. Oke. Itu tadi ya informasi operasi pasar murah daging ayam harga spesial Rp35.000. Ini berkat kerjasama antara pemerintah kota Tanjung Pinang dengan asosiasi peternak unggas Bintan di Gedung Tengku Manda Bintan Center.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Peningkatan aktivitas masyarakat berbelanja di Pasar Bintang Center Tanjung Pinang ini dinilai mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari berkurangnya jumlah pengunjung dan keluhan pedagang terkait dengan penjualan yang menurun. Salah seorang tukang parkir di Pasar Bintang Center, Yadi, mengatakan kepada RRI, penurunan aktivitas belanja ini turut dirasakan oleh pedagang yang berjualan di kawasan pasar itu. Dan menurutnya, suasana pasar cenderung lebih ramai pada hari libur dibandingkan dengan hari biasa. Hal tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah kendaraan yang datang parkir di sekitaran Pasar Bintang Center. Dan ia menyebutkan, berkurangnya jumlah kendaraan yang datang lebih berkaitan dengan menurunnya aktivitas masyarakat dalam berbelanja. Yadi juga menyebutkan keluhan mengenai kondisi ekonomi dan berkurangnya pendapatan kerap disampaikan pedagang dan masyarakat yang datang ke pasar. Kondisi ini menurutnya tidak hanya dirasakan pedagang, tapi juga masyarakat yang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Harapannya dari beliau pendengar, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia dapat kembali membaik sehingga aktivitas jual beli di Pasar Bintang Center dapat meningkat. Ia juga berharap masyarakat dapat kembali memiliki kemampuan belanja yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arken, Ketua Pengurus Wilayah Forum TBM Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Tetaplah menjadi media publik yang mencerdaskan, menginspirasi, menyatukan masyarakat Indonesia di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi. Semoga RRI terus memberikan inspirasi, menjaga nilai-nilai kebangsaan, dan memberikan nilai kebangsaan. Dirgahayu RRI ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rimbun pohon bidara, buahnya manis, asam terasa. RRI teruslah mengudara, tetaplah menjadi media pemersatu bangsa. Saya Larmi Karli, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI di mana saja berada. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami sampaikan cek fakta yang kami lansir dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial Threads Pendengar yang mengklaim jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tidak pantas sebagai teladan. Dan faktanya klaim itu tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ada pemberitaan yang membenarkan bahwa Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah. Dan dikutip dari hukumonline.com, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadi.

Juga beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menginformasikan bahwa selebriti Raffi Ahmad ini akan membeli koin rupiah kuno dengan harga yang cukup mahal. Faktanya, klaim itu tidak benar. Dilansir dari kompas.com, suara dari Purbaya dalam video yang terdeteksi dihasilkan oleh AI ini. Video aslinya adalah momen ketika Purbaya menyampaikan janji kepada masyarakat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2026 mendekati 6%. Jadi informasi terkait dengan Purbaya informasikan Raffi Ahmad beli koin rupiah kuno dengan harga mahal, dan juga tadi ada informasi dari Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah adalah tidak benar. Sekian Cek Fakta.

0: Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Peringat pukul 9.13 menit waktu Indonesia Barat dan saat ini sedang turun hujan ya dengan intensitas yang ringan tentunya di daerah kita. Dan ini diprediksi oleh BMKG itu sampai dengan siang nanti peringat. Hujan yang turun ketika kabut asap ya akibat kebakaran hutan dan lahan bisa membantu menjernihkan udara, tetapi air hujan awal seringkali membawa partikel polutan berbahaya dan sebaiknya tidak langsung ditampung untuk dikonsumsi. Ya, karena pendengar menurut BMKG ya, setelah hujan kelembaban udara meningkat tinggi dan uap air dapat menempel pada sisa partikel asap yang melayang. Nah, sehingga udara terlihat masih berkabut atau pekat meskipun hujan sudah reda. Air hujan yang turun di awal fase kabut asap berisiko tinggi terkontaminasi dengan zat sisa pembakaran, jelaga atau bersifat agak kehitaman dan juga kotor. Nah, sehingga pakar dan BMKG menghimbau untuk kita masyarakat agak berhati-hati dan tidak langsung menampungnya untuk keperluan air minum.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu. Ini kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini dengan berbagai transformasi merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Nah, jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Mendengar informasi dari RRI.co.id Tanjung Pinang, Satuan Polisi Pamungpraja Tanjung Pinang menertibkan lapak kontainer pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Gatot Subroto, Batu 6 kawasan Bintan Center pada Jumat 25 September. Penertiban dilakukan bersama dengan personil dari TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban serta kebersihan dari kawasan itu. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanjung Pinang Irwan Yakub mengatakan penertiban bukan bertujuan melarang masyarakat untuk berjualan. Menurutnya langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban dan estetika Tanjung Pinang setelah berakhirnya jam operasional pedagang. Pemerintah tetap mendukung keberadaan dari pelaku UMKM di Tanjung Pinang, namun para pedagang diminta tetap memperhatikan ketertiban umum serta tidak mengganggu hak pengguna jalan lainnya. Ya, selain di kilometer 6 tadi pendengar, penertiban dilakukan juga di kawasan Bintan Center. Satpol PP menargetkan penataan terhadap 6 kontainer yang berada di kawasan tersebut. Menjadi informasi yang terakhir ya, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa nanti pendengar, Anda bisa ikuti program siaran anak ya pada kesempatan pagi hari ini. Radio kecil RRI Tanjung Pinang yang akan diisi oleh TK Dia pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Bagi manusia, aktivitas seperti memancing saat badai bisa berisiko tinggi terkena petir. Namun, bagaimana dengan ikan yang selalu berada di dalam air? Jawabannya, selamat, ikan tidak akan mati. Saat petir menyambar danau atau laut, tidak semua makhluk hidup di dalamnya langsung mengapung ke permukaan dalam keadaan mati, seperti yang sering digambarkan di dalam kartun. Ketika petir menyambar permukaan air, arus listrik cenderung menyebar di permukaan air daripada menembus jauh ke dalam. Fenomena ini dikenal sebagai skin effect yang juga terjadi saat petir menyambar objek konduktif seperti mobil. Arus listrik akan mengalir di permukaan objek tersebut, bukan melalui titik sambarannya. Namun, bagi manusia yang sedang berenang saat badai, tidak seaman ikan. Karena masih di permukaan air, manusia akan merasakan dampaknya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati.
2: Ardian Hutabarat.
3: Rika Pertiwi.
5: Liza Andriani.
2: Tanjung Pinang Siang.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa dalam Depat Tanjung Pinang Pagi, untuk masuk kami di Tanjung Pinang Siang untuk edisi hari ini, hari Minggu 27 September 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Dan untuk itu pendengar, untuk mengawali jumpa kita di kesempatan siang ini, kami akan awali dengan program acara kita dengan siaran radio kecil yang kali ini diisi oleh TK Dia. Kita dengarkan bersama, dan kepada ayah bunda, orang tua ya, yang sudah mendengarkan di kesempatan siang hari ini, ya kita dengarkan nih adik-adik kita dengan karya dan kreasinya. Radio kecil diisi oleh Taman Kanak-kanak atau TK Dia. Selamat mendengarkan.
8: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
9: Ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Perkenalkan nama saya Sanom.
11: Perkenalkan nama saya Jelita.
12: Kenalkan nama saya Gia.
9: Sungguh manis si anak Dala. Anak Dala bernama Jelita. Bali bersama buka acara dengan penuh cadar dan tawa.
12: Harum mewangi bunga melati, mekar bunga di pagi hari. Kami kesini dengan semangat ceri, bangkitkan jiwa anak negeri.
13: Jalan-jalan ke RRI, jalan bersama penuh ceria. Izinkan kami perkenalkan diri, kami dari anak-anak TK Dia.
9: Ucap salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Miss ucapkan kepada anak-anak Miss yang berada di studio, di rumah, dan para pendengar RRI dimanapun berada. Sampai jumpa kembali dalam acara siaran radio kecil bersama kami Taman Kanak-Kanak Dia yang beralamat Jalan Hang Lekir, Perum Cluster Residen, Blok G nomor 1, kilometer 10, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, yang dipimpin Yayasan Tua Kelapa oleh Ibu Haja Yuniarni Pustoko Weni SH dan Kepala Sekolah TK Dia Miss Mudrika SPD serta guru-guru TK Dia Miss Rina, Miss Endang, Miss Sela, Miss Fitri, Miss Wima, Miss Nunu, dan Miss Rahma.
1: Halo teman-teman yang ada di studio, yang ada di rumah, dan yang sedang mendengarkan siaran ini. Perkenalkan nama saya Haidar. Kami dari TK Dia mau siaran dan akan menemani teman-teman semua.

0: Perkenalkan nama saya Sakila.
1: Perkenalkan nama saya Bintan.
2: Perkenalkan nama saya Tania.

doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Menjadi anak hebat tidak hanya dengan pintar.

Karena nama saya Diba. Nama saya

0: Disilakan.
1: Ucapkan.

0: Wah, iya banyak sekali. Kalau makan khasnya, lihat tahu nggak apa aja?
1: Tahu dong, ada otak-otak, ada gonggong. Nah, yang lebih kesukaan Alia itu adalah mie rendir. Sedap.
0: Wah, kelihatannya enak sekali ya. Salam jadi lapar nih.
1: Haha, iya. Tapi Salam selain ada makanan yang enak, ada tempat kreasi juga tahu.
0: Oh ya, di mana?
1: Di Tugu Siri, Gedung Gonggong, di Pertitikora, sama di Pulau Penyengat.
0: Wah, keren sekali ya. Sanum ingin berkunjung ke sana nih.
1: Boleh-boleh aja sih, Sanum. Tapi harus jaga kebersihan ya. Dan juga nggak boleh bawa sama sembarangan.
0: Oke, supaya tempat wisata kita jadi bersih dan nyaman untuk semua orang.
1: Kawan-kawan, ayo kita bangga dengan kota kita, yaitu Kota Tanjung Pinang. Sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.
2: Teman-teman, apa saja 4 kata ajaib ya?
3: Maaf, tolong, permisi, terima kasih.
2: Mari kita mendengarkan.

0: dan perahu. Lihat ombak berlawan. Sampai jumpa sahabat RRI ku. Terima kasih atas perhatian. Bunga melati harum wangi, tumbuh dari pagi hari. Mari kita lestarikan bumi negeri agar kita pindah sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
1: Pro 1.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Pijaklah bermedsos.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari. Tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Lemon, L itu leci, M itu mangga,

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fuente dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah. Padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!

0: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya, kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu, kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Jafro, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Ilya Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
4: Yeah, we had a good race. The first thing was
3: kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isa Khajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di Helium juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 untuk bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya, memang harus ada kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya, ini adalah satu kesempatan ajang yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor beregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafström juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya. Dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, ya, segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Iljan Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Duel beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang dua kali berpima ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan. Dan yang terakhir, anak-anak tekadnya luar biasa. Dengan segala daya upaya, mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang, sampai di kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami datang ke sini untuk 3 poin, alhamdulillah akhirnya tercapai berkat kerjasama seluruh tim. Perasaan saya yang pastinya senang karena alhamdulillah saya bisa cetak gol, tapi poin pentingnya adalah bukan siapa yang cetak gol. Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
2: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen Padang FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSGC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2, ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main, jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di buangnya, dapat tidak mendapat satu poin dan itu pun sudah termasuk di sini. Terima kasih untuk perjuangan. Patut disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono,

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar untuk warta berita selanjutnya, nanti dapat Anda simak kembali dalam sorot kasus dan parlamentaria pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan tanda waktu untuk sholat fardu zuhur pada pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagai panduan waktu untuk Anda, sementara saat sekarang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

0: Boleh fotoin sebentar gak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang melalui Dinas Perhubungan terus berupaya membenahi sistem angkutan kota secara bertahap melalui pembinaan terhadap angkutan penumpang hingga mengusulkan armada angkutan umum yang lebih baik. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang, Habibie, mengatakan kondisi angkot di kota Tanjung Pinang masih dalam tahap proses perbaikan dan pembenahan. Dari data yang ada, dari total awalnya angkot yang beroperasi di kota Tanjung Pinang sekitar 650 unit, namun saat ini angkot yang beroperasi hanya sekitar 85 unit. Dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebagai bagian dari pelayanan umum, angkot yang beroperasi akan terus dilakukan pembinaan. Pihaknya berkomitmen melakukan peremajaan dan pembinaan secara bertahap terhadap angkot yang beroperasi di kota Tanjung Pinang. Kolaborasi terhadap pemilik angkot terus dilakukan untuk menjamin keselamatan masyarakat yang menggunakan angkot. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga terus berupaya memperbaiki sistem angkutan kota secara bertahap, termasuk mengusulkan program Bayu Service dari Kementerian Perhubungan yang telah diterapkan di kota lain seperti Pekanbaru dan Batam, di mana program ini menyediakan armada dan operasional yang dikelola oleh pusat, tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum di Tanjung Pinang. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, tetaplah bersama kami.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar, bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang saat sekarang pukul 11.57 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: Para kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Menyerahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah Hasbunallah wa ni'mal wakil syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Saudara, Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Syir al-Irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu terdapat pula pelajaran dasar ilmu tasawuf tentang mengenal yang empat, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pernahkah Anda mendengar suara ini? Suara ini adalah bunyi yang dikeluarkan melalui sirene dan digunakan untuk kendaraan layanan darurat seperti ambulans, polisi, dan pemadam kebakaran. Sirene adalah alat untuk membuat suara ribut dan berfungsi untuk memperingatkan masyarakat akan bahaya suatu bencana alam. Alat penghasil bunyi yang memekakkan telinga ini telah ditemukan sejak tahun 1790 oleh ilmuwan berkewarganegaraan Skotlandia yang bernama John Robinson. Tapi tahukah Anda bahwa awal mula pembuatan sirene bukanlah untuk melancarkan lalu lintas? John merancang sirene ingin menjadikan sirene sebagai salah satu alat musik. Charles lah yang kemudian membelokkan fungsi sirene. Saat pertama ditemukan, bunyi sirene tidak sekuat sekarang. Charles Carniard menyempurnakannya hingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dengan modifikasi tertentu, Charles berhasil menciptakan sirene yang bunyinya tetap terdengar meski berada di dalam air. Sumber energi yang dimanfaatkannya adalah udara. Lewat udara, ditampung di dalam bejana khusus hingga menghasilkan tekanan tinggi sehingga menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Bunyi sirene yang dibuat saat itu adalah sama dengan bunyi sirene yang saat ini kita dengar.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, BMKG memprediksi puncak musim hujan di sejumlah wilayah Kepulauan Riau terjadi pada Januari 2027. Kondisi tersebut disampaikan dalam rilis prediksi musim hujan Kepri tahun 2026-2027 di Tanjung Pinang pada Jumat 25 September 2026. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Raja Haji Pisabilillah BMKG Tanjung Pinang Ahmad Kosasi mengatakan karakteristik musim hujan di setiap wilayah Kepri berbeda. Sejumlah wilayah seperti Batam bagian barat dan sebagian besar Kabupaten Karimun telah memasuki periode hujan lebih awal. Namun menurutnya, hujan ringan di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan sebenarnya telah mulai terjadi sejak akhir September. Namun curah hujan tersebut masih bersifat lokal dan belum merata di seluruh wilayah. Kosasi menambahkan, meski hujan mulai turun, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG masih mengeluarkan peringatan kekeringan meteorologis untuk dasarian ketiga September, khususnya di sejumlah wilayah Kabupaten Bintan. Dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca tersebut, BMKG juga mengundang sejumlah pemangku kepentingan di antaranya BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi teknis lainnya. Langkah tersebut dilakukan agar informasi mengenai prediksi musim hujan dapat ditindaklanjuti melalui kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala BPBD Kota Tanjung Pinang M. Yamin mengatakan pihaknya masih melakukan distribusi air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan selama periode kering. Air tersebut bersumber dari dukungan BPBD Provinsi Kepri dan PDAM Tirta Kepri. Informasi tadi dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

0: banget sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau mood.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya. Seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar untuk

0: Selanjutnya akan kami ajak Anda untuk mendengarkan sajian rangkuman dari informasi dari Parlemen Provinsi Kepulauan Riau.
1: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Parlamentaria Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau membahas perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2026. Renovasi gedung DPRD Kabupaten Bintan yang rusak dianggarkan sebesar 1,2 miliar rupiah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Kepri menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga tahun anggaran 2025-2026 dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepri terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepri tahun anggaran 2026. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Kepri Dewi Kumalasari. Salah satu pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan yang diwakili oleh Januar Robert Silalahi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD yang telah bekerja keras mensinkronkan pos-pos anggaran agar selaras dengan kepentingan masyarakat. Bahkan capaian makroekonomi Kepri triwulan kedua tahun 2026 yang tumbuh 6,99% year on year serta penurunan angka kemiskinan menjadi 4,09% per Maret 2026. Namun bagi fraksi PDI Perjuangan, angka-angka statistik yang gemilang ini tidak boleh hanya menjadi pemuas di atas kertas-kertas kerja atau bahan pidato seremonial belaka. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi haruslah linier dengan distribusi kesejahteraan yang merata. Senada juga disampaikan fraksi Demokrat Nurani Indonesia melalui Mesrawati. Fraksi Demokrat Nurani Indonesia memandang arah perubahan APBD tahun anggaran 2026 telah cukup selaras dengan tema pembangunan daerah, yakni pengembangan potensi perekonomian daerah, pembangunan sumber daya manusia, dan penguatan reformasi birokrasi. Pengalokasian kembali belanja tidak terduga untuk penanganan kerusakan jalan, rehabilitasi pelabuhan, dan insentif guru non-ASN merupakan langkah responsif pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Ia juga mengingatkan agar kebijakan pergeseran anggaran sedemikian rupa tidak menjadi kebiasaan yang mengabaikan fungsi perencanaan anggaran di awal tahun, dan agar pemanfaatan bantuan pemerintah pusat atas prestasi-prestasi yang dicapai dan diraih oleh Provinsi Kepri benar-benar dialokasikan secara tepat sasaran dan terukur capaian outcome-nya, bukan sekedar terserap secara administratif. DPRD Kabupaten Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan menyetujui perubahan APBD tahun 2026.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan APBD Kabupaten Bintan tahun anggaran 2026. Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Bintan yang dihadiri Bupati Bintan Robi Kurniawan dan Wakil Bupati Bintan Debi Marianti. Ketua DPRD Viven Sumanti mengatakan persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang telah dilakukan selama beberapa bulan.
3: Kita sudah menyelesaikan rangkaian pembahasan. Kemarin sudah membahas bersama TAPD dan Alhamdulillah. Hari ini kita setujui untuk kita lakukan paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama DPRD dengan kepala daerah. Yang mana tadi yang hadir lengkap kita 25 anggota DPRD.
2: Adapun dalam rapat tersebut, Badan Anggaran DPRD Bintan menyampaikan laporan pembahasan RANPERDA perubahan APBD 2026. Persetujuan bersama kemudian ditandai dengan penandatanganan oleh pimpinan DPRD, Bupati dan Wakil Bupati Bintan, didampingi Sekretaris Daerah serta Sekretaris DPRD Bintan. Viven juga mengatakan seluruh anggota DPRD Bintan turut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Renilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD Provinsi Kepulauan Riau Kepri menggelar rapat paripurna istimewa hari jadi ke-24 Provinsi Kepri dengan mengusung semangat dari penyengat menyatukan semangat Kepri maju berkelanjutan. Peringatan tahun ini mengingatkan akan pentingnya persatuan kolaborasi dengan semangat bersama dalam melanjutkan pembangunan. Pulau Penyengat sebagai salah satu simbol sejarah dan budaya Kepri turut merepresentasikan nilai-nilai perjuangan, persatuan, serta warisan yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Kepri. Selama 24 tahun perjalanan sebagai sebuah provinsi, Kepri terus tumbuh dan berkembang dengan berbagai potensi yang dimiliki. Saat memimpin rapat, Ketua DPD Provinsi Kepri Iman Sutiawan menyampaikan syukur atas perjalanan panjang yang telah dilalui oleh Provinsi Kepri. Iman juga menyampaikan terkait sekilas tapak kembali sejarah pembentukan Provinsi Kepri dimulai dengan usaha pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan pembentukan Provinsi Kepri. Perjuangan belum berakhir, tugas bersama-sama meneruskan perjuangan, menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemerintahan, mengisi pembangunan untuk memajukan daerah. Tak lupa, Iman juga mengungkapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada para pejuang dan tokoh pembentukan Provinsi Kepri, sehingga Kepri berdiri menjadi provinsi. Di akhir parlamentaria pekan ini, renovasi gedung DPRD Kabupaten Bintan yang rusak akan dilakukan secara bertahap di tahun 2027, dianggarkan sebesar 1,2 miliar rupiah.
2: Kondisi sejumlah bagian gedung kantor DPRD Kabupaten Bintan mengalami kerusakan. Plafon di luar ruang rapat paripurna terlihat berlubang dan ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Kondisi tersebut terlihat pada sejumlah titik di bagian luar gedung yang membutuhkan perbaikan. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan pihaknya telah menganggarkan perbaikan gedung utama kantor DPRD Bintan sebesar 1,2 miliar rupiah. Anggaran tersebut disiapkan untuk memperbaiki bagian gedung yang dinilai membutuhkan penanganan. Viven juga menjelaskan perbaikan gedung tidak dapat dilakukan secara keseluruhan dalam satu tahap. Keterbatasan anggaran membuat renovasi harus dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Untuk tahun ini, perbaikan akan difokuskan pada gedung utama atau bagian depan kantor DPRD Bintan. Sementara itu, perbaikan pada bagian gedung yang digunakan untuk rapat paripurna diupayakan dapat dilaksanakan pada 2027 mendatang.
4: Itu kalau hujan, itu kita menampung air dalam bak. Nah, sebenarnya hal ini sudah kita bahas bersama kepala daerah dan alhamdulillah tahun ini kita dapat 1,2 miliar untuk perbaikan atap ya, karena gedung utama dan itu pun baru separuh katanya. Karena gedung kita sangat besar. Kemarin kami juga sudah memberikan apa Pak Bupati sudah melihat. Namun hal ini kami juga memahami bahwa keuangan daerah ini juga masih membutuhkan pembiayaan-pembiayaan yang lain, maka kita tidak bisa, insya Allah kita bertahap itulah.
2: Viven menambahkan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai kebutuhan program lainnya dalam penyusunan anggaran. Karena itu seluruh bagian gedung DPRD yang mengalami kerusakan belum dapat direnovasi secara bersamaan tahun ini. Ia juga berharap perbaikan yang telah dianggarkan dapat dilakukan secara bertahap sehingga kondisi gedung kantor DPRD Bintan dapat kembali diperbaiki dan digunakan dengan lebih baik. Tenilda Farantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian, Parlamentaria Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Setiap kali ada petir, kita pasti kaget ya, karena suaranya yang besar dan datang secara tiba-tiba. Sebenarnya, kenapa sih bisa ada petir? Petir merupakan fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disertai dengan suara gemuruh. Petir terjadi akibat adanya pelepasan muatan listrik antara awan dan bumi atau antar awan. Pelepasan ini terjadi ketika muatan listrik antara awan dan bumi tidak seimbang, yang mencari cara untuk menyeimbangkan diri. Sementara, suara gemuruh disebabkan oleh pemanasan udara secara tiba-tiba akibat sambaran petir. Pemanasan ini membuat udara mengembang dengan cepat dan menciptakan gelombang kejut yang kita dengar sebagai gemuruh.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia, dan selamat menikmati suasana liburan ya di hari ini ya. Sejak kemarin Sabtu hingga Minggu hari ini ya, di 27 September 2026, bersama saya Ardian Huta Barat. Dan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, kami persilakan ya, kami silakan di line telepon 0771 2700, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830. Kita sapa dahulu yang sudah tergabung ya, bergabung di WhatsApp kita. Persada Indonesia, halo.
2: Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Iya, 100% Indonesia dengan Pak Bayu ya.
2: Betul, Bung Ardian Huta Barat. Baik. Apa kabar Bang Dian?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Pak Bayu, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, wasyukurlah. Saya lagi di batu 13 nih.
1: Oh, di kilometer 13. Ke rumah siapa nih?
2: Rumah saudara. Oh. Kan hujan lebat ini.
1: Hujan lebat di sana ya?
2: Lebat sekali.
1: Alhamdulillah, belum sampai Tanjung Pinang hujannya.
2: Iya, kalau di tempat kita hujan enggak, Bung Ardian?
1: Tidak nih, di Batu Empat hanya mendung-mendung saja.
2: Mendung-mendung manja ya?
1: Mendung-mendung manja, iya.
2: Oh, tuh. Kalau di Batu 13 ini lebat kali hujan.
1: Oke, baik. Semoga kebahagiaan nih Tanjung Pinang ya.
2: Ya, mudah-mudahan Bung Ardian sehat selalu, Bung Ardian ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Panjang umur, murah rezeki, taufik dan hidayah paling terbaik lah dari Allah untuk Bung Ardian sekeluarga.
1: Amin. Baik.
2: Lagunya masih bisa, Bung Ardian?
1: Lagunya penelpon pertama bisa dong. Pak Bayu, request lagu apa nih?
2: Lagu dari Gama aja lah.
1: Gama, judulnya apa nih kalau Gama?
2: Iya, ini terserah dia nanti lah. Yang penting satu atau dua, pilih aku atau dia, tetap ini terserah lah. Pokoknya satu atau dua, pilih aku atau dia pun terserah dia.
1: Oh gitu ya, pokoknya satu atau dua ya.
2: Iya, itu aja ya.
1: Baik, kalau begitu ya deh.
2: Salam sikit dong Dian ya. Iya,
1: salamnya buat siapa aja?
2: Utama untuk Pak Kesta dulu ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan Pak Kesta mendengarkan.
1: Ya, mudah-mudahan beliau mendengarkan.
2: Iya, taufik dan hidayah lah.
1: Amin.
2: Pak Kesta sekeluarga, mudah-mudahan Allah selalu melindungi Pak Kesta kita.
1: Iya, amin ya Rabbal Alamin.
2: Untuk Bu Rahma, di Batu Sangkar saya selalu Bu Rahma.
1: Iya.
2: Untuk Bang Kris Pati,
1: sehat
2: selalu semuanya.
1: Iya.
2: Untuk Kak Deli, dia nggak balik belum, tak tahu lah. Tadi dia di Sumatera Barat dia.
1: Oh, sampai ke sana ya? Luar biasa.
2: Sampai ke Sumatera Barat. Dia tak nampak saya nampak dia.
1: Oh gitu ya? Luar biasa.
2: Tadi dia sampai ke Sumatera Barat, jauh dia, dia punya permainan.
1: Iya dong, ya, harus jauh-jauh sekarang. Iya.
2: Iya, mudah-mudahan dia sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Dia banyak kawan, dia suka cari kawan tuh.
1: Iya dong, harus mencari teman.
2: Harus memang. Mudah-mudahan
1: untuk menambah
2: panjang umur, murah rezeki.
1: Pademang
2: mana? Pademang nih?
1: Pademang lagi on the way. Pademang sedang on the way nih.
2: Oh, sedang on the way. Okay. Berarti udah sembuh dia. Yeah. Dia banyakkan makan ini, makan bahulu.
1: Oh gitu.
2: Sama
1: ya. Oke, okay. Kalau gitu. Baik, salamnya Pak Bayu, langsung saja Pak Bayu.
2: Iya, untuk Mas Prabu, sehat selalu Mas Prabu, okay. Untuk Bu Hani, untuk Mama Solami, dan nanti kalau Bang Udin masuk, saya fotokopi Bang Udin aja.
1: Baik.
2: Kalau Pak Angga juga masuk, saya fotokopi Pak Angga.
1: Baik.
2: Nah, untuk semuanya lah yang dengarkan RRI Pro 1 di mana saja berada, yang terutama sekali untuk Mama Muda di Nusa Barat sama Mak Cima.
1: Baik.
2: Itu aja Bung Ardian dari saya, Bung Ardian. Yeah. Sini pun tak dengar hujan, Bung Ardian.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Bayu.
2: Makasih banyak boleh atas waktunya ya.
1: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu tadi ya. Baik, Pak Bayu juga dapat salam dari Pak Demang ya di Yudo Winangun ya, atau di sedang on the way begitu ya. Kita menuju ke line telepon. Tadi ada penelpon yang ingin gabung. Persada Indonesia. Halo.
3: Halo Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Sudah sampai.
3: Apa kabar Bang Ardian Buta Barat?
1: Kabarnya baik, Pak Umar. Bagaimana hujan sudah sampai juga ke kilometer?
3: Sudah sampai di Soekarno-Hatta sampai Kijang Lamaan.
1: Sudah sampai ya. Kalau kita sini kilometer 4 belum sampai loh.
3: Belum sampai ya?
1: Belum.
3: Mungkin hujannya sedang lewat-lewat aja.
1: Iya, lewat-lewat saja nih hujannya. Nah,
3: sedang dilangkau-langkau dia hujannya.
1: Iya. Betul. Oke. Hah? Baik, kalau
3: hujannya
1: begitu.
3: Belum hujan ya?
1: Belum, Pak Umar. Iya, biar hujan kebagian di Tanjung Pinang nih, lagu apa nih biar pas banget nih.
3: Lagu Desember bisa?
1: Desember, kita lihat dulu
3: Desember
1: nih.
3: Desember Kelabu.
1: Kalau Desember Kelabu kan lagunya Ruang Rindu nih, tapi kalau memang ada versinya
3: versi Yunisara.
1: Yunisara nanti kita coba putar ya.
3: Iya,
1: yang Yunisara ya. Baik kalau begitu.
3: Ini salam-salamnya Tamara Utama untuk Bang Ardian Buta Barat.
1: Iya.
3: Baliknya hati-hati ya.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, semoga panjang umur rezeki.
1: Amin ya
3: rumah tangganya langgam selagam-lagam ya.
1: Iya.
3: Udah fotokopi ikut fotokopi Pak Bayu tadi aja lah.
1: Iya.
3: Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir. Kang Erwan, Dedinda, Bang Mahmud,
1: baik.
3: Pekanbaru, Lampung, Bengkulu, semualah ya.
1: Baik, Pak Umar.
3: Ini sudah mulai lebat nih.
1: Alhamdulillah, kalau begitu ya sudah mulai lebat ya.
3: Iya, mudah-mudahan kabut kita habis lah ya.
1: Iya, insya Allah gitu ya kabutnya.
3: Iya. Pak Sulis mana Pak Sulis?
1: Pak Sulis sepertinya sudah istirahat. Nanti.
3: Titip salam sama Pak Sulis
1: baik,
3: ya.
1: Baik, kalau begitu.
3: Semoga Pak Sulis sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Ya.
3: Mudah-mudahan Pak Sulis diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik,
3: ya. Ya. Oke, ayo Bang Ardian.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Ardian.
1: Semangat ya dari Pak Umar. Kita juga menyapa Ibu Eldin ya. Waalaikumsalam Ibu Eldin. Sehat selalu buat Ibu Eldin ya. Kemudian juga buat Kak Erna, Kak Widya dan juga Pak Heri Musaroni. Ada Kak Suhartati ya. Suhartati 651 ya. Sehat selalu buat Pak Heri Musaroni ya di Jember. Ini sudah jelas di sini ya ada Pro 1. Mas Pro mana bang katanya aku ya Pro mana gitu ya kita Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Oke baik kita lanjutkan untuk penelpon yang ketiga ya yang ingin berinteraksi bersama kami silakan ya baik itu bisa melalui WhatsApp. Oh ya Kak Erna menyampaikan kalau di Batu 13 tadi hujan dari jam 10 sampai jam 11 nih bang mau hujan lagi ya baik semoga kabut asap yang menyelimuti kota Tanjung Pinang sekitarnya segera hilang ya dan cerah kembali Tanjung Pinang ya. Baik, kita lanjutkan line telepon. Halo, Persada Indonesia.
4: Persada Indonesia 100%
1: Indonesia dengan Ibu siapa nih?
4: Dengan Mak Rika.
1: Mak Rika, Mak Rika di mana Mak Rika?
4: Rika di Pulau Ladi.
1: Di Pulau Ladi. Baik, Marika, bagaimana kondisi Pulau Ladi nih? Mendung
4: tadi
1: juga
4: hujan
1: kan?
4: Lebat.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Hujannya udah berhenti.
1: Oh, hujan udah berhenti sekarang.
4: Lebat hujan.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, semoga Tanjung Pinang juga nih merasakan nih. Kita masih mendung-mendung. Rerumputan banyak menguning ya. Iya, memanglah ya. Tapi tetap kita antisipasi dan hindari terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan. Ya.
4: Hari ini kalau kabut-kabutnya udah agak berkurang kan. Kalau semalam betul kabut-kabut nampaknya.
1: Iya, luar biasa begitu ya. Baik, Marika, kalau memang ada kesempatan waktu ya pilih lagu Indonesia di era 90-an ke atas ya.
4: Mak Rika ikut aja lah.
1: Ikut aja lagu. Ya, baik.
4: Salam-salam dulu ya. Salam pertama buat
1: Adia. Salam pertama.
4: Selamat
1: ya.
4: Tugas, semoga sehat selalu keluarga.
1: Amin, ya robbal alamin. Iya. Lanjut.
4: Buat tadi yang barusan ini siapa Pak Umar ya?
1: Pak Umar, Umar Bakri, Umar Bakri.
4: Buat siapa?
1: Itu ada lagunya Umar Bakri itu sebuah judul lagu gitu.
4: Oh, judul lagu.
1: Iya, lagu.
4: Pak Umar sudah iya. Selalu.
1: Iya, saya selalu buat Pak Umar ya beserta bundanya
4: deh. Pak Gapar. Iya. Buat Kang Irwan.
1: Baik.
4: Buat Mas Prabu.
1: Mas Prabu ya, lanjut.
4: Buat Makcik Ma. Nah, masuk Makcik Ma. Buat iya. Mama Muda.
1: Mama Muda. Kemudian
4: buat yang lucu. Mak Wer, Mak Nora, Mak
1: iya,
4: Indah.
1: Iya, baik.
4: Pak Siti, Abang Damak, Mak Penaram.
1: Baik.
4: Pak siapa lagi?
1: Iya.
4: Buat Pak Udin.
1: Baik.
4: Pak Udin dah masuk?
1: Pak Udin belum.
4: Ah, masuk Bang Udin.
1: Iya, Pak Udin enggak sama saya. Dia sama-sama Serikandi-Serikandi Pro 1 aja mau masuknya. Iya.
4: Buat apa tadi Mas Prabu,
1: Mas Prabu.
4: Buat Bang Bayu,
1: okay.
4: Buat Bang Yusuf,
1: iya.
4: Hamzah Yusuf, buat Pak Kumis.
1: Pak Kumis juga.
4: Buat apa itu Kris Pati?
1: Iya Kris Pati.
4: Buat Kris Pati, salam kenal aja. Iya. Buat Kak Rahmah, buat Mak Rosi,
1: Mak Rosi juga.
4: Buat Mak Belian, buat Dang Merdu.
1: Baik.
4: Masuk Dang Merdu. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
4: Bok Bang Lukman, Bok Bang Herman, Bok Bang Ali, Mak Lisa, Bok Awang Janggut, Bok Nek Balkis, Nek Manda,
1: baik.
4: Nek Anjang, Nek Aida.
1: Baik.
4: Bok, apa lagi tu yo? Ya, kalau dah masuk, dah banyak lupa-lupa. Bok Bang Ma'un.
1: Yang ingat aja ya,
4: Pak
1: Marika
4: Demang.
1: Ya.
4: Okay. Yang ingat-ingat aja ya. Yeah. Pokoknya, salam satu buat semua ya.
1: Salam satu buat semua. Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Tembeling Tanjung. Persada Indonesia.
5: Halo.
1: Halo. Halo.
5: Feedback ya itu.
1: Sekarang enggak sekarang udah.
5: Enggak ya?
1: Udah. Sekarang aman, ya. aman sentosa.
5: Aman. Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ardian Huta Barat.
1: Selamat siang juga Eyang. Apa kabar Eyang beserta opungnya? Sehat, Eyang.
5: Alhamdulillah di sini seharian hujannya itu. Ardian.
1: Seharian ya hujannya ya. Alhamdulillah bisa mandi hujan.
5: Ardian, itu pemandangannya cantik betul tuh.
1: Ya, di mana itu pemandangannya?
5: Ardian yang cuacanya berkabut tuh.
1: Oh, gitu.
5: Kok berkabut cantik, tapi cantik pemandangannya gitu, Ardian.
1: Oh, gitu ya. Iya, itu di atas
5: Di perumahan Ardian ya?
1: Iya, di bawahnya tuh ada perumahan tempat saya tinggal.
5: Itulah bilang cantik gitu kan walaupun berkabut ya.
1: Iya,
5: Ardian, ya?
1: Itu sayangnya berkabut. Kalau nggak berkabut, itulah. Gunung Bintan kelihatan tuh.
5: Emangnya tak turun-turun hujan, Ardian?
1: Sempat turun hujan, tapi ya bersyukur, tetap bersyukur ya meskipun tidak lama.
5: Di sini udah 5 hari, Ardian.
1: Luar biasa, penuh ya sungguh.
5: Iya, udah 5 hari. Ini hari inilah paling, kayaknya paling lama lah hari ini, Ardian.
1: Paling lama ya, luar biasa.
5: Nah, ini baru dari jam 8 tadi nih, baru teduh nih.
1: Baik.
5: Tapi pun udah, masih mendung-mendung nih,
1: Ardian. Masih mendung-mendung ya. Oke.
5: Alhamdulillah. Baik.
1: Lanjut.
5: Ada apa lagu, Ardian?
1: Oke, nanti kita usahakan lagunya dari siapa penyanyinya.
5: Udah dengar. Udah lama tak dengar yang apa yang kayaknya Ardian suka lagu ini. Yang udah di cover tuh.
1: Yang mana tuh?
5: Angin, Ardian.
1: Oh, angin.
5: Kayaknya kali sesuai dengan cuacanya.
1: Sesuai
5: Ardian.
1: Dengan cuaca ya.
5: Nah,
1: versi cover ya.
5: Ardian.
1: Iya, versi yang sudah didaur ulang ya lagunya
5: kan,
1: ya.
5: Ardian kan kemarin suka
1: yang
5: lagi
1: saya
5: jalan-jalan
1: pernah
5: jalan, gitu Ardian ya.
1: Oh iya, yang saya pernah posting itu ya lagunya.
5: Oke,
1: nanti dengerin aja deh.
5: Iyalah, salamnya kayaknya Marika tadi udah banyak Ardian.
1: Oh, ramai banget kalau Marika tadi hampir 1 RT.
5: Salamnya nanti kalau apa nanti yang di belakang kan nanti tak kebagian lagu ya kan Ardian kan?
1: Iya, nanti yang lain yang belakang.
5: Iya, kena penalti nanti. Kena tak penalti. Enak kalau penalti Ardian ya. Kalah tak bertanding.
1: Iya, baik kalau begitu.
5: Sendiri ya, tak ada kawan ya.
1: Iya, okay. Sendiri gak apa-apa, udah terbiasa sendiri kok.
5: Sendiri aja dulu ya Ardian ya. Maklum aja masih berjerbu Ardian, ya.
1: Masih berjerbu.
5: Yalah, tak boleh ramai-ramai ya.
1: Baik, betul yalah. Sekali.
5: Yalah, nanti salamnya ikut yang di belakang aja nanti ya.
1: Baik,
5: pokoknya Ardian ya.
1: Ya.
5: Ayo ditunggu lagunya.
1: Oke. Okay.
5: Nah, buat Ardian sama petugas sehat keluarga Ardian ya.
1: Amin.
5: Ayo kita jalan selamat siang.
1: Selamat siang juga.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ardian.
1: Tetap semangat juga buat Eyang beserta Opung dan keluarga semua ya. Kita menuju ke live chat deh ya. Kita cukupkan untuk menerima penelpon. Kita menuju ke live chat kita di sini ada Kak Suhartati 651. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang, salam kenal juga buat Kak Suhartati ya Bang. RRI Tanjung Pinang. Oke, okay, request lagu Masa Lalu. Wah, kita cek dulu ya lagunya. Kalau Masa Lalu tuh ada dangdut ya. Untuk Mak Dani nanti ya Mak Dani ya. Setelah lagu ya Mak Dani. Kemudian juga oh ya dari Kapuas Hulu maksudnya. Kak Suhartati dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Oh, begitu. Oh, tadi tipu ya kata-katanya tadi ya, salah ketik atau tersilap ketikannya. Kemudian juga ada Swalu. Kak Swalu katanya Assalamualaikum Bang Ardian, selamat siang, selamat bertugas Kak Swalu ya. Kak Swalu, oh iya ya. Kemudian juga siapa lagi nih? Kak Alzaira, selamat siang kakak. Selamat menikmati liburan bersama keluarga tercinta. Dari ZM Armadillo juga nih katanya Johor Bahru hujan, Alhamdulillah. Semoga yang terselimuti jerbu ya atau kabut asap di Indonesia khususnya di Pulau Bintan ya segera sirna ya dengan turunnya hujan. Oh, Kak Swalu nih Kak Titi Kelong. Oh iya iya iya. Saya pikir siapa nih Swalu, merek sebuah sendal kayaknya nih. Kemudian juga selamat siang ya buat Pak Sulistianto ya. Katanya salamnya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Requestnya lagu dari Once ya, Merpati Putih. Baik, nanti kita carikan dulu ya lagunya dari Once ya. Pak Sulis, kalau memang gak ada Merpati Putih, kita nanti kasih yang Burung Dara ya. Burung Dara hinggap. Kita lanjutkan, putarkan lagu ya. Dari Gama 1 atau 2 dan juga dari Yunisyara, Desember Kelabu.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya, kita sapa juga dari Reza Rahim ya. Oke, selamat tengah hari dari Johor Bahru. Baik, selamat tengah hari juga buat Bang Reza ya. Ada juga Bang Alfa Rizki, waalaikumsalam. Oke, dari Bang Alfa Rizki katanya request lagu dari Ahmad Albar ya, Rumah Kita. Dan juga buat Ardian, selamat bertugas dan juga sehat selalu. Kita lanjutkan lagunya, dari Yunisara, Desember Kelabu.

0: FM 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya baik, masih dalam acara Persada Indonesia dan kita tersambung ya dengan Brother Yusuf ya di Batam. Kita sapa Persada Indonesia siang.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Brother Yusuf ya di Batam saat ini ya.
2: Iya, benar sekali Bang. Apa kabar Bang Ardian?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat. Bang Yusuf, bagaimana hari ini sehat jasmani dan rohaninya?
2: Alhamdulillah.
1: Di Batam apakah sedang bernuansa sejuk, teduh, hujan dan seperti apa nih?
2: Iya, di Batam nih cuacanya lagi mendung-mendung.
1: Mendung-mendung ya.
2: Sejuk.
1: Mendung-mendung sejuk. Sempatkah turun hujan sebelumnya?
2: Iya, tadi ada turun hujan tadi, Bang.
1: Iya, luar biasa.
2: Tadi pagi.
1: Baik, tapi yang penting baju kerja, celana semua kering ya. Enggak kehujanan ya.
2: Kita serahkan ke laundry aja, Bang.
1: Wow, luar biasa. Kalau di laundry ya enggak peduli panas atau hujan, tetap kering nanti.
2: Ya, yang penting dibayar ya kan.
1: Iya, maka itu. Baik, kalau begitu hari ini di suasana mendung ya, teduh ya, mungkin sedikit remang gitu ya. Lagu pilihan kita apa nih?
2: Saya mau minta lagu dari Nadif Basalama.
1: Nadif Basalama.
2: Judulnya Penjaga Hati.
1: Penjaga Hati. Kita cek dulu. Oke, berarti Penjaga Hati ini belum
2: ada.
1: Yang kita baru ada satu nih, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi nanti kita cari dahulu ya di komputer berikutnya nih. Sembari saya carikan lagunya, Penjaga Hati sebentar. Silakan salam-salamnya.
2: Salam Bang ya.
1: Oke.
2: Salam yang pertama tentunya buat Bang Ardian Huta Barat. Selamat siang, jelang sore, selamat bertugas. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mm-hmm.
1: Kemudian
2: salam buat buat Eyang Ucuri Tembeling, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, buat Bunda Putri Marica juga, Pak Hamzah Yusuf ya. Buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, Mama Rosi, buat Bang Uya juga, Bunda Permata, Bunda Sulami. Buat Ibu Nafsia semoga sehat, buat Kak Adang Merdu, Mama Berlian, Kak Deli, Kak Sarina, Kak Dinda di Bogor, buat semua-mua aja Bang Ardian.
1: Semua-muanya.
2: Ada gak Bang Ardian lagunya?
1: Ada lagunya, ada. Aman itu. Lanjut, salamnya cukup. Biar bisa kita putarkan
2: lagunya. Salamnya dari penyanyi pertama sampai yang terakhir aja.
1: Baik.
2: Oke, salam sehat selalu Bang Ardian.
1: Sama-sama.
2: Ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yusuf ya di Batam. Kita menuju ke Kuantan nih. Persada Indonesia, Oma Sulami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Oma.
3: Iya. Apa kabar?
1: Kabar baik. Oma, bagaimana juga kabarnya?
3: Iya, baik juga, alhamdulillah.
1: Baik juga ya, kalau begitu.
3: Salam Persada Indonesia.
1: Salam Persada Indonesia. Iya. Di Kuantan gimana nih? Hujan nggak nih? Belum?
3: Grimis, tadi udah deras, alhamdulillah.
1: Oh, begitu.
3: Ini grimis gelap.
1: Grimis gelap ya.
3: Iya.
1: Orang popo, kan ada lampu biar nggak kegelapan.
3: Enggak.
1: Baik, Oma, di siang ini ya, kalau memang ada waktu, lagunya, pilihannya.
3: Lagunya. Seventeen boleh?
1: Seventeen.
3: Oh iya, jangan paksakan rindu.
1: Oke. Okay.
3: Oh, terima kasih banyak.
1: Jangan paksakan rindu, luar biasa lagunya Oma nih.
3: Iya, alhamdulillah semua. Favorit.
1: Lagu favorit ya.
3: Iya. Mau single-single nih.
1: Silakan.

0: Nanti,
1: Oh, Pak Demang biasa dia.
0: oh gitu ya, cari penyakit itu namanya. Iya kan,
1: Oke.
0: orang kedinginan, nih dia reka pula.
1: Iya, kalau Pak Demang kalau hari hujan dia kepanasan.
0: Lucu ini ya.
1: Iya.
0: Terus siapa lagi ini ya? Pak
1: Ram.
0: Umar,
1: Oh, iya.
0: Bang Udin, siapa lagi itu? Pak Kumis.
1: Iya, secukupnya aja Oma ya.
0: Ah, udah, oke. Terima
1: Secukupnya.
0: kasih banyak.
1: Sama-sama Oma.
0: Oke, terima kasih banyak ya.
1: Iya.
0: Salam sehat buat Mas Andi keluarga.
1: Baik, Oma.
0: Oke, mau lihat deh.
1: Mau lihat di godang, Oma.
0: Oke.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Oma Sulami di Jalan Kuantan, Tanjung Pinang ya. Oke, lagunya tadi Jangan Paksa Rindu dari ini ya, dari Ivan Seventeen ya. Baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon. Barangkali masih ada penelpon yang ingin berinteraksi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam, selamat siang. Ruang Rindu lagi Persada Indonesia. Alah.
2: Halo, Ruang Rindu.
1: Keribetan nih gue. Iya.
2: Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia. Wah, ini dari Pekanbaru ya?
2: Iya.
1: Oh, gitu. Suaranya delay berarti ya. Ini kebawa-bawa suasana Ruang Rindu saya hari ini.
2: Iya, rindu betul. Udah
1: Iya.
2: lama nak masuk dengan kalian.
1: Iya, betul banget. Itulah Ibu Yuswi nih bawa-bawain rindu.
2: Iya. Ini udah rindu betul nih, udah berapa kali tak masuk.
1: Iya.
2: Masuk tapi bagaimana tuh lambat banget, enggak tahu lah
1: Iya,
2: ceritanya.
1: mungkin ramai penelponnya, Ibu Yus. Iya.
2: Iya, rame banget. Orangnya banyak apa? Karena ganteng orangnya tuh.
1: Baik, Ibu Yus, lagu pilihan kita kalau
2: Jadi
1: memang ada
2: cerebut.
1: waktu, ha?
2: Cerebut mau masuknya. Yalah lagunya kalau ada nanti Adian. Trisuaka, bukan
1: Triswaka,
2: jodoh.
1: bukan jodoh ya.
2: Iya.
1: Baik. Oke, insya Allah nanti lagunya ada
2: Salamnya
1: waktu
2: buat
1: kita
2: semua aja,
1: putarkan ya.
2: nah, tapi istimewanya buat Ardian ya, yang sedang bertugas ya selalu.
1: Baik.
2: Terima kasih udah diangkat teleponnya.
1: Baik, Ibu Yuswi. Oke, dari Ibu Yuswi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yuswi di Pekanbaru, kita menuju ke Kijang. Ada Madani. Persada Indonesia.
0: Assalamualaikum, Prasada Indonesia, 100%
1: Waalaikumsalam.
0: Indonesia.
1: Semangatnya luar biasa memang. Kabarnya baik, Mak Dani, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah,
0: Sehat.
1: ini semangat abis mandi hujan ya?
0: Tidak, abis makan gorengan ubi.
1: Oh, abis makan gorengan ubi. Tapi kan suasananya pas banget nih.
0: Hari mendung, tadi hujan juga di Kijang, Mas Ardian.
1: Oh begitu, nggak sempat mandi hujan.
0: Ya tidak lah Mas Ardian, mandi
1: Iya.
0: di kamar mandi aja.
1: Siapa tahu kan, mandi hujan bareng bareng bareng Ile
0: Bercandanya
1: kan.
0: bikin ketawa. Kadang Mak Dani tak masuk ketawa sendiri.
1: Ketawa sendiri, tapi nggak ketawa di pinggir jalan kan?
0: Di rumah
1: Di
0: saja sama
1: rumah
0: anak-anak.
1: aja. Nanti kalau ketawanya di pinggir jalan, nanti disangkain apa gitu kan?
0: Tahu lagi Mas Ardian itu yang tempo hari itu tak pernah masuk lagi ya Mas Ardian.
1: baik, kenapa Madani? Yang tempo hari?
0: Ah, yang apa tuh yang dari Batu 10 tuh kan ada kalau masuk. Mas Ardian kan suka bercanda juga.
1: Oh, yang batu 10 lewat itu ya?
0: Iya,
1: Oh iya.
0: tak tahu ya lupa.
1: Iya, baiklah. Lagu pilihan kita, Madani, kalau memang ada waktu dan kesempatan, apa nih pilihannya?
0: Terserah Mas Ardian aja lah, kayaknya
1: Baik.
0: sudah tidak bisa lagi, ikutin aja lah sama Oma Sulami aja
1: Oh,
0: tadi.
1: sama dengan Oma Sulami ya. Jangan paksa rindu ya, Madani ya. Oke. Silakan
0: Oke, kita
1: salamnya,
0: bisa.
1: Madani.
0: Iya kan? Salamnya tidak banyak, terutama dan utama buat Mas Ardian. Selamat bertugas, semoga sehat sekeluarga, murah rezekinya. Pulang hati-hati dalam keadaan hujan ini, jaga keselamatan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan di rumah ya Mas Ardian ya.
1: Iya.
0: Ya Mas Ardian. Kan, Mak Dani sehat, bisa masuk lagi Prasada Indonesia,
1: Iya.
0: 100 Indonesia. Tempo hari memang kurang sehat sedikit Mas
1: Iya,
0: Ardian, tapi
1: tapi sekarang udah
0: alhamdulillah.
1: alhamdulillah semakin pulih ya, semakin segar. Sehat
0: Iya, kan
1: sentosa.
0: tapi selalu stay tune juga di Pro 1 juga, denger aja.
1: Baik, Oma. Eh, baik, Oma pula. Mak,

0: Mak Dan buat ni.
1: Ya. Ya, buat Bung Ayah selamat bertugas, semoga sehat, dilanggeng segala urusannya, tugasnya di Bengkulu. Buat satu tanpa terkecuali ya Mas Satian ya.
0: Baik.
1: Kak Uya dah masuk Kak Uya?
0: Belum, Bang Uya masih angkat jemuran nih, takut hujan.
1: Iya, makasih Mas Ardian atas waktunya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya, saking semangatnya kita ya. Terkadang tidak melihat lah ya, kondisi waktu ya, seperti malam gitu ya. Persada Indonesia, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, luar biasa. Ini
2: Indonesia, udah 4 hari kartu masuk.
0: Luar biasa.
2: Dari mulai si apa namanya Rika, Pak Rima, Liza.
0: Iya, iya.
2: Sama satu lagi siapa tuh Erita.
0: Oh iya.
2: Jadi main dengar aja lah. Tak bisa masuk. Ini alhamdulillah ada Pak
0: Abdul. Alhamdulillah kalau gitu. Baik.
2: Sehat, ya.
0: Sehat alhamdulillah. Kalau Bunda Permata bagaimana penyengat hari ini?
2: Hari ini baru ini agak hujan. Tapi enggak, belum lebat.
0: Belum.
2: Mungkin baru satu orang Melayu lagi belajar.
0: Lagi belajar hujan ya.
2: Nanti kalau udah kecil lebat, kan kata orang Melayu tidak tersenggul.
0: Iya.
2: Kita apalah, disyukurin aja lah.
0: Baik, disyukuri ya.
2: Dan cucunya sehat semua ya.
0: Alhamdulillah, cucu sehat semua.
2: Lagu Yan.
0: Silakan lagu pilihan kalau memang ada waktu.
2: Lagunya Ada Apa Dengan Cinta.
0: Ada Apa Dengan Cinta.
2: Ya.
0: Dari Melly Goeslaw tuh ya, bukan ya?
2: Ini apa bukan siapa namanya Merkel Pen apa namanya Noah ya? Merkel Pen siapa namanya Noah?
0: Ada apa denganmu?
2: Ya betul ada apa denganmu?
0: Kalau ada apa dengan cinta Melly Goeslaw tuh?
2: Iya ada apa denganmu?
0: Iya ada apa dengan Ono Opo Karo Kowe?
2: Itu lagu memang lagu lawas itu.
0: Ono Opo awakmu katanya. Baik. Silakan salamnya ya.
2: Sehat selalu Pak Sulis, sehat selalu Pak E. Pak E itu kerumunin aja lah Pak Kai lagune.
0: Iya, lagune opo ae.
2: Pak Sulis mau dialog lagu ya.
0: Itu Pak Sulis lagi denger tuh sambil guyon-guyon.
2: Sambil ngopi
0: di rumah ya.
2: Nyandar sampai ngopi nyandar deh. Untuk Mbak Dani, alhamdulillah,
0: dan
2: Pak Salu. Untuk Mas Prabu.
0: Oke. Okay.
2: Untuk tadi apa namanya Bang Uya.
0: Bang Uya.
2: Adipati.
0: Apa?
2: Krispati.
0: Bang Krispati. Oke.
2: Okay. Ini kawannya Pak Sulis siapa namanya?
0: Pak Bonar ya, Pak Bonar.
2: Bonar, Pak. Mudah sehat selalu semuanya.
0: Baik.
2: Yang lucu, Mak Perian.
0: Iya.
2: Satu untuk semua.
0: Baik, Bunda.
2: Terima kasih, Yan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Putri Permata di Pulau Penyengat ya. Untuk Kak Gadis, kita pending dulu ya, Kakak ya. Sudah rame nih penelponnya. Kita tunaikan dahulu ya lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Biar kebagian ya. Juga... Selamat siang untuk Kak Siska di kilometer 8. Baik, terima kasih perhatiannya ya. Semangat terus juga buat Kak Siska di kilometer 8. Kita dengarkan lagu dari Once Michael. Permintaan dari Pak Sulistianto ya, yang sedang duduk bersandar kata Bunda Putri Permata sambil menikmati secangkir kopi. Dan juga lagu dari Jaya Aksar dengan Oh Angin.

0: Iya, masih bersama kami ya di acara Persada Indonesia. Iya, masih terdengar di telinga kita ya, dengan lagu yang bertajuk Oh Angin ya. Sepertinya lagu ini cocok sekali ya, pantas banget ya untuk kita dengarkan di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Terlebih lagi cuaca kota Tanjung Pinang yang mendung ya. Mungkin di beberapa daerah lain atau di kilometer arah Bintan sana ya, sudah turun hujan ya. Karena Tanjung Pinang di kilometer 4 mendung sekali ya, seperti yang mau jelang malam gitu ya. Oke. Baik, pendengar masih di Persada Indonesia, ada Abi Kevin, Melabo, Aceh Barat cerah panas. Oh, di Aceh Melabo, Aceh Barat cerah panas ya. Kalau di Tanjung Pinang ini kita di Kepri ya. Sebagian wilayah kita ini sudah turun hujan.
1: Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
0: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami silakan ya. Tadi juga kita ucapkan selamat siang buat Kak Gadis ya. Baik, Kak Gadis nanti boleh kembali ya mencoba untuk bergabung melalui line WhatsApp kita ya. Katanya kalau sempat lagunya Ian judulnya Hanya Rindu ya, Hanya Rindu dari Anmes ya Kak Gadis ya. Oke. Fotokopi, salamnya fotokopi dari Yusuf ya. Baik, Hanya Rindu berarti dari Anmes kalau salah saya tidak salah gitu ya, mudah-mudahan benar ya. Yang ingin bergabung silakan di line telepon 0771-27100 ya, yang sudah bergabung dan yang masih monitor juga ya, ada Kak Swalu, ada Alfariski, ada Abi Kevin, ada Rina Nose ya, ada Aksara Corner, Widya, Kak Widya, dan juga Kak Ismayat, Kak Ismayanti Usman. Oke, tadi Abi Kevin di Melabo, Aceh Barat ya. Di sana cerah panas ya. Oke. Kak Ismayanti Usman, waalaikumsalam Kakak. Salam buat semuanya ya dari Ma Eka dan Abah di Berakit. Oh, Ma Eka dan Abah di Berakit. Sehat selalu ya. Buat Ma Eka dan Abah. Kemarin datang ya, kemarin itu ya. Oke, kita lanjutkan line telepon ya. Halo, Persada Indonesia.
2: Halo, Persada Indonesia. 100% Indonesia.
0: Baik.
2: Selamat siang, Maria.
0: Selamat siang, Bang Ile. Ini kita udah mau jelang malam, Bang Ile.
2: Iya, kita aja mendung kita. Ini mau yang udah mulai grimming nih, dah.
0: Oh, mendung. Tapi gelap kan mendungnya, kan?
2: Udah turun grimis.
0: Kenapa?
2: Hujan sudah turun gerimis.
0: Oh, sudah turun gerimis ya.
2: Pagi lebat dari pagi.
0: Oh iya, tadi sedari pagi tadi lebat di sana ya.
2: Yang berdiri hijaunya, ini baru tuh gerimis nih itu.
0: Mm-hmm. Dia gerimisnya gerimis mengundang ya. Oh, ya, mengundang. Saya baru melihat di balik kaca studio kita sudah turun hujan.
2: Hujan kan, baru di kiri lagi kijang.
0: Sudah turun hujan nih, baru nih saya lihat nih, rupanya udah turun hujan, luar biasa
2: ini,
0: memang.
2: Ini baru kemudian.
0: Kenapa?
2: Ini hujan gerimis baru, betul hujan gerimisnya.
0: Oh gitu, kita di sini cukup deras hujannya.
2: Ya, berarti anak gelombang sini ya, mungkin sini saya ya.
0: Iya, ditambah dengan angin juga nih, luar
2: angin
0: biasa.
2: Angin kuat. Cuma iya. Anginnya.
0: Iya, anginnya sesuai lah ya.
2: Selama ini panas kan, sekarang hujan, dingin, angin kuat, hujan nih kan.
0: Iya. Oke, baik. Silakan.
2: Kita lagi Tip X.
0: Lagunya dari Tip X ya. Nah. Oke, nanti kita coba lagunya. Semoga ada waktu. Tip X judulnya apa nih?
2: Sembarang.
0: Judulnya Sembarang ya. Sembarang.
2: Rasa aja yang penting bernada.
0: Oke, nanti kita coba ini ya. Tanda-tanda patah hati ya.
2: Ah, boleh tanda hati.
0: Tanda-tanda patah hati ya. Oke, baik. Silakan salamnya Bang Ile.
2: Salamnya. Selamat malam Mas Bian untuk siang ini, Wiga Hata Maliki, Dua Tangga Sakinah Fadal Ramadan ya.
0: Iya.
2: Untuk para penyanyi Mbak Ita, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Liki.
0: Baik. Oke.
2: Untuk Rifati di ETT.
0: Iya.
2: Di Indonesia. Kita Bogor, dari Bandung.
0: Baik.
2: Ayo, Umilang mana nih? Bayi, sore kamu nyilai, kamu muncul lagi.
0: Kenapa tuh?
2: Dia bayi. jarang masuk.
0: Iya. Alhamdulillah.
2: Mak Dhani baru masuk.
0: Kenapa, Bang Ilek?
2: Mak Dhani baru masuk.
0: Mak Dhani udah tadi.
2: Kan? Alhamdulillah udah masuk.
0: Iya.
2: Maksudnya sudah sehat dia.
0: Iya.
2: Terus salamnya untuk Pak Kapten Walai, Iman Teng Batu, Hamzah Yusuf, Mas Rabu, Mak Serina Gigiu, Mak Jikma, Yung Ngecu, Mak Rika, Putri Pondok, Udin, Pak Irman, Pak Kumi, Pak Madi Pemlat,
0: baik.
2: Untuk Bakal, Ibu 20, Dan ini Depok Nusia.
0: Baik.
2: Untuk semua-semuanya lah penelpon buat Nubatu, Bihat dan Nubatin, panjang mulutkan ngeherat.
0: Iya.
2: Bang Dania.
0: Baik.
2: Terima kasih Bang Dian. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Ile ya di Kijang ya. Kita alhamdulillah ya, kilometer 4 Tanjung Pinang sudah turun hujan ya. Mungkin sekarang udah boleh lah mandi hujan ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, silakan ya di line telepon 0771-27100 ya. Dan juga Bang Ali Akbar Siregar nih, oke. Apa kabar nih Bang Ali Akbar Siregar? Horas. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya, putarkan lagu berikutnya nih. Sembari menantikan penelpon yang ingin berinteraksi, ya kita tunggu saja. Masih ada waktu kebersamaan kita tentunya. Dari God Bless. God Bless ya, rumah kita dan juga Ivan 17, jangan paksa rindu.

0: Iya, itu tadi ya lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Iya, Tanjung Pinang saat ini ya di kilometer 4 Tanjung Pinang ya. Hujan deras ya, disertai dengan angin kencang ya. Mudah-mudahan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan untuk senantiasa hati-hati di jalan ya. Dan untuk Fir katanya, sore kakak, sore juga, boleh request lagu pop Indo? Boleh ya, nanti kalau ada waktu kita putarkan. Kita menuju ke line WhatsApp kita. Persada Indonesia, halo.
1: Assalamualaikum. Bangga musik Indonesia, 100% Indonesia, 100% penyiarnya gantengnya gak luntur.
0: Iya, mudah-mudahan ya. Ini ada hujan nih nanti, bedaknya luntur loh.
1: Jangan dong, Ardian gitu loh.
0: Oke.
1: Sehat Ardian?
0: Sehat Alhamdulillah. Bagaimana nih Mas Prabu, sudah mandi hujan hari ini?
1: Iya, kok tahu? Tadi sempat memang sempat kehujanan, tapi gak deras sekali sih. Maksudnya gak, pas gerimisnya kena.
0: Oh gitu. Kita saat ini sedang turun hujan nih. Alhamdulillah, rindu banget Alhamdulillah. Dengan suasana hujan kali ini ya di Tanjung Pinang.
1: Iya, berarti sesuai dengan request Mas Prabu yang sekarang nih.
0: Apa tuh?
1: Teh hijau.
0: Teh hijau ya?
1: Iya, soalnya kalau teh pucuk kan udah diambil sama Yusuf.
0: Iya, teh pucuk masih muda.
1: Mungkin itu tak bisa jatuh cinta.
0: Sambil itu lah, sambil berjoget gitu.
1: Iya, groovy.
0: Baik. Nanti kita mudah-mudahan nih ada waktu ya.
1: Iya.
0: Oh, request kita nih rame hari ini.
1: Iya, itu spesial teh hijau buat Pak Sulis lah ya, biar beliau makin semangat, makin hijau royo-royo kalau
0: iya,
1: bahasa Jawa.
0: Hijau royo-royo. Baik.
1: Iya. Lanjut. Itu artinya mau tahu enggak hijau royo-royo itu artinya apa, mau tahu enggak?
0: Royo-royo? Apa itu? Besar ya?
1: Itu hijau. Biar makmur.
0: Oh, hijau
1: gitu,
0: royo-royo, makmur sentosa.
1: Iya.
0: Sejahtera
1: ibarat,
0: ya.
1: Nah betul, ibarat padi itu udah ada isinya, udah tinggal panen.
0: Oh begitu ya.
1: Udah tinggal panen.
0: Lanjut.
1: Iya, buat Ardian metuk. Itu Ardian minta doanya ya.
0: Apa tuh?
1: Mas Rabi ikut itu loh, ikut undian itu mobil.
0: Mobil Tamiya?
1: Enggak, memang benar. Oh. Dari minuman.
0: Oh minuman.
1: Insya Allah Mas Rabi ada nazar, nanti kalau dapat itu nanti Ardian dapat lah mungkin sekitar 2 juta lah.
0: Oh gitu. Iya.
1: Mudah-mudahan
0: lah ya. Undian doanya minuman ini ya, topi tegak ya.
1: Ini mah bikin Pademang ketawa Ardian tuh.
0: Iya.
1: Langsung dia.
0: Tapi tahu kan topi langsung, tegak kan? Minuman topi tegak.
1: Tahu lah, itu kayak tongkat Ali lah.
0: Oke.
1: Memang kalau nggak gitu bukan Ardian.
0: Iya, kalau minuman tongkat Ali Pademang biasa.
1: Iya, kalau Ardian udah ini kok udah Ali kok. Bukannya ahli lagi Ali. Iya, buat Ardian, mau juga sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar ya.
0: Amin ya robbal
1: alamin. Itu yang teh hijau kalau bisa putar Bapak Sulis. Pak Sulis mau latihan katanya buat nanti karaoke.
0: Tadi Pak Sulis udah terbang pakai merpati putih tadi.
1: Iya dengar dia. Beliau dengar.
0: Dengar memang beliau. Iya
1: semoga nanti Pak Sulis apa ya bisa nemenin Ardian lagi kan.
0: Iya, mudah-mudahan nih. Saya nih lagi senang lihat hujan deras nih di depan mata saya di sebalik kaca.
1: Iya, langsung ya. Keren ya.
0: Saya rasanya mau mandi hujan nih rasanya nih.
1: Iya, sambil itu aja sambil nyanyi tadi tuh. Mungkin kita bisa.
0: Itu Mas Prabu aja.
1: Iya, tersalam karena waktunya mepet tanpa mengurangi rasa hormat ya. Mm-hmm. Kalau Mas Prabu mengerti kalau udah waktu mepet ini ya kita inilah apa ya, pengertian lah. Jangan sampai Ardian lembur lah.
0: Lembur kuring.
1: Nanti kalau soalnya kalau Ardian lembur, Pak Sulisnya lagi jauh. Kalau Pak Sulisnya deket enak.
0: Iya.
1: Baik. Iya, itu aja. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prabu ya. Kita ini request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Oke, kita lagunya ada, cuman waktu kita terbatas ya. Mohon maaf nanti di lain waktu bisa gabung lebih awal ya. Masih bisa request lagu Indo kak? Masih bisa, tapi kita nggak janji bisa kita puterin ya. Karena jelang pukul 15 kita sudah closing ya siaran kita di Persada Indonesia. Tapi terima kasih yang udah bergabung ya. Tadi S. Elviar ya. Oke, nanti di lain waktu bisa gabung lebih awal ya. Tentunya salam kenal buat semuanya yang baru saja bergabung ya.

Nanti untuk teman-teman, kawan-kawan yang baru saja bergabung, nanti bisa bergabung lebih awal ya, karena siaran Persada Indonesia itu kita mulai dari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya, setiap hari pastinya ya, dengan penyiar yang berbeda. Kita tunaikan saja lagu selanjutnya ini dari Triswaka, Aku Bukan Jodohnya, dan dari Peter Pan ya, dulunya Peter Pan, sekarang Noah, dengan Ada Apa Denganmu. Oke, okay. Ono Po Awakmu, kita dengarkan bersama.

baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia di kesempatan siang hari ini ya. Dan untuk yang request ya buat teman-teman, rekan-rekan semua ya, mungkin kita tidak bisa menunaikannya untuk hari ini, mungkin di lain waktu bisa lebih awal lagi untuk bisa bergabung di acara Persada Indonesia. Dan pendengar, waktu kita juga terbatas ya, karena nanti kami akan menuju ke program selanjutnya untuk menyiarkan siaran Laga Cerdas ya. Terima kasih untuk semua yang baru saja bergabung ya, ada Kak Keina ya barangkali ya, itu asli Batam juga bergabung ya. Dan pendengar, di Persada Indonesia sepertinya kita sudah berada di penghujung siaran kita untuk di kesempatan siang menjelang sore hari ini ya. Sekaligus saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selesai sudah tugas saya di Tanjung Pinang siang ya. Dan nanti akan bersama rekan kita berikutnya bersama Rima Melati. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu

Konsep inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk sore hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda. Dan untuk selanjutnya pendengar, Anda dapat mengikuti Laga Cerdas babak penyisihan pada hari ini Minggu 27 September.

0: 2026. Kali ini kita mendengarkan peserta dari SD Negeri 001 Tanjung Pinang Timur, SD Negeri 010 Tanjung Pinang Timur, kemudian juga ada SDS Maranatha dan juga ada SD Negeri 001 Tanjung Pinang Barat bersama Fitratun Nisa Bintari SPD. Sebelumnya kita simak renungan berikut ini.
1: Kira-kira yang dapat dilakukan oleh seseorang yang ubun-ubun dan jiwanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya berada di antara dua jari dari jemarinya. Dia berkuasa membolak-balikkan hati itu sekehendaknya. Hidup dan matinya pun ada di tangannya. Kebahagiaan dan celakanya ada di tangannya. Gerak dan diamnya, juga ucapan dan perbuatannya, semata-mata terjadi berkat izin dan kehendaknya. Ia tidak dapat bergerak kecuali dengan seizinnya, tidak pula mampu berbuat kecuali dengan kehendaknya. Jika seorang hamba menyerahkan setiap urusannya kepada diri sendiri, berarti ia telah menyerahkan semua itu pada kelemahan, kesia-siaan, kelalaian, dosa, dan kesalahan. Jika dia menyerahkan semua itu kepada sesama makhluk selain dirinya, berarti ia telah menyerahkannya pada sesuatu yang tidak dapat memberikannya bahaya maupun manfaat, kematian maupun kehidupan, dan yang tidak mampu untuk membangkitkan segala yang sudah mati. Apabila Allah membiarkan hamba itu pada kondisi demikian, niscaya ia akan dikuasai oleh musuh, yaitu setan, dan dijadikan tawanannya. Maka jelas sekali bahwa seorang hamba tidak dapat terlepas dari Allah walaupun sekejap mata. Bahkan selama masih bernafas, ia pasti membutuhkan Allah dalam setiap bagian terkecil kehidupannya, baik lahir maupun batin. Kefakiran hakikilah yang membuat setiap hamba amat membutuhkan Allah. Ironinya, hamba selalu menyalahi aturan Allah dan berpaling darinya, serta membuatnya benci karena kemaksiatan yang diperbuatnya. Meskipun pada hakikatnya, setiap hamba benar-benar butuh kepada Allah dalam semua hal, tetapi ia tidak mengingatnya, bahkan melupakannya begitu saja. Padahal, ia pasti akan kembali kepadanya dan akan berdiri di hadapannya di akhirat kelak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan permisa RRI Tanjung Pinang di mana saja berada. Pada sore hari ini kami hadir dalam semangat belajar, berkompetisi dan berprestasi pada acara Laga Cerdas Tingkat Sekolah Dasar Sekota Tanjung Pinang. Hasil kolaborasi antara LPP RRI Tanjung Pinang dan Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang. Laga cerdas bukan sekedar ajang adu cepat menjawab pertanyaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengasah wawasan, melatih daya pikir kritis, membangun kerjasama tim, serta menanamkan nilai sportivitas kepada generasi muda Indonesia. Langsung saja kami perkenalkan regu yang akan bertanding pada sore hari ini. Kita mulai dari regu A. Kepada regu A disilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari regu A, berasal dari SDN 001 Tanjung Pinang Timur. Saya selaku juru bicara Askar Rizky Afandi. Sebelah kanan saya ada Irsad Samil Mutakin dan sebelah kiri saya ada Muhammad Lutfi Syakiri. Sekian, terima kasih dari kami.
0: Tangan Bapak Ibu. Dilanjut, regu B, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore, kami dari regu B, berasal dari sekolah SDN 010 Tanjung Pinang Timur. Saya sebagai juru bicara bernama Atia Wahida Izatul Aufa Ibnati Avanti. Sebelah kanan saya bernama Baginda Putra Ahyar dan sebelah kiri saya bernama Renan Adiyasta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Regu C, disilahkan.
3: Selamat sore semuanya.
0: Sore.
3: Kami dari regu C. Saya selaku juru bicara bernama Fretisana Simanjuntak. Di sebelah kiri saya bernama Miriam Madeline Yalisa Sapeta Sampelan. Dan di sebelah kanan saya, Cale Indira Annabella. Sekian dari saya, terima kasih.
0: Hebat, luar biasa sekali. Regu D, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore, kami dari SDN 001 Tanjung Pinang Barat. Saya selaku juru bicara. Di sebelah kanan saya Aziza Saputri dan di sebelah kiri saya Anggara Satria Dwi Jayanto. SDN 001 Tanjung Pinang Barat pasti jaya. Jaya, jaya, jaya.
0: Luar biasa. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu semua. Oke, sepertinya anak-anak Ibu udah bersemangat ya. Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat. Ya, baik. Kemudian di sini selanjutnya saya akan menyebutkan dewan juri yang bertugas untuk menilai pada sore hari ini. Yang pertama, Bapak Teddy Hanura SPDSD dari SD Negeri 012 Bukit Bestari. Tepuk tangan Bapak Ibu. Yang kedua, Ibu Farida SPD dari SD Negeri 008 Bukit Bestari. Dan yang ketiga, Ibu Fauziawati SPD dari SD Negeri 006 Tanjung Pinang Barat. Baik, kita mulai acara ini dengan mempersilahkan kepada regu A untuk memilih amplop yang ada di tangan saya. Mau pilih amplop nomor berapa, nak?
5: Nomor 3.
0: Baik, nomor 3. Nomor 3 ya. Yeah. Oke, saya akan bacakan soal dari amplop nomor 3. Sebutkan bunyi dan lambang sila pertama Pancasila.
1: Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Tahan dulu, Bu.
1: Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan simbol bintang.
0: Bagaimana Dewan Juri?
6: Jawaban benar, poin 100.
0: Soal kedua. Mengapa bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa?

0: regu ah jawabannya. Oke, tidak bisa menjawab. Bagaimana dewan juri?
1: Jawaban salah, poin nol. Jawaban yang benar, karena bunyi memerlukan medium untuk perambatan.
0: Oke. Kita lanjut soal ketiga. Perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan di sebuah kelas adalah 3:5. Jika jumlah seluruh siswa 32 orang, jumlah siswa perempuan adalah

0: Sudah? Oke, bagaimana juri?
1: Jawaban salah, poin 0. Jawaban yang benar adalah 20 orang.
0: Oke, kasih tepuk tangan. Soal keempat.

0: Raja Ali Haji.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal terakhir untuk regu A. Maaf. Andi membaca petunjuk penggunaan sebelum merakit mainannya. Mengapa Andi membaca petunjuk terlebih dahulu?

0: agar bisa membuat mainan rakitan dengan baik.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Oke. Untuk regu A mendapatkan poin sebanyak 300. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya. Giliran regu B. Regu B mau mengambil soal nomor berapa? Amplop nomor 2. Baik.

Oke, Ibu akan bacakan soal amplop nomor 2. Soal pertama. Lingkup wilayah desa dipimpin oleh

0: Jawaban kepala desa.
1: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Oke. Soal nomor 2. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut?
0: Jawaban membeku.
1: Bagaimana dewan juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Yeay. Soal matematika. Hasil dari 3/4 ditambah 2/5 adalah?

0: 23/20.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal keempat. Guru meminta kelompokmu menyanyikan lagu daerah. Apa yang harus dilakukan sebelum tampil?

0: Sebelum tampil kita berlatih dulu supaya nyanyiannya menjadi lancar.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal terakhir untuk regu B. Lengkapilah kalimat berikut ini. Rani belajar dengan rajin. Titik-titik, ia memperoleh nilai yang baik. Kata hubung yang tepat adalah
0: jawaban sehingga.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Oke, kasih tepuk tangan yang meriah untuk regu B. Poin yang didapat oleh regu B adalah 500. Oke, selanjutnya regu C, silakan memilih amplop.
3: Amplop nomor 1.
1: Amplop nomor 1.

Oke, akan Ibu bacakan amplop nomor 1 untuk regu C. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari titik-titik.

0: Bagaimana? Bagaimana Dewan Juri?
1: Jawaban salah poin 0. Jawaban yang benar Kitab Sutasoma.
0: Oke. Soal kedua. Mengapa bumi mengalami siang dan malam?

0: Karena terjadi rotasi bumi.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal ketiga. Soal matematika. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 24 cm dan lebar 15 cm. Keliling persegi panjang tersebut adalah
0: ...78 cm.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal berikutnya. Temanmu membuang sampah di kawasan wisata Pulau Penyengat. Apa tindakanmu agar budaya daerah tetap terjaga?

0: Menegurnya dengan sopan.
1: Bagaimana, Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal terakhir. Dengarkan teks berikut ini. Banyak siswa membawa botol minum sendiri, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam bunga di halaman sekolah. Bagaimana keadaan lingkungan sekolah tersebut?

0: Asri dan nyaman.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar poin 100.
1: Baik, kasih tepuk tangan untuk Regu C sudah meraih poin 400 sementara ya. Oke, baik, untuk berikutnya silakan Regu D untuk memilih amplop.
0: Nomor 4.
1: Baik, nomor 4.

Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya. Sikap bangga terhadap budaya bangsa sesuai dengan Pancasila, yaitu sila ke-5.

0: Sila ketiga.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal kedua. Organ pernapasan utama pada manusia yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida adalah?
0: Paru-paru.
1: Bagaimana Dewan Juri?
2: Jawaban benar, poin 100.
1: Soal ketiga. FPB dari 36 dan 48 adalah

0: Bagaimana? Oke, bagaimana dewan juri?
1: Jawaban salah, tidak menjawab, poin 0, jawaban 12.

nice day.

asas dan tanggungnya. Lindungi asas dan tanggungnya. Lindungi dengan penampilan istri yang terjadi di saat tahun pengadilan wilayah Sangsalan 15. Kata-kata di Kandang Baru, kata-kata di Padang, kata-kata di Jumjung Pinang, kata-kata di Duri Tinggi, kata-kata di Batam, kata-kata di Tanahai, dan kata-kata di Tanahai.

Assassin, gara-gara selesai segmen lalu kurang-kurang dengan dia membuat Raskis bagi dulu berprestasi sih. Sebenarnya baik-baik tepat wajar apa-apa Al-Quran atau Faisis di wilayah tersebut. Hal ini bisa disampaikan waktu apa ini di Ibu Kota Anandul dan Indonesia. Bahwa program keagaman ini bukan sekadar dan harga yang biasa. Melainkan sebuah bentuk

saudara menemui ayah yang mana bisa klop-klop nih sesuai dengan visi misi kita atau memakan dan dana dari kemarin teman-teman lebih dari itu masuk-masuk.

0: siapkan kalian manus kuno, tapi bantai dari barisan MPR menekankan jalan-jalan dan harapan layu-layu siap.
1: Sebagai dilakukan oleh Kepolisian Nasional dari Pusat Pustaka Nasional Republik Indonesia.

0: Suatu Deputi mengucapkan selamat dan tanah lahirnya untuk Bupati dan seluruh jajarannya atas pemilihannya Mas Hasan Indonesia sebagai Ketua Parpol 2020 dan ini merupakan kebanggaan yang tentu ulang tahun Kabupaten Pancasila yang ke-27 dan yang luar biasanya ini asas kehormatan kami yang dipilih lain Provinsi Riau. Sekali lagi kami dari Perkotaan Nasional mengucapkan selamat dan sukses untuk Pak Pati dan seluruh jajarannya dan teman-temannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sisiau.
1: Tertuang dalam keputusan Kepala Perpusnas nomor 154 tahun 2006. Perpusnas menyebut penetapan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap warisan dokumenter

Sucks.

0: sudah menjelaskan setiap kali kita berjanji. Walaupun ada HGT
1: yang penting berasal jual barangnya.
0: Atau orang-orang makanya ada yang menempel datang alasan sama
1: tugasnya
0: jadi nilai-nilai lalor dan tampak perlawanan.
1: Sementara itu tempat yang berbeda saya sekretaris komisi bisa dengan KKK wali-wali menyebut bahwa KKK masih sangat-sangat tergantung dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab sebagian besar sasar sekitaran pangan yang tidak berdiri dari KKK sendiri ini melainkan dokter dari beberapa daerah di Sumatera.
0: Di KKK yang berlaku dari wilayah yang dipastikan dan berlaku untuk mempertahankan dari luar KKK.
1: Termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri, namun sumber pangan

Yeah.

できます。

bebas dari zakat hanya karena uangnya habis dibelanjakan sebelum satu tahun. Oleh karena itu, ulama melakukan kias atau sebut analogis. Nisabnya batas minimum dianalogikan dengan emas, yaitu setara 85 gram emas per bulan. Waktu pembayarannya dianalogikan dengan zakat pertanian, yaitu langsung dikeluarkan saat diterima atau panen atau penggajian tanpa menunggu satu tahun. Pendengar berbahagia, dasar hukum positif dan fatwa, kewajiban ini sangat kuat secara hukum di Indonesia. Melalui fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, negara mengadopsinya ke dalam peraturan Menteri Agama PMA nomor 31 tahun 2019 yang menetapkan kadarnya sebesar 2,5%. Badan Amil Zakat Nasional Basnas secara berkala mengeluarkan SK Ketua untuk mengkonversi nilai nisab tersebut ke dalam rupiah kontemporer. Sebagai contoh, sekitar 7,6 juta per bulan tergantung fluktuasi harga emas, maka zakatnya 2,5%. Enggak besar, zakatnya cuma 176 ribu rupiah lebih kurang. Ini fatwa MUI tahun MUI nomor 3 tahun 2003. Kedua, zakat perusahaan ketika korporasi menjadi subjek hukum, agama, dalam hukum klasik, kewajiban ibadah hanya dibebankan kepada individu saja, atau disebut syakhsia hakikia. Namun dalam bisnis modern, perusahaan berdiri sebagai badan hukum independen atau syakhsia iktibaria yang bisa memiliki aset, utang, dan meraup laba terpisah dari pemilik sahamnya. Sebagai landasan hukum fikih, apakah entitas buatan seperti korporasi wajib zakat? Para ulama dalam forum internasional maupun domestik sudah sepakat bahwa landasan utamanya adalah prinsip khaltah atau pencampuran harta. Dalam mazhab Syafi'i, di mana harta yang dikelola bersama-sama dihukumi sebagai harta satu orang. Perusahaan diposisikan seperti satu individu raksasa jika total kekayaannya memenuhi syarat, ia wajib membersihkannya dengan mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ketentuan teknis melalui keputusan ijtima ulama Komisi Fatwa Indonesia nomor 7 tahun 2021, MUI mempertegas lagi regulasi tentang zakat perusahaan itu adalah termasuk objek zakat yang harus dikeluarkannya 2,5%. Mendengar yang berbahagia, komponen kekayaan perusahaan yang wajib dizakati itu meliputi aset lancar, kas bank, piutang lancar, persediaan barang dagang. Kedua, dana yang diinvestasikan di tempat lain. Tiga, aset fisik yang disewakan. Permulanya, caranya mudah. Aset lancar dikurang kewajiban jangka pendek dikali 2,5%. Itulah zakat. Penghitungan ini diambil dari keuntungan bersih sebelum pajak dan pembagian dividen pemilik saham.
Namun demikian, memang ada titik kritisnya. Beban pajak berbanding dengan beban zakat. Sebagai catatan kita, ada satu kerancuan regulasi yang sering dihadapi oleh pengusaha dan profesional. Yaitu, apakah pajak yang dibayarkan ke negara otomatis mengurangi kewajiban zakat? Secara hukum syariat dan undang-undang, pajak dan zakat adalah dua entitas yang berbeda dan tidak saling menggugurkan. Pajak adalah kewajiban warga negara kepada pemerintah untuk fasilitas publik. Sedangkan zakat adalah kewajiban teologis hamba kepada Tuhannya yang peruntukannya mutlak bagi 8 asnaf atau 8 golongan. Namun hebatnya di Indonesia, regulasi kita di Indonesia memberikan solusi kompromi yang adil melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 22, di mana zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi seperti Basnas dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau PKP. Ini adalah jembatan hukum yang sangat progresif dari negara, sehingga Muzaki tidak perlu merasa terkena double tax yang memberatkan pengusaha. Pendengar yang berbahagia, dengan demikian, dengan penjelasan payung hukum fikih dan undang-undang negara ini, tidak ada lagi alasan bagi para profesional maupun pemilik korporasi untuk abai menunaikan zakatnya. Zakat modern bukan lagi sekedar tren kesalehan sosial, melainkan kepatuhan hukum yang mutlak demi keberkahan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan. Pendengar yang berbahagia, sinilah kami, Basnas Provinsi Kepulauan Riau, terus menghimbau, memberikan pengertian dan edukasi bahwa zakat profesi seperti zakat profesi seorang guru, seorang pegawai, seorang pengusaha, seorang penerima gaji, itu tidak perlu lagi diperdebatkan. Itu sudah menjadi kewajiban dan termasuk objek zakat yang harus kita berikan. Hanya 2,5% dari 7.400.000 lebih kurang tax umpai kita setiap bulannya, maka dipotong hanya 2,5% lebih kurang Rp179.000. Kami himbau terus mengajak kaum muslimin yang punya profesi, perusahaan-perusahaan yang punya keuntungan, mari hitunglah, berkahlah zakatnya. InsyaAllah berkah. Dan Allah melindungi harta kita, memberikan kita kesehatan, kemudahan, dan menjaga harta kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memberunya dengan segala penuh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah Mbak Istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

0: kita seringkali mengabaikannya, berpaling meninggalkan kesejukannya untuk jiwa.
1: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
0: Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

Belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat ya. Mungkin untuk saat ini Anda sudah bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, mungkin bisa komunikasi sambil menikmati santap malam. Nah, untuk kota Tanjung Pinang alhamdulillah ya, untuk saat ini memang suasananya dingin karena tadi begitu derasnya hujan dan ini merupakan suatu keberkahan. Baiklah pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menerima sertifikat apresiasi pada malam apresiasi HUT ke-5 Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Provinsi Kepulauan Riau di Ballroom Hotel Night Day Tanjung Pinang. Sabtu 26 September 2026 malam. Penghargaan itu pendengar diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi pemerintah Kota Tanjung Pinang terhadap perkembangan ekosistem media cyber di Kepulauan Riau. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan mendengar ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh keluarga besar AMSI Kepri serta mengapresiasi peran media cyber dalam mengawal pembangunan daerah, dan ia menyebut media sebagai mitra pemerintah yang turut memberikan informasi dan juga mencerdaskan masyarakat. Dan dirinya mengatakan peran media cyber semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital dan dinamika pembangunan daerah. Dan media menjadi salah satu jembatan informasi agar program serta hasil pembangunan dapat diketahui oleh masyarakat secara akurat. Dan mendorong pers cyber Kepri untuk terus menjaga independensi dan meningkatkan kualitas produk jurnalistik. Dan list juga meminta kritik terhadap pemerintah terhadap disampaikan, tetap disampaikannya berdasarkan data serta menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan ya lagu dari Pasto, Kisah Kasih di Sekolah ya.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Negara Kabupaten Bintan Kepulauan Riau semakin memperkuat posisinya dalam mata rantai industri minyak dan gas, semigas dunia. Hal ini ditandai dengan keberhasilan PT Seltek Hydraulic Indonesia melakukan ekspor perdana komponen sel, akumulator sel, di mana produk itu dihasilkan di fasilitas produksi PT Seltek Hydraulic Indonesia. Dan industri tersebut pendengar berada di kawasan Bintan Industrial Estate, Lobam, Kabupaten Bintan. Masuknya produk lokal ke pasar Jerman ini juga dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi. Investasi ini pendengar tentu diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus juga peluang bertambahnya investasi asing di Kabupaten Bintan. Pendengar, Operation Manager PT Seltek Hydraulic Indonesia, Muhammad

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pendengar, apakah Anda pernah mengakses media sosial dengan tujuan hanya melihat satu atau dua posting ya, tetapi tanpa sadar telah menghabiskan berjam-jam? Nah, kebiasaan menggulir tanpa henti sesungguhnya pendengar itu tidak sepenuhnya berlangsung secara kebetulan. Studi yang diterbitkan dalam Journal of Medical Internet Research menyebutkan pendengar, berbagai elemen dalam platform digital seperti tombol suka, pemberitahuan, autoplay, stik dan gulir tak terbatas dirancang untuk memperbesar keterlibatan pengguna dan juga membuat mereka betah lebih lama di dalam platform. Platform itu, fitur ini tentu memungkinkan ya pengguna untuk terus mengakses konten baru tanpa ada batas alami yang menunjukkan kapan harus berhenti. Nah, salah satu alasan lainnya adalah hadiah yang sulit untuk diperkirakan. Saat menjelajahi media sosial pendengar, pengguna tidak bisa memprediksi konten apa yang akan muncul selanjutnya. Mungkin akan menemukan video lucu, kemudian juga informasi menarik, atau tanggapan dari teman, atau juga postingan yang relevan dengan minat. Nah, ketiadaan kepastian itu bisa membuat seseorang terus mencari konten selanjutnya. Penelitian tentang perhatian manusia di media sosial pendengar menunjukkan sistem hadiah yang tidak menentu atau intermittent and variable reward ini dapat memperkuat perilaku pengguna untuk terus memantau dan juga menggunakan platform. Algoritma rekomendasi juga berperan penting dalam pengalaman itu. Nah, konten yang terlihat di layar biasanya disesuaikan berdasarkan aktivitas dan juga minat pengguna. Sehingga semakin sering seseorang berinteraksi dengan tipe konten tertentu, semakin besar kemungkinan konten sejenis akan kembali muncul. Nah, studi tentang desain platform digital ini menunjukkan algoritma mampu mengenali preferensi pengguna untuk menyajikan konten yang dianggap menarik dan juga menjaga keterlibatan dengan platform. Nah, penggabungan antara saran personal, gulir tak terbatas, dan konten yang mudah diakses ini hanya dengan sekali geser membuat pengguna tidak perlu banyak usaha untuk mendapatkan rangsangan baru. Selain algoritma, pendengar, pemberitahuan dan juga interaksi sosial juga mendorong pengguna untuk kembali menggunakan media sosial. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Kali ini ada Uncle Jing ya, lagunya judulnya Kopi Lagi. Mungkin saat ini Anda sedang menikmati kopi. Ya, semoga ada kebersamaan yang membahagiakan ya.

Ya, selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital, selamat malam. Lewat radio juga selamat malam. Lewat live chat saya Rima Melati Azhara, selamat malam ya. Buat Alfa Rizky, selamat malam ya. Semoga sehat selalu. Baiklah pendengar, tentunya kami ingin terus menyapa Anda. Kaitan berikut ini pendengar tentang menilai diri. Pendengar, menilai diri ini merupakan bagian penting ya dalam proses mengenal kemampuan, mengenal kekurangan kita dan kebiasaan yang kita miliki. Penilaian diri yang dilakukan secara jujur ini dapat membantu seseorang untuk memahami hal-hal yang perlu dipertahankan dan diperbaiki. Salah satu cara menilai diri adalah melihat kembali tindakan dan keputusan yang telah dilakukan. Seseorang dapat bertanya kepada dirinya sendiri ya tentang apa yang sudah berjalan baik, apa yang belum sesuai harapan, serta apa yang dapat dilakukan dengan lebih baik ke depannya. Dikutip dari Gramedia.com mendengar, penilaian diri ini juga perlu dilakukan ya dengan melihat kelebihan dan kekurangan secara seimbang. Jangan hanya berfokus pada kesalahan, tetapi kenali pula kemampuan dan juga pencapaian yang selama ini sudah berhasil Anda raih. Masukan dari orang lain juga dapat menjadi bahan ya untuk memahami diri kita. Pendapat dari keluarga, teman, guru atau juga rekan kerja dapat memberikan sudut pandang yang mungkin tidak terlihat. Nah, ketika seseorang hanya menilai dirinya sendiri, namun setiap masukan itu perlu juga dipertimbangkan ya dengan bijak dan tidak langsung dianggap sebagai kebenaran mutlak. Seseorang tetap perlu melihat konteks ya, memahami alasan di balik masukan tersebut dan menentukan bagian mana yang memang perlu diperbaiki. Menilai diri juga dapat dilakukan ya dengan membandingkan perkembangan diri dengan kondisi sebelumnya, bukan terus-menerus dengan pencapaian orang lain. Perbandingan dengan diri sendiri ini membantu seseorang melihat proses dan juga perubahan yang telah dilalui. Evaluasi ini dapat dilakukan ya secara berkala melalui catatan sederhana tentang tujuannya, tujuan hidup ya, tujuan bekerja, kemudian kebiasaan, pencapaian dan juga hal yang masih menjadi tantangan. Nah, dari catatan itu pendengar, seseorang dapat memenuhi langkah kecil yang realistis untuk dilakukan berikutnya. Istilahnya kita harus buat jurnal lah ya. Menilai diri itu bukan kegiatan untuk menyalahkan atau juga merendahkan diri kita. Evaluasi yang sehat ini justru dapat menjadi kesempatan untuk mengenal diri kita dengan lebih baik lagi, memperbaiki kekurangan dan juga terus berkembang sesuai kemampuan yang dimiliki. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya untuk mendengarkan lagu ya, Seperti Mati Lampu dari Ungu ya. Iya, Alfa Rizky selamat bertugas katanya, sehat selalu Mbak Rima bersama keluarga. Terima kasih doanya ya, doa yang sama juga buat Alfa Rizky. Kali ini kita dengarkan Seperti Mati Lampu ya, untung tidak mati lampu ya.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan, pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencarian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah

0: tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
1: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi, meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
0: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
1: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, di antaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
2: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
1: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti

0: kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
0: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
3: Bapak, lahan tebu milik warga.
4: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
5: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
4: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
6: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah. Di musim yang seperti
4: berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
7: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
8: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
7: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu ya, atau periode Januari kemarin saya dapat. Melalui DTSN ini, sistem ini juga, 6NG, memfasilitasi kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
8: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Stoli Eri Joinabao mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun, karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik nik tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
9: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk di atas ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
8: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. Nik yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
11: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini, sesuai data, rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini, kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
10: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksin, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
12: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
10: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
13: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
14: Di komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
13: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
15: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
13: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
16: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, Yara Abdul, Itilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya, khususnya bagi umat Buddha, Anda dapat menyimak mimbar agama Buddha. Saya Rima Melati undur pamit dari ruangan Anda pendengar. Selamat malam dan tetaplah stay tune di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Selamat malam Sobat RRI, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Namo Sangha Adi Budaya, Namo Buddhaya.
5: Namo Buddhaya.
4: Berjumpa lagi kita dalam acara seminggu sekali pada malam hari Minggu dalam acara Mimbar Agama Buddha. Malam ini di studio telah kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah Romo Akid yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, dan Romo Wei yang akan menjadi panelis pada malam hari ini.
6: Selamat malam.
4: Namo Buddhaya, selamat malam. Apa kabarnya Bapak-bapak?
7: Baik.
6: Sesuai cuaca, baik selalu.
4: Cuaca baik selalu. Baik. Tidak memperpanjang waktu, waktu dan tempat kami berikan kepada Romo Akid untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami silakan.
7: Ya, terima kasih para Romo Suto. Namo Wei juga sudah hadir di sini ya. Malam ini saya akan membahas mengenai transformasi ajaran Buddha di zaman modern ini ya. Jadi kita bahas satu persatu mengenai terjadinya transformasi di sini. Ya. Jadi kita awali dengan agama Buddha tradisional. Ya. Golongan ini mewarisi ajaran Buddha sejati dan meneruskan tampak tiras figur Sakyamuni Buddha yang sebenarnya. Namun pendidikan tradisional ini sekarang sudah langka dan praktis. Pelatihan yang dilakukan golongan ini kebanyakan justru sudah berubah wujud. Agama Buddha yang religius di tangan kelompok ini, ajaran Buddha yang sebenarnya bukan agama akhirnya berubah menjadi agama. Semuanya mengklaim agama Buddha adalah religius dan kita pun sulit menyangkalnya. Kenapa? Karena seremonial yang dilakukan nyaris sama dengan yang dilakukan oleh agama lain. Dulu dalam arama wihara, orang belajar teori dan praktis selama 16 jam setiap harinya. Ya, hal yang tidak lagi dilakukan pada masa sekarang. Waktu belajar setiap harinya di wihara ini terdiri dari belajar teori selama 8 jam dan 8 jam lagi digunakan untuk praktik pelatih diri. Ada dua cara pelatihan diri, yaitu duduk bersamadhi dan Buddha Smriti atau Ninfo di sini, atau pelaparan Buddha Amitabha. Pempelajaran selama 16 jam sehari tersebut membuat teori yang dipelajari dan praktisnya menjadi selaras. Pelajarannya teori merupakan kelas dhamma, di mana setiap orang bisa berdiskusi, bertukar pikiran. Setelah itu, melatih diri agar mencapai ketenangan jiwa serta menurunkan tentang kesadaran, kemendaran, dan kesucian. Dengan melatihan diri seperti itu, segala kekhayalan pun menjadi renda. Dan kesuksesan cepat tercapai. Tapi sekarang, setiap hari di wihara hanya mengadakan persembahan kepada Buddha dan memupuk sedikit hoki di sini, ya. Inilah yang disebutkan pendirikan Buddhisme. Buddhisme akhirnya menjadi sekedar ritual keagamaan. Ya. Ilmu pengetahuan tentang ajaran Buddha di tangan kaum intelektual, ajaran Buddha pun berubah menjadi ilmu pengetahuan atau filosofi. Bahkan sekarang ada akademi khusus yang membuka kelas pelajaran filsafat. Membuka kelas filsafat Abhidhamma. Ajaran Buddha dibahas secara ilmu filosofi. Lalu di mana letak kesalahannya? Coba kita renungkan. Pendidikan Buddha itu maha sempurna, meliputi semua jurusan akademis. Mana boleh sempurna? Maaf. Mana boleh hanya mengakui jurusan filosofinya saja. Jangan sampai dipenggal-penggal. Disinilah letak kesalahannya. Komentar Yu Yang, seorang yang pengalaman, tepat sekali, ajaran Buddha bukan filosofi, juga bukan agama. Ajaran Buddha adalah metode pendidikan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk. Kenapa? Karena ajaran Buddha bisa membantu kita menyelesaikan semua masalah dari rutinitas sehari-hari hingga urusan hidup dan mati nantinya. Semua materi pelajarannya sangat bermutu dan detail. Jika dianggap sebagai ilmu pengetahuan, berarti ajaran Buddha sudah berubah bentuk. Ya, selanjutnya aliran sesat berkelok agama Buddha. Itu terjadi sangat berbahaya. Fenomena ini ada sejak 30-40 tahun yang lalu, ya. Mulai saat ini ya. Semua suatu malapetaka. Kita semua harus mengetahui ajaran Buddha selalu mengajukan seorang untuk berbuat baik dan menjadi baik. Kaum intelektual Buddhis mendambakan kebenaran, memperdalam ilmu pengetahuannya, dan tidak ada efek negatifnya terhadap masyarakat. Tapi kalau sudah metamorfosis berubah bentuk menjadi aliran sesat dan jahat, memanfaatkan kelemahan sifat manusia, mengacungkan mereka merek Buddha sebagai tamengnya, membodohi dan mencerai orang banyak, mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat, itu sudah keterlaluan namanya. Orang-orang ini seperti mempunyai kata-kata atau perbuatan untuk memikat orang lain setelah dicerumus hingga urusan menjadi berantakan, baru kita sadar telah tertipu dan dirugikan. Namun penyesalan selalu sudah terlambat. Ya, jadi dengan adanya empat golongan ini, kita harus melihat dengan jelas dan menganalisa dengan jernih. Kita juga harus tahu golongan mana yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri. Ya, ini karena terjadinya transformasi ajaran Buddha pada zaman sekarang ini, ya.
4: Ya. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari Romo Akid. Nah, saya rasa agama Buddha, ajaran Buddha pada saat Buddha mengajarkan di 2000-an tahun yang lalu, beliau juga sudah memikirkan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, mereka ini ajaran ini akan berkembang di kemudian hari dan berubah, mengalami perubahan-perubahan yang seperlunya mengikuti perkembangan zaman. Salah satu yang mungkin menarik di sini bagi saya itu ada terkait Buddhisme yang tadi disebut dari ajaran menjadi ritual, di mana mungkin dulu ajaran Buddha itu berupa dharma seperti cuman ceramah dan lain-lain, tapi pada saat zaman modern ini sudah ada ritual-ritual dengan persembahan-persembahannya tersebut. Mungkin Romo Wei ada yang mau ditambahkan, silakan.
5: Oh ya, kalau mengenai ini ya, zaman sekarang kita bisa ini ya, apa, membandingkan ya, zaman dulu awal-awal 2500 tahun yang lalu ajaran Buddha berkembang, ya pasti sangat berbeda dengan zaman sekarang ya, karena perkembangan teknologi sekarang dan daya tangkap manusia sekarang yang serba cepat ya.
4: Instan.
5: Iya,
4: bahkan cepat, sudah instan.
5: Ya, bahkan untuk menonton, mendengarkan sesuatu yang lebih dari 3 menit aja udah mulai bosan. Ya, istilahnya ya, sekarang kan TikTok paling
4: shorts.
5: Ya, paling 30 detik sudah, kalau enggak bagus sudah lewat gitu ya. Jadi bagaimana cara kita dalam penyebaran dharma ajaran Buddha ini yang bisa beradaptasi dengan zaman yang serba cepat ini gitu.
4: Mungkin Romo ya bisa menjawab.
7: Mungkin cepat kecepatan seperti yang kita katakan komputer di sini atau teknologi sekarang, zaman sekarang, ya itu kita harus bisa manfaatkan loh, ya. Jadi kebanyakan perkembangan seperti mempunyai dikatakan di sini lah, televisi, ya, atau radio, atau pemancar handphone segala macam di sini, kita harus bisa dimanfaatkan untuk kita melakukan hal-hal yang positif, bukan hanya untuk kita menonton hal-hal yang
4: hiburan
7: begini. Bukan hiburan itu yang membahayakan, tapi ada yang lebih membahayakan lagi.
4: Apa itu?
7: Ya, mungkin ada yang bisa menularkan hal-hal yang seperti penipuan, menyiarkan hal-hal yang merusak asusila.
4: Oh.
7: Ya, terus komentar atau untuk sebagai pembicaraan di sini yang hal-hal yang hasut, ya, hal-hal yang bisa terjadinya suatu bentrokan satu sama yang lain, ya. Jadi bukan perkembangan teknologi itu tidak baik, baik, tapi harus kita bisa lakukan atau kita bisa manfaatkan, ya. Seperti yang dikatakan pemancar sini,
4: ya.
7: Pemancar radio di sini, kalau kita mengadakan suatu adanya suatu ceramah bimbang agama, ya, itu sudah melakukan pemancar yang sudah mempunyai menggunakan teknologi yang baik untuk menyiarkan ajaran agamanya ke semua pelosok yang mendengarkan itu, akhirnya masyarakat itu bisa melakukan hal-hal yang baik di situ.
4: Betul.
7: Ya.
4: Betul. Ya. Betul sekali. Ya. Dengan di era modern ini, dengan adanya digitalisasi ajaran agama Buddha, yaitu digitalisasi Dharma, ajaran dapat disebarkan melalui berbagai macam platform media, ya. Salah satunya ya lewat siaran mimbar agama Buddha ini, kemudian bisa juga melalui YouTube, podcast, apapun, bahkan ada aplikasi meditasi ataupun e-book yang bisa di-share melalui ya teknologi-teknologi ada seperti WhatsApp lah, Facebook, Instagram dan lain-lain. Mungkin Romo Wei ada yang mau ditambahkan?
5: Ada satu pertanyaan yang mungkin agak kocak ya.
4: Apa
5: saya ya? Saya kadang melihat ada aplikasi sembahyang digital itu yang di HP itu menurut Romo Suto dan Romo Akid itu apakah sah gitu tak?
7: Ya, kalau sah tak sah itu karena kita ya lebih fokus tadi. Kita lebih fokus ya, kalau ajaran Buddha itu lebih fokusnya melalui pikiran kita, ya. Apakah itu bisa sah atau tidak, atau bisa diterima atau tidak sembahyangnya, ya. Seperti yang pakai digital segala macam sembahyangnya itu merupakan terjadinya suatu transformasi. Tapi transformasi itu, ya, itu makanya kita tidak seperti ajaran dikatakan tadi, ada dikatakan kita mengalami transformasi perubahan di situ. Akhirnya agama Buddha itu bisa ajarannya sudah dijadikan sebagai suatu hal tradisi menurunkan ritual segala macamnya, ya. Jadi kan itu sudah tidak sesuai dengan ajaran yang kita anut atau kita pelajari dalam masa Buddha kan mengajarkan itu kan tidak sedemikian.
4: Yeah.
7: Ya, tidak ada seperti melakukan ritual segala macam untuk mendapatkan suatu hasil rezeki yang kita minta. Karena itu perkembangan sekarang akhirnya umat kita akhirnya tidak bisa membedakan mana itu yang lebih benar itu. Ya. Jadi kalau kita lebih seperti yang kita sekarang yang ini, kita mengajukan suatu ajarannya, kita memancarkan secara dari RAC ini ya. Ya, itu sudah dianggap sudah bisa dikatakan perkembangan agama Buddha yang benar gitu. Jadi kalau untuk sembahyang seperti yang dikatakan Romo ya, Romo Waidis itu ya, itu sebenarnya kurang tepat ya, kita melakukan ritual yang secara digital di situ ya. Kalau dapat tak dapat di situ kan menurut mereka, karena dia mungkin salah gunakan manfaat teknologi yang ada di situ ya, seperti aplikasi yang kayak gini. Kalau aplikasi di sini dikatakan bisa berhasil, otomatis aplikasi yang itu yang bisa menjadi kesuksesan itu maksudnya di situ ya, bukan orang yang melakukan aplikasi itu yang mendapatkan kesuksesan ya.
4: Ini pertanyaannya memang sangat menarik ya. Saya pengen bertanya ulang sih sebenarnya ke Romo Wei, kalau dia sudah sembahyang via aplikasi, apakah aplikasi tersebut bagi si umat itu adalah Buddha? Dengan demikian, apakah ini pembicaraan kita memang agak di luar konteks agak yang agama Buddha yang normal ya, yang biasanya ya, saya rasa nggak semua orang akan membahas pertanyaan seperti gini. Mungkin bahkan kita bisa dicap durhaka untuk membahas seperti gini. Nah, transformasi ajaran Buddha di zaman modern. Nah, bahkan kalau si umat itu sudah sembahyang di aplikasi dan dia menganggap si aplikasi tersebut adalah Buddha dengan keyakinan dia sangat kuat, saya rasa bagi saya itu dalam bagi dia itu sah. Seorang umat itu dia merasa dia sah. Tetapi di pandangan orang lain, nah kembali lagi, pandangan orang lain yang tidak sah. Gitu. Karena tidak, kenapa tidak sah? Tidak lazim. Jarang orang melihat. Pada saat kita bandingkan aja dulu dengan beberapa sebelum masa COVID misalnya, kita mengadakan Zoom lah atau istilah menelepon, video call beberapa sekian orang di telepon bisa ngobrol sekian lama. Kesannya untuk meeting misalnya, bertemu tatap maya,
7: tidak
4: tatap muka, kesannya kayak nggak masuk akal gitu. Tapi COVID mengajarkan kepada kita ini semua mungkin terjadi.
8: Ya.
4: Jadi perubahan, transformasi dari zaman dulu ke sekarang ya, di luar tentang apakah ajaran agama Buddha saja yang mengalami transformasi, saya rasa semua mengalami transformasi ya. Dan ajaran Buddha ini sangat mengikuti trending gitu loh. Bahkan ya sesuai dengan yang disabdakan dalam kitab suci agama Buddha, menekankan bahwa niat itu adalah inti dari karma. Jadi karma, apabila doa atau sembahyang dilakukan dengan tulus dan penuh kesadaran, tetap memiliki nilai spiritual. Walaupun medianya online, walaupun Buddhanya gak terpampang nyata, bahkan atau Buddhanya ada di HP dia gitu loh. Aplikasi tersebut hanyalah sebuah sarana atau cara untuk memfasilitasi si umat untuk melakukan praktek di zaman sekarang. Misalnya ibaratnya gini, dia mau ke wihara jauh, Dia mau ketemu dengan biku jauh. Dia mau mencari istilahnya teman yang seiman, sama-sama agama Buddha untuk mempraktikkan atau berdiskusi, tidak ada. Jadi dia hanya bisa melalui aplikasi ya chattingan ataupun bahkan video call, ataupun dia bisa membaca parita lewat aplikasi-aplikasi tersebut. Saya rasa bagi dia, suasana batin dia memberikan kedamaian kepada si umat tersebut.
5: Ya. Gitu. Betul ya. Saya ya dari pertanyaan ini dan pernyataannya saya malah membuka hati saya ya, merasa ya zaman sekarang kita susah mengajak anak-anak generasi muda untuk ke wihara ya, untuk berbaktian atau gimana gitu kan, untuk beraktivitas. Ya dari manfaat aplikasi mungkin suatu jalan juga gitu ya.
4: Namun sini ya, saya mungkin ada tambahkan sesuatu nih. Kembali lagi kepada Tri Ratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhanya sudah ada, oke, di aplikasi tersebut. Dharmanya, ajarannya ada di aplikasi. Nah, yang ketiga ini Sangha. Kita tetap butuh komunitas. Nah, berkumpul. Karena suasana berkumpul itu oke, tidak mesti harus berkumpul dengan secara fisik ya, tatap muka. Berkumpul bisa dilakukan dengan tidak tatap muka, salah satu lewat media yang kita sebutkan tadi, Zoom misalnya. Karena komunitas dalam Buddhisme itu adalah bagian dari perlindungan. Jadi jika memungkinkan, tetap perlu untuk hadir secara langsung sesekali. Jadi tidak serta-merta setiap kali sendiri dia dilakukan secara individu. Tetap ada saat-saatnya harus berkumpul.
5: Ya, setuju. Ya, nggak mungkin kita semua memanfaatkan HP atau alat ya, apa gadget ya, gitu ya.
4: Ya. Ya,
5: manusia dengan manusia tetap harus ada komunikasi dua arah yang secara langsung tatap muka itu ya lebih bagus gitu.
4: Rasanya tetap berbeda kalau sudah bertatap muka. Teknologi mendekatkan kita, mendekatkan yang jauh, tapi terkadang menjauhkan yang dekat. Mungkin itu sebagai kata-kata penutup untuk Agama Buddha pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang dan pemaparan dari Romo Akid pada malam hari ini, luar biasa. Dan juga panelis kita Romo Wei atas pertanyaan-pertanyaan yang kocak. Saya nggak pernah kebayang suatu hari ditanya, sah nggak sih sembahyang via aplikasi. Oke, mungkin cukup sampai di sini Mimbar Agama Buddha edisi malam hari ini. Terima kasih atas dua tamu sekali lagi sudah hadir di studio. Akhir kata, sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo sangha di budaya, namo buddhaya.
5: Namo buddhaya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Rus 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

hujan yang penuh berkah dan rahmat ya, yang pasti bisa bikin udara juga jadi lebih baik lagi ya. Dan pendengar, di malam yang dingin ini, di Tajuk Pindang Malam, sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk Anda. Antara lain nanti juga bakal ada Ruang Rindu juga ya untuk Anda. Dan sebelumnya akan kita dengarkan dulu mini drama, kali ini berjudul Sesar Lembang, produksi RRI Bandung.

Menurut catatan geologi, Pulau Jawa berdiri di atas lempeng yang terus bergerak. Rata-rata 7 cm per tahun. Tak terasa, tak terdengar. Namun di Jawa Barat, ada satu garis panjang yang menyimpan tegangan selama ratusan tahun. Panjangnya hampir 30 km, melintas dari Padalarang hingga Cibodas. Ia bernama Sesar Lembang.

0: Sesar ini bukan retakan yang menganga. Ia terkunci, tapi menyimpan energi.
1: Seperti karet yang ditarik pelan-pelan ya, Pak?
0: Iya, dan saat dilepas, energinya bisa setara dengan gempa besar.
2: Tapi, Pak, selama saya hidup, belum pernah ada yang kejadian.
0: Justru itu yang sering disalahpahami. Bumi tidak bekerja berdasarkan umur manusia.
3: Ilmu bicara tentang kemungkinan. Manusia sering menuntut kepastian.

0: Tas siaga isinya apa? Beras? Rice cooker?
1: Kalau gempa, boleh bawa kucing nggak?
2: Boleh, asal kamu tahu kemana harus lari.
3: Terina ini, nyusinan wae. Kalau Sesar Lembang ini dibesar-besarkan, karyawan saya mau makan apa?
2: Pak Hendra, kesiapsiagaan bukan menutup tempat wisata. Ini soal prosedur, rambu, dan edukasi, Pak.
3: Yang orang dengar cuma satu. Lembang bahaya.
4: Di meja kopi, keselamatan sering kalah oleh ketakutan kehilangan penghasilan.

0: Baik, Bapak Ibu mohon perhatian. Iya, kami tidak menyampaikan ramalan, Bapak Ibu. Kami di sini menyampaikan kesiapsiagaan.
1: Kalau saya panik, anak saya gimana?
2: Nah, itu.
0: Iya, panik itu manusiawi, Pak. Yang bahaya justru ketika gempa terjadi, kita tidak tahu harus kemana.
3: Bu, kalau ke sekolah roboh, aku lari kemana?
0: Ke titik kumpul ya, Nak. Di sana nanti ada orang dewasa yang siap bantu.

0: Dapat notif itu?
1: Dokter Arya. Ini nih Pak, ada rilis resmi kok Pak, ini Pak. Gempa skala 8.
2: Rilis resmi hanya ada di kanal resmi BMKG, bukan pesan berantai.
3: Dokter, dokter, ini ada yang masuk nih WhatsApp ke saya. Katanya ini gempanya karena uji coba senjata militer. Betul begitu, dok?
2: Itu teori konspirasi, tidak ilmiah.
4: Dok, dok, saya juga dapat notif. Kalau anjing melolong atau udara panas, katanya akan mau gempa.
2: Itu tidak dapat dijadikan data ilmiah. Tidak, tidak bisa. Gempa tidak bisa diprediksi kapan waktunya.
5: Tapi video itu sudah viral.
2: Tapi ketakutan juga bisa viral, kan?
6: Di era layar, kepanikan sering lebih dipercaya daripada penjelasan.

0: Mang Ujang, percaya nggak dengan yang disampaikan Dokter Arya tentang sesar Lembang?
1: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita malah ngagentes.
0: Bukan untuk nakut-nakutin kan Mang Ujang?
1: Lain. Eta teh pangeling-eling. Sasatuan malahan mah sok teudek cicing erek kesekeng, gelisah. Panto hese dibuka. Cai sok robah arah.
2: Apa yang Mang ceritakan itu selaras dengan gejala mikrotektonik, Mang.
3: Ilmu modern dan kearifan lama akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama.

0: Ini gelasnya, Kang.
1: Hah?
0: Ini gelasnya kenapa bergetar?
1: Angin mungkin. Ini pintunya biasanya juga nggak begini.
2: Ayah, kenapa malamnya kayak gak enak ya?
1: Gelas bergetar, pintu mendadak seret, malam suasananya gumuk. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya.
3: Posko monitor Buma ya.
4: Siap monitor.
3: Masuk dari beberapa RW, dapat pintu macet, retakan rambut di tembok, dan kejadiannya hampir bersamaan, Bu.
4: Terima laporan. Baik, kita langsung aktifkan prosedur kesiapsiagaan. Tolong siagakan relawan sekarang juga, Bu. Buka posko dan informasikan kepada warga untuk bersiap mengikuti arahan.
5: Bu Maya, kalau tanda kecil muncul serentak, itu bukan kebetulan, Bu.
6: Dipahami, Pak. Tidak ada guncangan. Tidak ada suara besar, namun banyak orang merasakan hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan. Dan dalam kebencanaan, keserempakan adalah bahasa pertama bahaya.
7: Perhatian, perhatian. Ini kesiapsiagaan. Warga diminta membawa tas siaga dan bersiap menuju jalur evakuasi jika diarahkan. Ulangi, bawa tas siaga dan tetap tenang.
1: Mah, tas siaga Akang di mana?
4: Di belakang pintu, Kang.
1: Oh, ini. Kayak dokumen penting. Makan minuman siap saji, bat obatan, P3K, senter, HP, uang tunai, dan di perlengkapan AD udah belum ya?
2: Yang ini punya aku ya?
1: Ah, betul nak, itu disimpan ya, disletingin yang rapat-rapat.
2: Iya ya.
1: Tuh sepatu, jangan lupa dipakai.
2: Iya ya.
1: Kayu kita semua ke titik kumpul.
4: Udah siap.
1: Sama-sama, semua juga warga udah pada ke titik kumpul.
8: Ayo!
7: Bapak, Ibu, warga RW 3 dan 4, tolong ikuti jalur evakuasi semuanya. Menuju titik kumpul di lapangan, sekarang juga.
1: Raka, pegang tangan ayah ya.
2: Iya, ayah.
1: Iya, perhatiin Raka terus ya.
2: Ayah di mana?
1: Raka di mana?
4: Dia tadi di belakang aku.
2: Ayah, di mana semua?
9: Aduh, jalurnya sempit nih. Bapak belum dibongkar lagi.
7: Prioritas anak-anak, Bapak Ibu. Buka jalan sekarang.
10: Tolong mundur, kasih ruang. Tolong mundur.
2: Aku capek, Ayah.
1: Maaf ya, ayah telat ngejarin kamu.
2: Iya ya, tapi aku ingat kata ibu kalau berhenti jangan lari sendiri.
9: Saya kira kesiapsiagaan itu bikin orang takut. Ternyata yang bikin takut itu hampir kehilangan dan tidak siap.
5: Betul Pak Hendra, gempa besar bukan satu-satunya bahaya. Tapi keterlambatan sering lebih mematikan.
2: Ayah,
5: itu, Pak.
2: Ayah, besok kita latihan lagi ya bawa tasnya.
1: Iya, nak. Biar ayah nggak lupa, biar kita tetap siap.
6: Tidak ada gempa besar malam ini. Tidak ada bangunan runtuh, tidak ada korban jiwa. Namun satu hal hampir hilang, kesadaran. Dan malam ini, manusia di atas sesar Lembang belajar satu hal sederhana. Kesiapsiagaan. Bukan soal mendebak bencana, melainkan memilih untuk tidak terlambat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cukup.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Mendengar lagu dari Roulette ya, baru saja kita dengarkan dengan judul Aku Jatuh Cinta. Tadi juga udah Anda dengarkan drama radio ya, mini drama dari RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang ya pendengar ya. Nanti pada pukul 21 pendengar kami buka line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda ikutan di Ruang Rindu. Masih lama ya, masih ada setengah jam lagi, sabar. Iya, jelang ke pukul 21 sebelum kita lanjut ke acara Ruang Rindu, kita dengerin dulu lagu-lagu hiburan yang sudah pun kami persiapkan ya. Seperti lagu yang satu ini dari Ribas, Sebelah Hati.

jangan berbuat yang sia-sia, agar hidup jadi selesa. Radio Republik Indonesia menjadi suara pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Susanti, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, 11 September 2026. Semoga RRI semakin jaya, menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Lagu dari Tahta Pendengar, aku masih di sini ya. Liza juga masih di sini ya. Masih setia menemani Anda di Tanjung Pinang malam. Selamat malam buat warga Lingga. Nah, kabarnya warga Lingga belakangan sering terjadi pemadaman listrik ya. Dilansir dari rri.co.id, warga di Lingga kembali dibuat resah oleh pemadaman listrik secara tiba-tiba. Dalam sehari, aliran listrik dilaporkan padam sebanyak 2 kali tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Dan ini bukan pertama kalinya. Gangguan listrik serupa juga disebut sudah berulang kali terjadi dan sekarang mulai menimbulkan kekhawatiran terutama terhadap keamanan peralatan elektronik rumah tangga akibat listrik yang mati dan menyala secara mendadak. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca ya di rri.co.id. Dan selamat malam untuk warga Lingga juga yang selalu setia mendengarkan ya, baik itu dari rri.co.id atau dari aplikasi RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 81 tahun, Radio Republik Indonesia telah menjadi jembatan suara rakyat dan denyut perjalanan bangsa ini. Di tengah derasnya arus informasi, Radio Republik Indonesia hadir menjaga kepercayaan, mempererat rasa persatuan, dan tentunya juga membawa suara dari berbagai penjuru negeri menjadi bagian daripada suara Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi lentera informasi yang mencerdaskan, mempersatukan, dan tentunya menguatkan Indonesia. Saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah bersuara untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Kepulau Penyengat memberi selasih. Singgah sebentar di tepian kota. Suara Radio Republik Indonesia tetaplah jernih, menyatukan bangsa, menguatkan citra Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Siska Sukmawati, Penulis Hukum Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia. Radio bukan sekedar suara yang hadir di telinga kita, tapi juga menjadi sahabat yang menemani perjalanan kita, menyampaikan informasi, menghibur, dan menjadi ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Di usia yang terus bertambah ini, semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat menjalankan perannya sebagai media publik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat. Teruslah menjadi suara untuk Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di

Your

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali mengudara untuk malam hari ini bersama saya Liza Andriani, pendengar. Sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Minggu ya, 27 September 2026. Hari ini juga Anda bisa request lagu-lagu Indonesia dari tahun 80 sampai 90. Bisa request melalui telepon 27100 atau juga bisa di WhatsApp 0811 7789830. Kita langsung saja untuk penelpon pertama. Oh, terputus malah ya. Baik, dicoba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Beri lewat lagu. Selamat malam dua Liza
1: Kasih. Kenapa lagi? Kenapa malam jadi lagu dangdut? Iya, selamat malam.
2: Ini lagu hip hop kan? Boleh ya?
1: Boleh, boleh. Apa ya, sih?
2: Selamat malam dua kasih gula. Selamat malam dua Liza, apa kabar?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ila, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, berkat doa-doa teman, kawan. Sehat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah. Dingin sana ya?
2: Rasa dingin, sejuk.
1: Sejuk. Iyalah, sejuk ya, sejuk-sejuk. Jadi ini mau denger lagu apa?
2: Lagu Rati Purwasi.
1: Rati Purwasi yang mana?
2: Yang mana satu ini lagu ini? Ini gini. Kalau tanggung bicara sering minta tanggung bicara tuh. Kalau apa? Paling kita untuk sering minta apa lagi? Apa lagi sih yang boleh? Nah, kalau saya aku pun apa dulu tu lupa gue.
1: Lupa?
2: Ya lupa. Saya kan lagu-lagu nonton gini.
1: Gak ada. Rati Purwasi gak ada judulnya lupa. Hitam putih fotomu antara benci dan rindu, janji manis pahit kurasa. Senandung rindu. Yang mana nih?
2: Ah, itu tuh, senandung rindu.
1: Cie, rindu sama siapa itu?
2: Mungkin bisa seorang yang gak tahu orang kemana.
1: Oke, buat siapa lagu senandung rindunya?
2: Selamat tahun untuk Iza yang bertugas di malam hari ini.
1: Kesehatan. Amin.
2: Selamat dalam hari raya.
1: Amin.
2: Suara penyal, Mbak Rita, Pitra, Insani, untuk Lima. Rima ya, Rima Pertiwi untuk Rika.
1: Oh, bagus. Nama orang ubah-ubah ya.
2: Rima Melati, nama Rika Pertiwi. Rima Tumara, Riki. Iya, Pak. Adistila namanya.
1: Siapa?
2: Riki Adistila.
1: Nama orang ubah-ubah. Khairul Huda.
2: Khairul Huda. Bukan aku yang bawa Riki, Lidah.
1: Lidah. Selamat
2: itu, selamat ya. Kita mati di NTT,
1: iya.
2: Di Sulawesi, di Nyadewogo, di Bandung, Maye, maksud Maye.
1: Iya.
2: Tidak ada, ada ini telepon sekarang nih. Itu untuk Amir Yusuf Jambi, Amir Yusuf Batam, Rapat di Walai, Masuk di Batu, Majasa Panjang.
1: Iya.
2: Prabu, Bu, Heboh, Masuk di Piu, Maji Ima yang Yusuf, Marika. Di Pondok, Jomot, Lidah, Madani, Depok, Masya.
1: Oma Sulami enggak, Oma Sulami?
2: Sabar lah, kamu belum sepuluh nari. Baru bilang nak bilang budi link
1: nunggu,
2: sama ini.
1: Nunggu, Ilek salah sebut.
2: Aku buat Lidah lu. Bukan tunggu tu lah, sama tadi Budeli sama Mak Balak, Mak Rosi.
1: Ini
2: baru. Itu kan Mak Rosi kan, Ibu Balak.
1: Iya.
2: Budeli untuk Bunda Sulami. Untuk Mbak Riyadi Bangat Litung, untuk Mbak Yudha Karat.
1: Iya.
2: Siapa sih Zah yang di pulau itu? Ibu Sami pula. Aku lupa nama Sami. Dikit apa? Apa tuh? Dikit apa nggak lakit? Lupa namanya lah.
1: Tanya sendiri, jawab sendiri.

0: sendiri dengan RI dengan tuh
1: Pak Bayu.
0: Pak Bayu, aku tahu kalau mau pernah di gimana nih? Di dulu kalau ayo kalau kita kan nama kerja di dulu Pak Bayu.
1: Nah itulah pokoknya.
0: Ini kan sedang di Kijang, di Kamlan.
1: Iya.
0: Di Kamlan Pak Bayu sama Pak Palianto enggak?
1: Heeh.
0: Mau kita aja. Itu Liza ya.
1: Iya.
0: Sama mana Liza?
1: Siap.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile di Kijang, di belakang Ile. Halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo. Iwana suaranya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Oma. Masya Allah.
2: Selamat malam, Mbak Liza.
1: Malam, Oma cantik. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Liza sehat juga sekeluarga.
1: Amin, doyang sama Oma sehat-sehat sekeluarga. Oma dingin gak di situ? Sejuk tak?
2: Ih, sejuk kali lah.
1: Ih, sejuk-sejuk gini enaknya makan apa ya Oma?
2: Makan bakso kali ya?
1: Aduh, iya lagi. Aduh, oke deh, Oma mau denger lagu apa Oma?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, hampir lupa, iya, silakan masuk. Mau denger lagu apa?
2: Untuk kayaknya lagunya, apa tadi ya?
1: Kan sonata aja. Beatar ya, sonata yang mana?
2: Terserah, Mbak Liza ini kan
1: aku ingin cinta yang nyata, hati seorang wanita. Yang mana?
2: Terus, hati seorang wanita aja.
1: Oke, siap.
2: Salam-salamnya buat Eyang Ucu.
1: Iya.
2: Putri Merica. Mama Dani. Ingat yang salah-salah terus.
1: Oma, Pak Dema minta bakso.
2: Oh, lagi mau dibuat.
1: Oh, lagi mau dibuat ya. Wah, besok berarti baru selesai kalau baru mau buat ya.
2: Iya, itu okay. Pun kalau ada ikannya.
1: Oh,
2: ini bakso ikan. Bapak ikan ya? Kemana?
1: Iya. Oke, terus?
2: Bapak Demang tuh ya. Kak Deli.
1: Iya.
2: Bang Udin, Pak Kumis. Siapa lagi ya rupanya? Teh Dinda.
1: Ya.
2: Pak Umar. Nah, udah nih saja. Ya. Assalamualaikum aja untuk yang lainnya.
1: Siap, Oma.
2: Sama. Semua tambah kuali ya.
1: Oke, Oma.
2: Macam apa sih Mbak Liza?
1: Sama, Oma.
2: Salam sehat buat keluarga, Mbak Liza.
1: Iya, Oma juga.
2: Pulangnya hati-hati.
1: Oke,
2: Oma. Ini harinya licin hujannya.
1: Iya, habis
2: hujan. Jalan licin.
1: Iya, Oma.
2: Oke.
1: Makasih.
2: Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Sulami ya di Kuantan. Di belakang Oma Sulami, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo selamat malam Ruang Rindu.
1: Ya. Selamat malam.
3: Apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah baik.
3: Bu, ibu ngomong kayak gitu Bu.
1: Iya, yes, itu bisik-bisik, saya juga bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga.
3: Gak mau lah bisik-bisik sama tetangga
1: tuh. Aduh, agak keras sikit lah ngomongnya. Tak dengar ya kak rumah tuh.
3: Udah keras sekali ya.
1: Oh, udah keras sekali. Jangan keras-keras, nanti dikira demo pula. Apa kabar orang Tanjung Balai Karimun?
3: Baik-baik aja lah aku.
1: Baik-baik aja ya, alhamdulillah.
3: Lagi di mana kamu sekarang?
1: Ya? Ah, nih lagi di tengah jalan nih.
3: Oh, dengan mukanya dia lagi di hati itu nggak gitu.
1: Hahaha, kumat dia. Oke, Bang, mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Nggak mau lah dulu kita lah, udah lama kita nggak ngomong dulu lah.
1: Enggak.
3: Nah ya.
1: Mau dengar lagu apa?
3: Orangnya lagu apa gitu ya?
1: Tahun 80 sampai 90 Indonesia.
3: Oh Indonesia.
1: 80. 90.
3: Oh lagu, kalau lagu itu apa judulnya ya?
1: Yang mana?
3: Mundur kena, maju pun apalagi lebih kena. Lagu itu, apa judulnya tuh?
1: Mundur kena. Tunggu, saya juga mengingat-ingat nih, tunggu. Oke, salam dulu buat

0: apa?
1: Jangan asalan dulu, kamu tahu lagunya apa itu. Coba lah. Aku tahu aja.
0: Lupa, bentar, lagi nyari. Lupa-lupa ingat.
1: Ini kebanyakan makan nih ketawa ini.
0: Kebanyakan makan.
1: Iya, kekenyangan.
0: Layar tancap ya, benar nggak sih?
1: Oh, mungkin betul itu. Layar tancap itu.
0: Ya udah, buat siapa?
1: Liza.
0: Saya.
1: Aku mau nanya nih, Liza.
0: Betul.
1: Liza selain penyiar, hobinya apa ya?
0: Hobinya makan.
1: Makan selain makan.
0: Nggak penting.
1: Iya, orang.
0: Dada itu ngantri. Mau lagu apa? Mau lagu apa? Mau salam buat siapa?
1: Aku nanya nih. Kan. Wah, selain penyiar gitu kan. Kan kita punya hobi nih. Ada olahraga, ya kan? Supaya sehat badan dan jasmani kita.
0: Yeah.
1: Makanya aku nanya tadi, Liza, selain penyiar hobinya apa?
0: Makan.
1: Ya tadi udah makannya, udah makan.
0: Udah. Ya udah.
1: Yang ketiga.
0: Panjang ya, udah durasi.
1: Kalau,
0: ayo,
1: kalau,
0: buat siapa?
1: Hobi kalau membaca tinggal gitu.
0: Buat siapa lagunya? Ayo, buru. Bukan sesi tanya jawab dan biografi. Oke, silakan. Oke, buat siapa?
1: Kalau begitu aku mengalah demi kamu ya kan.
0: Demi pendengar yang ngantri nih.
1: Enggak lah demi kamu lah.
0: Oke, apa buat siapa?
1: Assalamualaikum buat Liza, sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin. Amin, terima kasih doa yang sama.
1: Ya. Aku banyak. Aku lupa mau ngomong tadinya.
0: Kebanyakan makan bakso nih kayaknya nih, lupa jadinya.
1: Oke, salamnya ada Ile ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada Pak Kumis juga, ada Kang Irwan.
0: Oke. Okay.
1: Pak Mansur ya, Kang Mansur ya.
0: Hmm?
1: Bang Herman waktu 10 ya. Tamardu yang lucu. Bunda Selasi, Bunda Permata. Siapa lagi? Ditya Ayu, Sarina ya, Sarina Ditya
0: Ayu. Iya.
1: Liza.
0: Saya.
1: Nah, Liza pernah di Herbulan nggak?
0: Tak. Pertanyaannya lah. Udah ya.
1: Enggak, aku nanya tadi, aku nanya hobinya.
0: Gak ada bulan tidur.
1: Pertanyaan itu yang simpel dan ringkas. Pernah lihat bulan gak, Liza?
0: Tak. Tidur bulannya.
1: Kenapa Mas? Gak mau lihat bulan.
0: Dah, gelap. Hujan tidur bulannya. Dah ya. Bye-bye.
1: Gitu sih. Oke lah, untuk Liza, terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Siap.
1: Bisa nih, ada
0: yang hujan. Dalam studio tak hujan.
1: Ya kan lagi lagi
0: udah ya.
1: Oke, yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Gafar, terjumpa lagi Karimun ya. Kita ke lagu dulu, pendengar. Tiga lagu sedang ngantri. Ada Ratih Purwasi, Senandung Rindu. Ada Betaria Sonata, Hati Seorang Wanita. Dan ada Nomo Kuswoyo, Layar Tancap.

0: kena, maju pun apalagi lebih kena, semua kena ya. Lagu yang asik banget, lagu dari Nomo Kuswoyo, Layar Tancap, lagu yang dirilis tahun 1988. Oke, kita balik lagi ke line telepon dan juga WhatsApp masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, terputus ya, dicoba kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Saya apa kabar Pak Lukman?
1: Alhamdulillah.
0: Sejuk di sana?
1: Ya baru hari ini Mbak, sejuk. Udah lama gitu.
0: Rata ya cuacanya, alhamdulillah. Mereka lokal-lokal aja lemar itu. Sejujurnya mau denger lagu apa nih, Bang Lukman?
1: Lagunya Selamat Jalan Kekasih.
0: Waduh, waduh, galaunya lagu. Buat siapa lagunya?
1: Salamnya sama Mbak Baluga, Selamat Jalan Kekasih.
0: Terima kasih.
1: Terus salamnya ada Bang Uben, Bang Herman. Ada Pak Kumi juga, ada Ile. Ada Yusuf, ada Kak Serina, ada Mas Prabu. Terus ada Tedinda juga, ada Pak Irwan. Terus ada Kak Rahma juga. Terus ada sekali ada Kak Deli, ada Damardo juga, ada Aida juga di Kara, Sri yang lucu.
0: Ini Selamat Jalan Kekasih. Selamat Jalan Kekasih yang versi Unisara atau versi Rita Effendi nih? Kalau Rita Effendi 2000-an itu kalau nggak salah.
1: Kalau Rita nggak bisa ya.
0: 2000-an itu kalau nggak salah sih ya. Unisara iya 90-an.
1: Oh iya punya belajar Pak. Kalau yang bisa aja lah.
0: Pasrah ya. Oke, buat siapa?
1: Terus salamnya ada yang juga. Terus ada Kak Belian juga. Terus ada siapa lagi ya? Terus ada siapa lagi? Pokoknya gue semua lah, Mbak. Dari penumpang pertama sampai yang terakhir, salam semua lah tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Mbak Liza, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakang Bang Lukman. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, terputus ya. Masih ditunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Udah masuk nih, masalah. Waalaikumsalam. Iya, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kebalik ya. Iya, sehat Bang Iman.
2: Ya, sekali kali ya.
0: Kanan, kepeleset kan.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sudah makan belum?
0: Sudah. Makan apa malam-malam?
2: Ini makan tengah malam. Makan tengah malam.
0: Oke. Okay. Iman, di sana hujan juga tak?
2: Untuk saat ini tadi hujan dari jam 9 sampai sekarang baru teduh.
0: Oh iya, sama berarti ya.
2: Hujan gimana sama ya?
0: Alhamdulillah, tadi juga hujan seharian.
2: Murah, pasti hujan juga sama di sini kan, juga. Lagu tahun berapa kan?
0: Tahun 80-90.
2: 80-90 kita ambil dari kalau lagi terus itu dengan ini.
0: Udah, capek lah nyanyi lagi dia.
2: Kalau Meriam Belina udah?
0: Meriam Belina yang mana tuh?
2: Apa lagunya? Lupaan.
0: Mulanya biasa lagunya saja.
2: Mulanya biasa saja, tapi lama-lama udah biasa.
0: Mulanya biasa aja, lama-lama luar biasa, asik betul.
2: Luar biasa,
0: asik.
2: Udah mampu kan?
0: Astagfirullahaladzim. Oke, buat siapa lagunya?
2: Pertama nih udah membuat Mbak Liza. Mbak Liza yang lagi tugas ya. Yang barusan siapa tadi?
0: Barusan, barusan ada Bang Lukman.
2: Bang Lukman, ada Pak Mzah juga, Iriyami, kemudian Bang Kumis Hitler di Dairi sana, ada Kak Bian kita juga, ada Kak Dia.
0: Ya.
2: Ada Madu, eh. Yang lucu juga, Bang Uden, Bang Wong kita juga.
0: Ya.
2: Dan Kak Sarina ada Uji Marisa, eh.

0: Oh iya, terputus ya.
1: Ya,
0: Jangan
1: kurang lebih
0: putusin,
1: ya.
0: jangan putusin aku dong. Masa ada belum apa-apa udah putus.
1: Enggak. Pas Liza angkat itu, tadi renderingnya habis.
0: Oh
1: Itu mau
0: iya.
1: lagi, enggak tahu nyambung ya.
0: Ya, udah alhamdulillah bisa masuk lagi nih Kak Rahma. Gimana sehat kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Batu Sangkar hujan gak hari ini?
1: Hari ini gerimis-gerimis aja, tapi
0: Oh,
1: dalam
0: gerimis.
1: seminggu hujannya ada tiga kali hujan dalam
0: Oh,
1: seminggu.
0: berarti memang kebagian hujan juga ya di daerah sana ya. Ya.
1: Angin Pinang ya mana?
0: Alhamdulillah hari ini seharian tadi hujan.
1: Alhamdulillah.
0: Dingin-dingin gini enaknya lagu apa nih Kak Rahma?
1: Dingin-dingin, aduh, gini-gini, mau nggak lagu hujan juga ya. Oh, kalau karena ngarap-ngarapin lagu, ngarapin hujan, lagu hujan aja ya, nggak apa-apa ini ya.
0: Hujan dari siapa tapi?
1: Hujan dari Yesi Gasela.
0: Yesi
1: Gasela.
0: Gasela. Bentar cek dulu tahun berapa itu.
1: Tahun 9, berapa ya? 96,
0: Bentar.
1: 97.
0: Oh, oke, okay. Boleh masih 90-an.
1: Ya.
0: Ini Yesi ya, ha. Oke, okay. Buat siapa lagunya?
1: Yang pasti sehat terus ada yang selalu buat Liga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin, doa yang sama.
1: Amin juga. Terima kasih. Buat yang telah bergabung tadi,
0: Ya.
1: buat yang apa juga ya, siapa yang bergabung tadi semuanya. Jaringan lagi bermasalah ya, ada gangguan-gangguan.
0: Iya. Ntar kita coba perbaiki dulu ya. Digital
1: Enggak.
0: ya, atau di sana?
1: Iya, ditanya, iya, emang iya. Tadi ke kampung di Denpasar juga kayak gitu juga. Mungkin jaringan
0: Bawaan
1: ini
0: hujan
1: aja.
0: kali ya. Bawaan hujan, hujan yang disalahin. Nanti kami cek dulu ya. Nah, kami cek dulu.
1: Nah, yang penting bisa gabung, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Buat Kak Deli, salam saya juga. Bunda Yeni, buat Mak Marosi, salam saya juga. Buat Pak Bayu, Pak buat Mas Prabu di Batam,
0: Oh
1: buat
0: iya.
1: Bang di NTT, serta Pak Bayu dah, Pak
0: Oke.
1: Hamzah, salam saya juga.
0: Iya.
1: Buat Kak Putri Merica, salam saya juga. Kak nama nggak banyak namanya. Buat Felinta,
0: Minta
1: buat
0: contekan
1: Felinta
0: sama Ile. Iya, minta contekan sama Ile panjang tuh.
1: Nah, padahal itu yang mau disalamin pertama tadi itu.
0: Oh iya, malah lupa.
1: Ya kan? Salam saya juga. Salam
0: Oke.
1: keluarga.
0: Iya.
1: Buat Deona di Kupang. Buat Tanjudin di Minahasa. Ya ini buat bestinya Kak Rahma yang ada di Jakarta, buat di Putri Yasmin sehat selalu dan
0: Putri
1: sehat keluar.
0: Yasmin. Dingin-dingin enaknya deng apa dingin-dingin enaknya makan keripik Sanjay kalau kata Pak Demang ya.
1: Aduh, kemarin yang hari yang
0: Kode keras Pak Demang ya.
1: Pak Demang minta juga ya sama waktu itu sama Rika, siaran Rika.
0: Iya.
1: Rika juga minta ya dikirimin juga katanya
0: Masya
1: ya.
0: Allah. Oke.
1: Bisa gimana, suka juga kritik ininya
0: Gak apa, gak
1: beratonya.
0: apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak usah repot-repot. Kirimin Kak Rahmanya ke sini.
1: Sekarang mau dikirimin
0: Paketin
1: ya
0: Kak
1: sama
0: Rahmanya
1: Dewi.
0: aja ke sini, iya. Gak usah repot-repot.
1: Kalau Kak Rama sama udah komplit.
0: Oh iya, makanya.
1: Ada semuanya nanti, tapi kan tergantung ininya, angka-angka nanti kan berapa digit nanti yang ada di kantong kan.

0: Mudah-mudahan banyak rezekinya, ada jodohnya ke sini ya.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: Pokoknya
0: Kakak.
1: yang tidak tersebut namanya, yang
0: Siap.
1: pernah nyala bintang, sehat, sesuai bagi selalu. Semoga selalu
0: Amin.
1: apa
0: Amin,
1: ya.
0: amin.
1: Nah, pokoknya semua pendengar, buat kru-kru dan pendengar setia Radio Pro 1 RI Tanjung Pinang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin, doa yang sama Kakak.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma ya di Batu Sangkar. Ya, tiga penelpon sudah Liza terima. Kita ke telepon, ke telepon lagi. Kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti Kak Liza terima lagi telepon Anda. Selamat malam untuk yang belum berkesempatan ikutan. Ya, buat Kak Ika, terima kasih informasinya. Alhamdulillah sudah jernih kembali RRI digitalnya ya, terima kasih informasinya. Terima kasih juga buat Babang Chandra ya. Selamat malam juga buat Pak Demang, buat Kak Berlian, buat Maci Ma dan semuanya yang lagi mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita ke lagu dulu, nanti akan Liza terima telepon Anda lagi. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ade Yunisara, Selamat Jalan Kekasih, Meriam Belina, Mulanya Biasa Saja, dan Yesi Gasila, Hujan.

Kami mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia, khususnya untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sebaik pantun kami hadiahkan untuk seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia. Terbang tinggi si burung dara, hinggap seekor di dahan akasia. Sekali di udara, tetap semangat dan teruslah berkarya.

0: Ya, pendengar lagu dari Yesi Gazela, Hujan. Wah, sesuai dengan cuaca hari ini, pendengar. Walaupun sekarang sudah tidak hujan ya, tapi sejuknya masih berasa. Kita ke telepon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Memori lewat lagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
1: Dingin.
0: Dingin, dingin sekali malam ini.
1: Iya. Sehat, Zah?
0: Alhamdulillah, Makcik Ma gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sejuk-sejuk nih Mak, cuman mau dengar lagu apa? Sejuk-sejuk macam ini.
1: Sejuk-sejuk nih dengar lagu Duri Terlindung lah.
0: Duri Terlindung.
1: Iya.
0: Oke, okay. Buat siapa lagunya?
1: Lagunya Mbak Eza.
0: Ah, terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke, okay, buat siapa lagi? Ah, saya. Apa tuh?
1: Mama muda nih masuk?
0: Belum.
1: Oh, belum. Masuk, Ma.
0: Ayo. Mama muda.
1: Mama muda. Dari kemarin dia apa bilang mau masuk tapi tak masuk-masuk. Sekarang udah masuk kan dia? Alhamdulillah lah, biar rame sikit ya, Zah, ya.
0: Iya. Ramai banyak pun tak apa.
1: Hah?
0: Ramai banyak pun tak apa.
1: Iyalah, ada beradik ya. Ramai banyak.
0: Iya, ramai banyak.
1: Iya. Salam sikit boleh.
0: Banyak pun tak apa.
1: Oh, tak apa.
0: Lisa tinggal balik tapi ya.
1: Iya. Salamnya.
0: Iya.
1: Iya. Salamnya Mbak Eza, selamat malam tugas.
0: Terima kasih.
1: Hati-hati, sehat selalu, Zaya.
0: Iya, Makcik Ma.
1: Terus tadi siapa Norma? Siapa?
0: Yang mana? Rahma.
1: Ah, Norma.
0: Jadi Norma pula.
1: Nengak kalau dia ilek marah ilek.
0: Dah kayak ilek kita ganti.
1: Iya, ni marah ilek kan kayaknya dia kemarin dia ubah-ubah juga nama kan.
0: Okay, terus.
1: Buat ilek, buat Rahma. Iya Rahma ya.
0: Iya Rahma.
1: Nah, Rahma, salam kenal dari Makcik Ma.
0: Iya.
1: Buat Mama Muda, buat Mama Rika. Terus buat Kak Berlian.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bang Bayu. Adanya Kak Deli.
0: Iya.
1: Adanya Bang Kumis. Buatnya Bang Bayu. Bang Bayu dua kali ya.
0: Wah, dapat banyak ya Bang Bayu ya.
1: Terus buat Putri Merica.
0: Iya.
1: Buat Mas Prabu, buat Ayang Cung. Terus buatnya Kak apa tuh? Kak Sarina. Buat Dang Merdu.
0: Iya.
1: Udah banyak lah ya. buat ini buat Ibu Ani. Pokoknya pada pon yang pertama sampai yang akhir lah semua disenggol ya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama,
1: selamat berdingin-dingin ya.
0: Oh, sejuk betul. Pengen bakso.
1: Oh, iya memang. Kami tadi kan dari Temeleng anak Zah.
0: Iya. Hujan-hujanan.
1: Kami
0: ke
1: Temeleng jam berapa jam ah?
0: Hujan-hujanan ke Temeleng.
1: Iya, di sini di rumah sini ada gerimisan, ada gerimis pergi. Okay. Nah, terus sampai ke sana rencana kan ke tempat itu tempat abang, jadi jalan ke abang.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, sekali itu sekalian kan mau nonton bola kaki. Ujung-ujung tak nonton bola kaki, hari hujan sampai malam.
0: Ini dapat
1: sampai
0: salam.
1: Sampai sore kan hujannya.
0: Iya. Dapat salam dari Kak Rahma nih.
1: Malas lah.
0: Dapat salam kenal. Salam kenal dari Kak Rahma.
1: Kak Rahma jangan marah Kak Rahma ya, salah tadi bilang apa tadi?
0: Asal jangan marah aja ya. Rahma marah.
1: Iya, minta maaf aja lah ya.
0: Iya.
1: Itu aja lah Zaya.
0: Oke, Makcik Ma.
1: Ayo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahma, Kak Rahma jadinya. Jadi Lisa yang salah ya. Dari Makcik Ma ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Sejuk betul nampak ini.
2: Sejuk, ya memang. Tapi anak ini pakai kipas angin, jadi efeknya juga sama mamak ini jadi dingin juga.
0: Mak, hujan-hujan gini pakai kipas angin.
2: Kipas angin anak nih, makanya menggigil mamaknya nih.
0: Allahu Akbar.
2: Daripada pakai kipas angin ini.
0: Pakai jaket, pakai jaket. Pakai jaket.
2: Pakai memang
0: pakai selimut.
2: Tarik selimut. Nak ada kepak, nak ada baju jaket ya Kak Ida.
0: Oh iya, sehat Kak Ida.
2: Alhamdulillah lah, sehat aja lah. Pak juga tak sehat, kita masuk radio ni sehat kata orang kan. Tak sehat
0: diam aja. Amin Allah. Semoga sehat selalu ya. Kalau kurang sehat lekas sembuh.
2: Kak Ida sehat juga ya.
0: Amin, insya Allah. Mau dengar lagu apa nih Kak Ida?
2: Boleh tak lagu dari siapa ya? Tadi tu ingat tengah kisah sama angin, angin ke sakit pas angin ni jadi gini.
0: Ke bawah angin.
2: Itulah. Apa tadi lagunya ya?
0: Apa?
2: Salam dulu lah nanti ingat dulu lagunya.
0: Siap buat siapa?
2: Salam buat Maliza ya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Hati-hati.
0: Doa yang sama.
2: Maliza dingin tak situ?
0: Sejuk lah.
2: Bukan dingin, sejuk. Salam tadi juga buat siapa tadi, Makcik Mah ya. Banyak Mbak Kak Rahmah juga yang kenal. Apa dia bilang tadi itu bukan Kak Rahmah, tadi itu Salma. Apa? Maaf juga ya salah. Ini tak salah lah, Salma. Salma pula.
0: Salma, Salma pula lagi.
2: Hati memang nama orang tukar. Apalagi tu banyak sana juga di Piayu. Buatnya Mas Prabu, Bang Jaih, Pak Umar, Ayah Limin juga. Buatnya apa lagi ya? Bang Udin. Buatnya Abang Amjuna. Buatnya Mayang Ucu juga. Pak Putri Marica, Mak Berlian.
0: Siap.
2: Buat semua aja ya, Mak Rima ya. Mak Rima, apa? Senyum sangat agak ya. Dari saya.
0: Iya.
2: Lagu dah gini, apa judulnya ya?
0: Apa?
2: Bandar Tasik Selatan boleh tak?
0: Bandar Tasik Selatan? Bukan lagu Malaysia tu ya?
2: Malaysia, tak boleh ya kalau kita minta.
0: Ini lagu Indonesia.
2: Indonesia.
0: Tunggu, Bandar Tasik Selatan tu.
2: Kalau Indonesia minta lagu dari Poppy aja, Hati Siapa Yang Tak Luka ya.
0: Hati Siapa Tak Luka?
2: Poppy
0: Mercury, baik. Gak mau versi Liza aja.
2: Kalau bisa, coba lah di.
0: Tak.
2: Aku tak mau itu.
0: Iya, ledangdut lah.
2: Jadi Bang Haji pula.
0: Oke, buat siapa?
2: Ada kan?
0: Ada lagi? Iya, udah ada. Hati Siapa Tak Luka ya. Siap.
2: Iyalah, makasih lah kalau ada tuh. Mbak Lima lagi buatnya Kak Risa. Mbak Risa. Apa? Mbak Kak Risa, semoga sehat selalu. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Ini butuh tidur nih kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lega sembuh buat Kak Ida di Karas ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Eliza.
0: Iya, malam.
3: Malam.
0: Wah, orang Minahasa bagaimana malam hari ini kabarnya?
3: Sehat Mbak Liza.
0: Alhamdulillah.
3: Tenggelam juga Mbak Liza tadi.
0: Di sana kebagian hujan gak hari ini?
3: Belum ada sama sekali Mbak Liza.
0: Oh iya, semoga kebagian ya. Soalnya hari ini Tanjung Pinang sejuk.
3: Iya tadi dengar dari Nora tadi.
0: Oke.
3: Iya tadi sore.
0: Mau dengar lagu apa nih? Tajudin.
3: Mbak Liza, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat, sejuk aja.
3: Mantap, 80-90 ya?
0: Iya, 80-90.
3: Dari siapa ya?
0: Ari Wibowo, Dedi Dores, Jamal Mirdad.
3: Iya, Jamal Mirdad deh.
0: Yang mana Jamal Mirdad ya? Siti Juleha.
3: Hati Seorang Kawan Baru.
0: Hati Seorang. Bentar. Punya kawan baru nih ceritanya.
3: Oh enggak, lagu judul lagunya.
0: Lagu aja. Hati Seorang Kawan Baru. Oke, buat siapa lagunya?
3: Buat Kak Rahma, buat Pak Umar, buat Kak Dilis, buat semuanya aja deh. Buat Mbak Lintanya jaga kesehatan.
0: Sama-sama lagi. Iya. Tak judul juga sehat-sehat ya.
3: Kabar ini kan udah akhir September.
0: Iya, udah mau Oktober aja ya.
3: Ya, jadi edisi terakhir Mbak Liza di Ruang Rindu di bulan
0: September.
3: Kalau apa? Kalau Agustus Merdeka ya, kalau September balik ceria. Kalau Oktober nanti disebut apa?
0: Apa ya? Oktober apa ya? Oktober berhujan-hujan ria. Ya,
3: belum tahu.
0: Siap, sama-sama. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajudin di Minahasa ya. Dan tiga lagu sudah

Konser, purna tugas RRI Tarifina, mengucapkan sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Nabil ke-81. Sungguh indah kota Rebah, di situ tempat cinta sejati. Biarkan dunia berubah, tapi cinta RRI tetap.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, selamat malam. Tapi agak kurang jelas ini suaranya, putus-putus.
1: Kok putus-putus?
0: Iya, bawa hujan kali ya. Dengan siapa nih?
1: Mungkin aku yang flu, jadi sampai putus-putus kali.
0: Dengan siapa nih, kurang jelas?
1: Ini udah kedengaran?
0: Lumayan. Dengan siapa?
1: Cari posisi dulu ya, Lisa.
0: Iya, manjat dulu mungkin.
1: Bentar, saya mau cari apa? Pohon kelapa dulu ya.
0: Pohon kelapa? Hati-hati, jatuh nanti.
1: Udah bisa.
0: Oke, lumayan. Dengan siapa?
1: Ini dengan Kak Cliff yang ada di Manado.
0: Oh, Bang Cliff di Manado ya?
1: Iya, betul Kak.
0: Apa kabar orang Manado?
1: Dahsyat, sehat, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Manado, malam hari ini dingin atau panas nih?
1: Kalau malam hari ini dingin loh.
0: Dingin.
1: Panas
0: gitu. Ya. Belum kebagian hujan ya? Tanjung Pinang hujan tadi, sekarang masih sejuk, dingin.
1: Keren kalau begitu, udah hujan udah berapa lama tuh?
0: Kemarin-kemarin itu hujan juga, tapi cuman sedikit-sedikit dan lokal. Tapi hari ini merata hujan di seluruh kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Aduh, nanti apa? Sayur-sayurnya itu langsung segar kelihatan ya.
0: Amin. Semoga juga Manado kebagian hujan ya.
1: Amin. Terus iya. Gimana?
0: Apa? Bang Cliff mau dengar lagu apa? Tahun 80 sampai 90 ini Indonesia?
1: Kalau Uta Lima Kua? Uta Lima apa itu?
0: Yang mana Utanya?
1: Mungkin gak terjadi, boleh?
0: Tar itu tahun berapa ya?
1: Oke,
0: Leza cek dulu. Buat siapa lagunya?
1: Oke, Kak Cliff salam dulu ya. Pertama buat Leza yang masih tugas.
0: Terima kasih.
1: Sudah beda lama ya. Sehat selalu diberkati.
0: Amin.
1: Terus yang sudah pada gabung ada Tajudin yang ada di Nah. Salam kompas. Lanjut ada siapa? Kak Rahma juga ya, udah gabung tadi.
0: Iya, sudah Kak Rahma.
1: Salam kopak ya. Kak Rahma. Terus saya coba mau salam kenal sama Abang Umar, sama Prabu ya, Prabu kan tidak salah.
0: Iya,
1: ya.
0: Mas Prabu, betul.
1: Prabu. Terus yang ada di Manado saya coba siapa yang benar-benar lagi monitor, ada Ibu Ellen. Terus yang ada di tol-tol, yang di Manado dulu ada Ibu Ratna di Parigi, yang di Singkil, yang keluhan Singkil Manado. Tol-tol Sulawesi Tengah juga ada Ibu Kristi. Dan semua sekolah.
0: Siap.
1: RRI, dari Roke, dari dia nggak sampai Pulau Roke.
0: Waduh, kayak lagu ya.
1: Iya, betul. Siap-siap. Ya, suara Kak Cliff ini lagi kayak bindeng ini.
0: Kenapa? Oh iya, waduh. Lagi flu kah?
1: Iya, flu, tapi nggak batuk.
0: Oh iya, semoga lekas sembuh. Kurang tidur saja mungkin.
1: Sudah kebanyakan tidur.
0: Malah kebanyakan tidur ya. Ya, udah semoga lekas sembuh.
1: Mungkin bertebaran di mana-mana gitu kan, mungkin ya nggak pakai masker. Kan Cliff kemarin ke pantai kan,
0: ke pantai. Kalau di depan Manado, pantai yang paling terkenal apa itu, yang paling ramai, paling terkenal?
1: Ada Likupang sama Bonake.
0: Oh, di daerah Kupang ya.
1: Tapi Likupang juga termasuk 5 destinasi super prioritas kan waktu Jokowi kan. Jadi termasuk Sulawesi Utara itu di Likupang, tepatnya di Minahasa Utara. Bagus loh kalau
0: namanya apa? Nama pantainya apa?
1: Pantai Likupang.
0: Pantai Likupang. Oh, Pantai Likupang. Oke, oke.
1: Kebun Teh di tengah laut, Bu.
0: Ya. Oh, gitu, baik. Waduh, udah mudah bisa ke sana ya. Oke, Teja.
1: Oh, nanti ada nggak tadi? Lagunya ada?
0: Iya, iya. Iya, nanti diputerin ya.
1: Oke. Itu aja kira-kira iya. Kita ketemu lagi sekali.
0: Iya, terima kasih.
1: Malam.
0: Malam. Iya, ada Bang Cliff ya di Manado, di belakang Bang Cliff. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Pagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Boleh masuk?
0: Tak boleh. Udah masuk, balen malah nanya, boleh masuk, tidak.
2: Tadi pakai telepon biasa, tak dapat-dapat juga. Putus, dua kali putus, pindah ke Ardi lah, tak dapat juga ke Ardi. Balik lagi ke sini.
0: Waduh,
2: bolak-balik,
0: perjuangan
2: bolak-balik.
0: Ya.
2: Iya, itulah. Kadang-kadang tak dapat tidur, tinggalkan tidur, matikan radio, tidur.
0: Oke deh, malam ini jangan tidur dulu, dengar lagu dulu. Mau dengar lagu apa, Kak Berlian?
2: Betul, betul. Baru siap makan ini.
0: Oh iya, makan apa?
2: Makan nasi.
0: Pakai apa?
2: Lauk ayam bakar.
0: Sedap.
2: Dikasih orang sebelah, dimakan 100 hari mak dia dekat Pinang. Jadi dibawa balik, diantar dia sama kakak 3 kota.
0: Oh gitu.
2: Nah, itulah makan.
0: Iya. Oke, mau dengar lagu apa? Segitu. Boleh, apa tuh lagunya?
2: Tahun berapa?
0: 80-90. Boleh, apa
2: lagu
0: tuh?
2: Lagu ini. Masihkah kau ingat sayang?
0: Tak ingat.
2: Jadi yang pernah sayang.
0: Jangan sakiti hatinya.
2: Nah, dia menunggumu, Liza, gitu.
0: Mana ada liriknya begitu? Ngarang aja.
2: Kakak buat sendiri lah.
0: Oke, buat siapa?
2: Ada lagunya.
0: Jangan
2: tadi
0: sakiti ya.
2: Kakak dengar ada pertama Bang Uman ya, ada Bang Iman, ada Kak apa nama tadi, Kak Rahma, ada Makcik Mah ya, ada siapa lagi tadi ya, dah lupa.
0: Banyak.
2: Buat yang lucu juga, Makcik Mah dah tadi ya, buat yang lucu, buat Mas Prabu, Pak Kubis, Pak Gapar, Pak Umar, buat Pak Uya, Pak Demang, buat Pak Sulis, buat Bu Sinta, buat Kak Deli, buat Pak Angga Yusof, buat Yusof, buat Pak Ilek, buat Mak Dani, buat Kak Dakwet, Kak Marica, buat Abang Krispati, siapa lagi ya? Yang Marjan turun siapa?
0: Ada Bang Cliff di Manado.
2: Oh, orang Manado di Salam semua ya. Satu kampung.
0: Satu kampung.
2: Melalui Bang Cliff tadi. Cliff ke?
0: Cliff.
2: Cliff, buat Bang Cliff tadi ya. Satu kampung di Salam. Buat siapa lagi ya? Buat semua aja lah. Buat penyempat pertama sampai terakhir. Buat Liza. Buat malam. Sampai bertugas. Sehat selalu
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian di Ganet ya. Sehat-sehat juga. Selamat beristirahat bersama keluarga tercinta. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Masya Allah.
1: Malam dingin sangat sadu, menusuk hati dan kalbu.
0: Asik.
1: Minta lagu Hujan, Dodi Dores.
0: Hujan, Dodi Dores? Wah,
1: ya,
0: bentar.
1: Kan hujan kan?
0: Masa? Udah gak hujan lah.
1: Tadi hujan lah, dapat kemana-mana, pakai payung hujanan.
0: Oh iya?
1: Ada kan hujan.
0: Bentar, Dede Dores hujan. Tadi juga ada yang request lagu hujan juga, tapi dari Yesi tadi.
1: Yesi lain. Menara aku tadi nak minta lagu yang Aida Lestari itu, Hati Siapa Tak Luka.
0: Bukan Aida di Karas ya?
1: Ya, tadi Aida Lestari lah, Hati Siapa Tak Luka kan.
0: Okay,
1: bukan Aida lah yang luka.
0: Oke, Dodi Dores-nya buat siapa?
1: di Doresnya musim hujan ini buat yang menikmati hari hujan lah ya. Bersyukur pada yang hujan itu.
0: Alhamdulillah.
1: Dapat air loh, memang betul. Hari ini dapat air.
0: Alhamdulillah.
1: Ya saya tanya dah dapat satu jarum hari ini melimpah-limpah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rahmat Tuhan datang. Salamnya Mbak Liza yang bertugas. Sehat, bahagia dan selalu.
0: Amin, doa yang
1: bahagia
0: sama.
1: Bahagia di samping keluarga.
0: Amin.
1: Salam lagi, tadi barusan Kak Perlian ya.
0: Iya.
1: Ibu Rahmah tuh, semalam kenal sama Mang Udin, tadi tak kenal ya.
0: Lupa ibu. Mungkin banyak betul yang salam.
1: Di konteks pakai kenal lah, ditulis, jadi tak lupa-lupa. Belajar sama Ilek nanti.
0: Itu Ilek pakai cetekan ya.
1: Boleh juga, sama Mang Udin.
0: Asik.
1: Tadi barusan Bang Krispati ya?
0: Itu Cliff Manado.
1: Oh, ya kalau Krispati, NCT ya, sama Diona juga.
0: Iya.
1: Ya. Kita salam yang di Tanjung Pinang dulu ya. Ada Pak Omar, Bang Herman, Bang Bayu. Bang Bayu, Kak Dedi pasangan juga. Ada Kak Damerdu, Kak Berlian, Kak Sarina juga, Ibu Nafsya, Ibu Sinta, ada... Iwir juga ya di Kemerling. Masih emah tadi ya.
0: Iya.
1: Ada Putri Melisa, Kak Rina, Bunda Sulami ya. Anjang dengan Bunda Permata. Tak lupa juga Bang Maun ya. Aida Lestari dengan Mak Dini di Karang. Ada Masih emah tadi oke. Ada Pak Kumis ya. Ika udah masuk.
0: Belum, keriting dia.
1: Dia
0: tapi
1: WA
0: monitor.
1: Keriting WA dia.
0: Iya, tadi WA keriting, belum masuk.
1: Iyalah. Ada Bang Hamzah Yusuf ya keriting tuh.
0: Iya, banyak
1: ada
0: yang keriting.
1: Ada Ilek, ada Mak Dani udah masuk tadi ya, Mak Dani.
0: Mak Dani belum.
1: Oh, belum. Yang dari Bandung?
0: Bandung belum Abang juga. Belum,
1: mungkin
0: belum.
1: Mungkin sekarang nggak gudah nyulana lagi lah.
0: Lagi bahagia kali
1: ya. Sehat, ada bahagia lah. Nah, itu pasangannya dengan Dinda di Bogor ya. Ada juga TBK ya.
0: Iya, udah masuk.
1: Gombal maut.
0: Iya, udah masuk tadi dia.
1: Udah masuk?
0: Ya, ada duluan.
1: Oh, iyalah. Salam juga di Pulau Penyala ya. Pak Jamila, Ibu Erna juga.
0: Iya.
1: Ada Bang Lukman, udah masuk ya.
0: Udah.
1: Untuk Teluk Basau ya. Ada Bang Jais juga, Pusara Kemalai. Ada ini yang dari tetangga radio Pak Haji Surat ya. Salam juga buat Alif ya. Kak Siska, Ibu Ani ya. Tak lupa Mak Rosi ya. Pak Demang, Usup juga ya. Ada juga siapa lagi ya, Bang Iman tadi ya. Bang Iman, terus yang di Batu 17 itu selalunya Pak Busu ya, Bapak Goda, Pak Busu ya, Pak Amadi ya. Salam juga Bang Andi ya.
0: Iya.
1: Ya lama Bang Andi tak masuk nih. Apa kabarnya dia ya?
0: Iya.
1: WA pun tak ada juga.
0: Semoga sehat. Saya pakai lagi sibuk di ini.
1: Kalau tak masuk berarti putus lah persahabatan kita.
0: Janganlah.
1: Walaupun WA kan.
0: Asik, mudah-mudahan lagi mendengar.
1: Ya, ada siapa lagi ya. Oke, salam satu untuk semua aja lah.
0: Oke.
1: Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam mesra.
0: Asik.
1: Ditunggu hujannya lagi besok.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin ya. 3 penelpon sudah Liza terima dan 3 lagu juga sudah ngantri. Kita ke lagu dulu ya. Untuk Anda yang ingin ikutan, nanti Liza buka lagi teleponnya di sesi berikutnya. Kita ke Uta Likumahua dan Tri Utami, Mungkinkah Terjadi. Ada Iis juga dengan Jangan Sakiti Hatinya. Dan Dedi Dores, Hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rimbun pohon bidara, buahnya manis, asam terasa. RRI teruslah mengudara, tetaplah menjadi media pemersatu bangsa. Saya Larmi Karli, mantan penyiar RRI Tanjung Pinang, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk seluruh angkasawan angkasawati RRI di mana saja berada. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Butu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

0: Selamat datang hujan, kalau kata Dede Dores ya, dalam lagunya berjudul Hujan. Kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Liza buka untuk penelpon di sesi terakhir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: iya.
1: Memori lewat lagu.
0: Baru pulang kerja ke...
1: Hah? Baru bangun tidur.
0: Baru bangun tidur. Wah, bawaan hujan. Enak sekali tidur ya.
1: Alhamdulillah, tabarakallah.
0: Masya Allah. Oke, Yusuf, sehat ya kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak Iza sehat ya.
0: Alhamdulillah, sejuk aja nih.
1: Sejuk, merejuk kata orang.
0: Iza. Oke, sejuk-sejuk gini enaknya denger lagu apa nih, Yusuf?
1: Saya minta lagu dari Mbak ini aja lah, Mendiang Nike. Udah naik belum ya?
0: Nike sudah.
1: Sudah ya? Tommy J Pisa aja kalau gitu udah.
0: Tommy J Pisa yang mana tuh?
1: Titip rindu buat ayah kalau bisa.
0: Titip rindu buat ayah. Oke, ntar dicoba. Buat siapa?
1: Berhubung waktu kebersamaan tinggal 10 menit terakhir ya. Saya salamnya dari penelpon yang pertama sampai penelpon yang
0: Tommy
1: terakhir.
0: Tommy J. Pisa tuh abis gak ada.
1: Oh iya salah ya.
0: Setahu saya abis gak ada, emang ada Tommy J. Pisa ya.
1: Oh iya. Betul ya, berarti saya salah, berarti maaf ya.
0: Baik, dimaafkan. Jangan lupa kirim bakso ya.
1: Tapi lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Tapi penyanyinya belum nyanyi kan?
0: Belum. Nunggu.
1: Oh ya, saya minta lagi itu
0: aja. Dia nunggu
1: aja.
0: Yusuf.
1: Oh gitu ya?
0: Iya. Titip rindu buat ayah.
1: Oke, Mbak Iza itu aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, salam sehat selalu lah Mbak Iza bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama Yusuf.
1: Tetap jaga kondisi kesehatan di cuaca yang kurang menentu ini.
0: Siap.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf ya, yang ada di punggur, baru bangun tidur katanya. Masya Allah. Emang cuaca seperti ini enaknya tidur ya, pendengar ya. Oke, pendengar, satu penelpon lagi masih diterima di belakang Yusuf. Oh, terputus ya, baik dicoba kembali, masih ada sedikit waktu sebelum bisa tutup untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam juga buat yang tadi tidak masuk ya, ada Pak Demang tadi belum bisa masuk ya. Terakhir ada siapa nih? Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Malam, Ruang Rindu juga.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini ya?
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah. Ayo dengan siapa?
2: Ini terakhir nih ya.
0: Iya terakhir, mau tutup warung nih.
2: Nutup warung, minta lagu Rati Purwasih lah.
0: Rati sudah nyanyi tadi, capek.
2: Oh sudah ya?
0: Capek disuruh nyanyi lagi.
2: Waduh, kalau gitu minta ini aja, gelas-gelas kaca tuh dari siapa ya?
0: Gelas-gelas kaca, oke. Buat siapa? Yang jelas bukan dari Liza ya. Gak ada.
2: Boleh, dari Liza juga ya, boleh.
0: Gak ada.
2: Iyalah, terakhir ini gak apa-apa, Liza aja nyanyi.
0: Tutup radio semua orang.
2: Enggak lah.
0: Oke, buat siapa nih lagunya?
2: Salam buat tadi ada yang barusan masuk ya. Salam kenal.
0: Iya.
2: Terus buat Cik Mah tadi juga udah masuk.
0: Ini dengan siapa
2: buat
0: dulu?
2: Bangudin.
0: Dengan siapa ini? Dengan siapa?
2: Ini sama tetangga loh.
0: Tetangga? Siapa tetangganya?
2: Buat Mak Rika juga, buat Mak Nora. Terus buat Nek Manda, buat Nek Pino, buat Kak Putri Pondok. Buat Bang Arjuna juga.
0: Oke.
2: Terus buat Bang Maun. Buat semua-semualah ya Zal ya.
0: Siap.
2: Oke, makasih, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Salam buat Bintang ya.
0: Iya, insya Allah. Itu aja?
2: Iya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mama Muda di Bintan ya. Oke, penelpon terakhir dari Mama Muda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Di malam yang dingin ini, semoga lagu-lagu yang sudah dan akan kami hadirkan bisa menghangatkan suasana di intra dengar Anda ya, pendengar. Mohon maaf untuk yang tidak bisa ikutan bergabung. Besok coba lagi bersama penyiar yang berbeda. Dan setelah ini juga, Liza masih akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan pengantar tidur jelang ke penghujung siaran nanti. Tetap bersama kami di ruang di Pro 1 RR Tanjung Pinang. Kita dengarkan lagu-lagu terakhir dari Ebit Gade dan juga Nia Daniati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI, saya Mini Triman, pensiunan LPP RRI Tanjung Pinang, sempena peringatan Hari Radio tahun 2026 yang ke-81, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Sungguh enak ikan tenggiri dimasak oleh anak sidara. Dirgahayu untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.
1: Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kem-

101 Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang.
0: Yang?
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Entah sudah berapa lama kita mencari bahagia. Kita pergi mencarinya ke barat, seakan bahagia berhembus dari sana. Kita pergi mencarinya ke timur, seakan bahagia dilahirkan di sana. Tapi kita tak pernah tahu di mana kebahagiaan itu sesungguhnya. Kita pikir uang akan membahagiakan hidup. Kita memberunya dengan segala peluh mengalir deras. Kita berkorban segalanya, keluarga, anak-anak, bahkan agama, demi lembar-lembar uang yang tak seberapa. Tapi bahagiakah kita? Entahlah. Kita pikir rumah bak istana akan menenangkan jiwa. Kita pikir mobil keluaran terbaru akan membahagiakan hati. Tapi kita mencari bahagia bukan pada sumber bahagia itu. Hey, berhentilah sejenak. Sumber bahagia itu tidak di mana-mana. Ia sudah terlalu lama bersama kita, di ruang tamu kita, di sudut-sudut rumah kita. Tapi kita tidak menyadarinya, atau mungkin mengabaikannya. Itulah Al-Quran. Kebahagiaan memancar dari setiap ayat-ayatnya. Manusia, sungguh telah datang kepada kalian sebuah peringatan dari Tuhan kalian. Obat penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada. Petunjuk serta rahmat bagi kaum beriman.

Dan siapa yang berpaling dari kitabku, maka sungguh untuknya kehidupan yang sempit. Lalu akan kami bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta.

belumkah tiba saatnya bagi jiwa ini untuk merunduk-runduk, pasrah, menerima setiap petunjuk yang agung? Setidaknya sebelum kematian hadir dan kita tak lagi punya pilihan apa.

0: 1.
1: Mendengar, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan dibacakan oleh Egy Rianto.

Dengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 28 September tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, untuk mengawali jumpa kita di Tanjung Pinang Pagi ini, kita dengarkan bersama pengajian Al-Quranil Azim dibacakan oleh Korea Larry Francisca, membacakan surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 11, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: 101.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Masya Allah pagi ini tentunya di suasana yang tentunya kita berharap dan kita bercita-cita bahwa setiap hari yang kita lalui dan kita perjuangkan senantiasa Allah ridhoi dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat, juga bersama Ustaz Dr. Satrio MA. Dan pagi ini kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Dahardian,
1: sehat selalu. Masya Allah, sehat selalu juga buat Ustaz. Amin. Ya, pagi ini sepertinya suasana sejuk ya.
2: Iya, semalam hujan. Berkah,
1: alhamdulillah berkah ya.
2: Kering di mana-mana.
1: Kering di mana-mana dan kabut asap menyelimuti pun iya. Insya Allah sudah sirna ya. Baik, pendengar dan pemirsa, pagi ini kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Satrio MA Hafizahul Ta'ala berjudul Barang Siapa Mengenal Dunia, Tahulah Ia Barang Yang Terpedaya. Kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Satrio MA. Tafadhol Ustadz.
2: Baik, terima kasih Bang Dardian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga, serta sukses dan lancar menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait Gurindam 12 Gubahan Raja Ali Haji. Yang isi gurindam itu kaya dengan nasihat, petunjuk, prinsip-prinsip hidup yang diajarkan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12. Yang sampai hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, karena nilai-nilainya sampai hari ini ada korelasi dalam kehidupan kita. Pendengar, kita akan melanjutkan pasal yang pertama, bait ke-5. Gurindam 12. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terperdaya. Pendengar, kita saat ini hidup sedang berada di dunia. Dunia hijau, ranau, dunia penuh dengan kenikmatan, dunia penuh dengan permainan, senda gurau, kesenangan, sesaat. Jangan kita kira di dunia ini kita akan kekal, tetapi dunia hanyalah sementara. Sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Oleh karenanya, Raja Ali aja mengatakan kepada kita, orang yang kenal dengan dunia, maka dia tahu bahwa dunia ini tempat terperdaya. Maka dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis, banyak menjelaskan tentang dunia adalah sesuatu yang memperdayakan manusia. Sifatnya menipu kita. Di antaranya itu yang pertama Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan. kesenangan yang memperdayakan. Maka Raja Ali Haji mengambil dari Al-Quran. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Maka Al-Quran Ali Imran 185 bahwa dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jangan tertipu. Jangan rusak. Perjalanan kehidupan kita menuju akhirat, kita tergelincir dengan dunia yang sementara. Dalam hadis kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafu ujurakum yaumal qiyamah, setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemenangan yang sebenarnya adalah keselamatan dari neraka dan masuk syurga. Yang kedua, Al-Quran Surat Al-Hadid ayat ke-20. A'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Ketahuilah, kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga, serta berlomba-lomba dalam harta dan anak. Pada akhirnya dunia akan sirna dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang ketiga, Al-Quran Surat Luqman ayat 33. Fala tagharrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah pula penipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ini sangat tepat untuk menjelaskan bahwa dunia bukan untuk ditolak. Dunia adalah untuk dijalani. Tetapi jangan sampai manusia tertipu oleh dunia sehingga melupakan akhirat. Maka dalam Gurindam 12, pada pasal yang ke-12, Raja Ali Haji mengingatkan kepada kita, seorang sastrawan, pujangga, sekali juga ulama. Apa kata beliau pasal 12? Ingatkan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Pendengar dimanapun berada, yang keempat, hadis dunia dibandingkan dengan akhirat. Wallahi mat dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yad yammu falyanzur bima yarji'. Demi Allah, dunia dibandingkan dengan akhirat hanyalah seperti seseorang memasukkan jarinya ke laut, lalu hendaklah ia melihat apa yang kembali pada jarinya. Kita masukkan jari kita ke laut, kita tarik ke atas, seperti itulah dunia. Oh, nikmat dunia ini seperti yang lengket di ujung jari jemari. Sedangkan yang tinggal, itulah kenikmatan yang sebenarnya yang ada di akhir kelak nanti. Oleh karena itu, kita merasakan kenikmatan dunia ini hanya secuil, sedikit daripada kenikmatan akhirat. Oleh karena itu, jangan terperdaya, jangan kita terpesona dengan kenikmatan kehidupan dunia yang banyak menipu kita. Pendengar, yang kelima, hadis dunia itu penjara bagi orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'minina wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, orang mukmin, dan surga bagi orang kafir. Bagi orang beriman, dunia ini bagai penjara. Apa maknanya? Harus kita mengekang diri kita. Jangan sampai los. Mesti ada rem. Jangan sampai terjerumus dengan kenikmatan dunia. Pendengar, hadis yang keenam. dunia tidak sebanding dengan akhirat. Maudi'u sauti fil jannati khairu minat dunya wa ma fiha. Tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini menggambarkan betapa kecilnya nilai dunia. Betapa sedikitnya dunia dibandingkan kenikmatan akhirat. Pendengar, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia adalah tempat beramal, sedangkan akhirat adalah tempat menerima balasan. Oleh karena itu, karena kita hari ini, saat ini berada dalam kehidupan dunia, jadikanlah dunia itu tempat untuk beramal. Jadikan dunia itu tempat kita untuk menanam. Apa yang kita tanam? Kebaikan. Apa yang kita tanam? Amal soleh. Supaya kita nanti menuai hasilnya apa yang sesuai kita tanam hari ini. Kejelekan yang kita tanam, kejelekan kita tuai hasilnya. Suka memfitnah orang, suka menyakiti orang, suka mengambil hak orang, suka maling, suka korupsi, itu pula kita ambil hasilnya nanti. Itu yang kita dapatkan, itu yang kita tuai hasilnya. Oleh karena itu, jangan tertipu dengan dunia ini. Raja Ali Haji mengingat kepada kita, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Oleh karena itu, banyak hal Al-Quran, hadis, mengingatkan kepada kita, bahwa dunia, jangan sampai kita terlena. Nikmatilah ke dunia ini. Silakan kita cinta harta, cinta anak, cinta istri, cinta keluarga, cinta jabatan. Silakan, sekedar cinta. Jangan terlalu cinta. Orang kalau terlalu cinta, akhirnya bergeser akidahnya. Karena terlalu cinta dunia, ingin kaya, minta tolong selain kepada Allah, minta tolong kepada dukun. Mau jadi pejabat, kerasak kerusuk, bergeser akidah, minta tolong selain kepada Allah. Mau cepat kaya, korupsi. Mau cepat kaya, fitnah orang. Mengabaikan persaudaraan demi kecintaan kepada dunia. Akhirnya apa? Allah balas langsung kes dunia ini. Diagung-agungkan sebelumnya, dimuliakan orang terhormat. Tetapi jatuh sejatuh-jatuhnya. Kenapa? Karena terlalu cinta dunia. Pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, mari bersama-sama kita untuk merenungi, meresapi nasihat petunjuk ajar dari Gurindam 12 Gubar Raja Ali Haji. Pasal yang pertama, bait kelima, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Silakan kita banyak untuk menanam, supaya kita nanti banyak pula menuai hasil kebaikan-kebaikan. Jangan jauh-jauh dari masjid, jangan jauh-jauh dari ulama. Kita dekatkan diri kita pada Allah SWT untuk menanam kebaikan-kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebiji zarah pun kebaikan Allah tampakkan nanti di akhirat. Sebiji zarah pun kejelekan kita tanam di dunia ini akan dinampakkan pula kejelekan nanti di akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama untuk memaknai, merenungkan pesan-pesan Gurindam 12, seorang ulama, sastrawan dan pujangga, sekaligus juga pahlawan nasional kebanggaan kita dari Provinsi Kepulauan Riau, bernama Raja Ali Haji. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
1: Ya, baik pendengar, sudah kita dengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Satrio MA, barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Kita langsung saja terhubung dengan penelpon kita yang pertama ya. Ya, halo. Ya, kita coba ya. Oke, kita langsung saja. Ya, halo. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, terputus. Ya, kita coba kembali untuk penelpon. Baik itu di line WhatsApp ya. Oke, kita coba. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Maman.
1: Pak Maman, silakan Pak Maman.
2: Ya. Dunia sementara, akhirat
1: selamanya. Iya, sebuah lirik lagu ya.
2: Cuman yang kita lihat baru-baru ini, kita melihat pejabat itu hampir rata-rata ubud dunia.
1: Baik.
2: Baru-baru ini kejadian yang dilapas itu kan. Itu menunjukkan bahwa memang manusia itu kayaknya tidak percaya dengan akhirat. Yang ini saya tanya ke Ustaz, bagaimana cara meyakinkan pejabat-pejabat kita supaya mereka itu yakin bahwa akhirat itu nyata.
1: Baik.
2: Karena mereka katakanlah di acara sebuah tausiah gitu. Pada saat itu mereka menyadari dan meyakini. Begitu keluar dari ruangan itu, mereka kembali lagi. Nah, bagaimana cara menangkan yang ini supaya mereka itu bisa mengakar sehingga mereka tidak berbuat hal-hal yang tidak semestinya. Dan mereka lebih condong kepada mementingkan kepentingan rakyatnya. Itu saja, Tad.
1: Baik, Pak Maman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Maman ya. Sepertinya menarik nih pertanyaan Pak Maman. Karena hal ini juga kejadian ya di zaman sahabat ya, Ustaz Satria. Baik, kita lanjutkan menuju ke Kijang nih, Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan.
1: Baik.
3: Apa sinyal di Kijang?
1: Iya, iya, baik. Silakan langsung ke pertanyaan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Iya.
3: Ya, saya langsung aja tanya nih.
1: Baik. Terkait,
3: apakah kita barang siapa mengenal dunia terbaik, buat yang terpedaya. Saya ini ceramah Ustaz tentang orang yang bangkrut, Ustaz, atau muflis.
1: Baik.
3: Di jaman sekarang ada yang bertanya, yang muflis saja kurang kata benda, padahal barangkali kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Mohon pembahasannya, Ustaz, tentang orang yang bangkrut.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino tadi ya. Baik. Kita cukupkan dua dahulu, Ustaz.
4: Boleh.
1: Ditanggapi, silakan.
4: Baik, terima kasih Pak Ardian. Terima kasih Pak Maman di Jalan Isinur Suka
1: Sutami.
4: Dan juga Pak Haji Rasino di Kijang Bintan. Hari-hari ini kita dengar, ya, sangat viral sekali kasusnya. Ya, pejabat kita, ya sudahlah, di dunia, dia berkuasa, dia zalim, dia membunuh orang. Ketika di penjara, banyak pula untuk menikmati yang barangkali tidak bisa secara aturan. Tapi dia bisa. Kenapa? Karena itu tadi. Karena ada uang, karena merasa tak percaya dengan akhirat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tugas kita untuk mengingatkan ya para pejabat kita bahwa betul-betul akhirat itu ada. Nah, yang mesti yang kita lakukan setidaknya ada beberapa hal. Ya, yang pertama adalah meyakini karena Allah yang memberitakannya. Akhirat itu adanya, pasti adanya. Bahwa akhirat itu ada karena Allah yang memberitahu. Allah yang menyampaikan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 3. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat, menginfakkan sebagian rezeki dan kami yang kami berikan kepada mereka. Beriman kepada yang gaib. Di antara yang gaib itu adalah akhirat. Karena dia tidak nampak. Karena kita belum melalui. Karena akhirat itu ada. Yang pertama adalah mesti meyakini Allah yang memberitakannya. Maka pentingnya kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita maknai, kita pahami, kita resapi. Supaya tidak hanya sekilas dari bahasa Arabnya saja.
1: Yeah.
4: Ya, karena kita tidak paham maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa kematian itu pasti terjadi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang-orang yang biasa mati. Semua kita pasti akan mati. Di depan mata kita banyak orang sudah mati. Kawan kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pertanyaannya, yakinkah mereka ada kematian? Saya yakin mereka ada kematian. Tetapi kenapa mereka masih menolak? Kenapa mereka itu masih engkar? Karena hatinya, qaswatul qalbi, hati yang keras. Hati yang menolak kebenaran. Para ulama mengatakan, penyebab hati keras itu karena banyak dosa. Banyak maksiat, banyak dosa. Maka tertutup hatinya. Al-Quran menjelaskan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala basarihim ghishawah. Kami tutup dengan sempurna hatinya, pendengarannya. Sempurna tertutup. Kalau Allah menutup hati seseorang, bayangkanlah. Kenapa? Karena perbuatan mereka.
1: Ya.
4: Pendengar, ya. Yang berikutnya ketiga adalah meyakini adanya hari perhitungan. Panjang perjalanan kita lagi. Bainul amdu wa baidan jannah sabah akabat. Antara seorang hamba dengan surga itu ada empat, ada tujuh. Ada tujuh golong yang mesti dilalui. Ada tujuh tahap yang mesti dilalui. Pertama adalah alam kematian, al-maut. Yang kedua adalah bernama yaitu alam kubur. Yang ketiga adalah hari kiamat. Yang keempat adalah mahsyar. Yang kelima adalah hisab. Yang keenam adalah sirat. Terus sampailah surga dan neraka. Pasti panjang perjalanan kita. Bahwa meyakini adanya hari perhitungan. Nah, itu barangkali sebagai jawaban kita. Kemudian Pak Raji Rasino. Nah, hadis berbahasa, hadis tentang ya orang yang bangkrut nanti di akhirat. Nah, hadis tentang orang yang bangkrut di akhirat adalah hadis yang sangat kuat untuk menjelaskan bahwa banyak amal ibadah tidak cukup jika seseorang masih zalim kepada orang lain. Nah, apa kata Nabi? Rasul SAW bersabda, "Atadruna minal muflis." Muflis bukan mukhlis, muflis. Qalu al muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Faqal innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salati wa siyami wa zakani wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyukda ma'alai akhidha min khotayahum faturihat alaihi summaturi afinnar. Orang yang bangkrut nanti. Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah. Ini pertanyaan dari Rasulullah pada sahabat. Apa jawaban sahabat? Orang yang bangkrut itu Rasulullah diantara kami adalah orang yang tidak mempunyai uang, tidak punya dirham, tidak punya harta. Oh bukan. Orang yang bangkrut bukan itu nanti di akhirat. Maka Nabi berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut adalah umatku, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat. Dia banyak ibadah, dia sholat. Dia banyak puasa, banyak-banyak zakat. Tetapi di sisi lain, dia banyak ya pernah mencaci orang lain. Sholat rajin, tapi rajin mencaci orang. Kontroversi. Dia pernah memakan harta orang lain. Dia menumpahkan darah orang lain, membunuh orang lain. Dan memukul orang lain. Zalim kepada orang lain. Hartanya banyak. Dia banyak sedekah, dia banyak puasa, dia banyak berzakat. Maka diberikanlah kepada orang yang dizalimnya itu. Menuntut orang yang dizalimi. Ya Allah, memang dia banyak puasa, dia banyak berzakat, dia banyak untuk bantu orang. Tapi dia zalim kepada saya, ya Allah. Orang menuntut di akhirat. Di dunia tidak bisa dia menuntut. Banyak pengadilan, tapi sulit keadilan. Tapi nanti pengadilan yang paling adil adalah pengadilan Allah SWT. Oleh karena itu, menzalimi orang lain, memfitnah, mencaci orang lain, tidak bisa dibalas ketika hidup di dunia ini, nanti di akhirat dia akan menuntut. Nah, maka kata Nabi, jika pahala-pahalanya itu telah habis sebelum seluruh kezalimnya selesai, dosa-dosa mereka diambil lalu dibebankan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Habis pahala seorang itu karena banyak dia berzalim pada orang lain, maka dosa orang yang dizalimi itu dilimpahkan kepada orang yang menzalimi. Itulah orang yang bangkrut. Ibarat orang dagang, sudahlah modal habis, utang banyak. Itulah orang yang bangkrut. Oleh karena itu, sudahkah kita sholat? Alhamdulillah. Sudah kita berzakat? Alhamdulillah. Sudahkah kita untuk berbanyak ibadah? Alhamdulillah. Tapi jangan memfitnah orang. Jangan mencaci maki orang lain. Jangan membunuh orang lain. Jangan mengapakan hak orang lain. Karena sesungguhnya nanti di akhirat, dia akan menuntut. Kenapa? Karena di dunia tidak bisa dia menuntut. Itu barangkali jawabannya.
1: Ya, baik. Dan kita sudah berada di penghujung siaran kita di Mutiara Pagi ini, Ustaz Satrio. Baik, sebagai closing statement mungkin bisa ditanggapi ya, tentang bagaimana kita tidak terperdaya dan tertipu dengan hal dunia. Bahwa kalau kita cinta dunia, belum tentu akhirat akan mengikut. Tapi kalau kita cinta akhirat yang kita utamakan, tentu dunia juga akan mengikut. Mungkin ini seperti para ulama, Ustaz, seperti yeah. Ustaz sendiri nih, ketika selalu menyampaikan tentang keagamaan, tentang akhirat, pasti dunia akan mengikut. Dan sebagai closing statement, Ustaz,
4: baik,
1: silakan.
4: Kita kejar akhirat, ya, dunia akan kita dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Oleh karena itu, karena dunia adalah tempat kita menanam, maka jangan sampai kita untuk terpedaya dengan dunia ini. Maka Raja Ali berpesan, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Jangan sampai terperdaya kita dunia ini, karena dunia adalah sifatnya sementara, permainan senda gurau sesaat. Jadikanlah dunia ini sebagai tempat kita untuk bercocok tanam, menanam kekebaikan, maka itulah nanti yang kita tuai hasilnya. Perbanyak amal ibadah ketika hidup di dunia ini, perbanyak untuk ke masjid, infak, sedekah, baca Quran, satu rahmi. Itulah nanti akan kita tuai hasilnya. Itu barangkali Bang Ardian.
1: Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Barakallahu fiik, Ustaz sudah menyampaikan tausiah dengan judul Barang Siapa Mengenal Dunia, Tahulah Ia Barang Yang Terpedaya. Baik, tadi dengan Ustaz Gurindam 12 ya. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Sama dan juga Bani, pendengar pemirsa dimanapun berada. Demikian jumpa kita di Mutiara Pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Demi menekan sampah organik, Pemko Tanjung Pinang menggaungkan gerakan Tanjak Pangan. AMSI Provinsi Kepri mendorong media lokal terus memperkuat profesionalisme. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama, pemerintah Kota Tanjung Pinang menggaungkan gerakan Tanjak Pangan demi menekan sampah organik.
1: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kota Tanjung Pinang mengajak masyarakat lebih bijak menggunakan bahan pangan melalui gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan atau Tanjak Pangan. Gerakan ini ditujukan untuk mengurangi pemborosan pangan sekaligus menekan jumlah sisa makanan yang berakhir menjadi sampah. Kabid Ketahanan Pangan DP3 Tanjung Pinang Yesi Perdawati mengatakan, gerakan tersebut dilatar belakangi tingginya potensi sampah yang berasal dari bahan pangan di Kota Tanjung Pinang.
2: Ya, jadi Tanjak Pangan itu adalah gerakan Tanjung Pinang Ajak Jaga Pangan. Nah, jadi kita menghimbau ini kepada masyarakat untuk mulai bijak menggunakan bahan pangan. Jadi kita sebenarnya ini berkaca pada data yang kita dapatkan dari media sosial. Di tahun 2024 itu ada sekitar 60 ton sampah yang berasal dari bahan pangan perharinya di Kota Tanjung Pinang.
1: Yesi menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya memiliki nilai harga, tetapi juga membutuhkan energi, proses produksi dan distribusi, serta dukungan berbagai sumber daya, sehingga pengurangan sisa pangan dinilai dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi maupun lingkungannya.
2: Banyak hal sebenarnya yang bisa kita hemat apabila kita hemat pangan, hemat dari sisa pangan.
1: Dalam jangka pendek, DP3 Tanjung Pinang lebih memfokuskan gerakan tersebut pada pengurangan food waste, terutama dengan mendorong masyarakat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menghabiskannya. Lalu makanan yang masih layak konsumsi dan tidak habis, diharapkan dapat didonasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor retail dan distribusi berperan penting menekan food waste atau pemborosan makanan melalui pengelolaan stok, penyimpanan, dan distribusi pangan.
3: Indonesia masih menghadapi persoalan pemborosan makanan yang cukup besar. Data FAO dan BPS tahun 2025 mencatat food loss and waste Indonesia mencapai hingga 184 kg per kapita per tahun dengan potensi kerugian ekonomi hingga Rp551 triliun. Di tingkat distributor dan retail, pemborosan dapat terjadi ketika stok pangan yang masuk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, penyimpanan yang kurang baik, atau produk terlambat terjual hingga melewati masa layak konsumsinya. Untuk itu, Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Adibapok Kota Tanjung Pinang M. Satmi Al-Koyum mengatakan distributor perlu lebih cermat membaca kebutuhan pasar sebelum mendatangkan barang. Menurutnya, pengaturan jumlah stok penting dilakukan agar pasokan tetap tersedia namun tidak berlebihan dan akhirnya rusak atau terbuang.
4: Sektor retail punya peran penting dalam mengurangi food waste karena posisinya berada di tengah rantai pasok pangan antara produsen dan konsumen. Ada beberapa poin kenapa retail penting, yaitu yang pertama, retail, supermarket, minimarket, hypermarket mengelola ribuan item makanan setiap hari. Yang kedua adalah sedikit kesalahan manajemen stok saja bisa menyebabkan pembuangan dalam jumlah besar.
3: Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adibapok Kota Tanjung Pinang M. Satmi Al-Koyum juga menyampaikan khusus bahan pangan yang mudah rusak seperti sayur, buah, telur, dan produk pangan segar lainnya. Pengawasan kondisi barang harus dilakukan sejak diterima dari pemasok hingga didistribusikan kepada pedagang. Sistem first in, first out atau barang yang lebih dahulu masuk harus lebih dahulu dikeluarkan juga penting untuk mencegah penumpukan stok.
4: Bagaimana langkah kita agar terjadi strategi penyelamatan pangan? Yang pertama adalah kita menggunakan metode FIFO dan FEFO. Apa itu? FIFO adalah first in, first out. Nah, produk yang masuk lebih dulu harus dijual lebih dulu. FEFO, first in first out, produk dengan tanggal kadaluarsa terdekat dijual lebih dulu. Nah, terkadang kita sebagai retailnya nggak perhatiin ini nih, udahlah, males aja. Padahal ini dampaknya bahaya. Jadi kesalahan kecil tadi bisa menyebabkan permasalahan di kemudian hari.
3: Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok Adibapok Kota Tanjung Pinang M. Satmial Koyu menambahkan, upaya mengurangi food waste atau pemborosan makanan membutuhkan kerjasama antara distributor, retail, pedagang, dan konsumen. Sebab semakin tepat jumlah pasokan dengan kebutuhan masyarakat, semakin kecil pula pangan yang berakhir terbuang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita simak wawancara reporter Pandu Agnianto bersama pengamat ekonomi STI Pembangunan Tanjung Pinang, Dimas Satriadi, tentang tekan pemborosan pangan melalui tanjak pangan.
5: Baiklah pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Dimas Satriadi sebagai pengamat ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang membahas tentang tekan pemborosan pangan melalui tanjak pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi Bang Satriadi.
6: Selamat pagi Bang Pandu.
5: Baik Bang Satriadi, Pemko Tanjung Pinang kan melalui Dinas DP3 Tanjung Pinang baru saja munculkan gerakan tanjak pangan nih untuk menekan angka food waste. Secara makroekonomi, seberapa besar nih potensi kerugian ekonomi yang selama ini timbul akibat pemborosan pangan di tingkat lokal nih, seperti rumah tangga, pasar hingga jasa boga?
6: Pertama, saya pikir kita harus memberikan apresiasi terhadap gerakan tanjak pangan ini, artinya Tanjung Pinang ajak jaga pangan, karena ini bukan hanya sekedar kampanye, tapi ini adalah salah satu agar masyarakat tidak membuang makanan, dan ini sebenarnya adalah lebih kepada gerakan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Ini memang butuh perhatian juga ya kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwasanya ini memang gerakan yang sangat patut kita apresiasi. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita berbicara secara data di Tanjung Pinang sendiri, itu kalau kita lihat di catatan dari DLH ada sekitar 98 ton per hari produksi sampah, dan 60% merupakan sampah daripada makanan. Nah, ini kan agak luar biasa ya berkaitan dengan data ini. Kemudian kalau kita lihat pilot project di SMA 1 Tanjung Pinang, itu per harinya rata-rata sisa pangan itu sekitar 139 gram per orang per hari. Artinya ini kalau kita coba lihat juga di perumah tangga, rata-rata sisa pangannya itu sekitar 95,9 gram per orang per hari. Nah, kalau angka ini katakanlah semakin luas, tidak hanya pada satu titik tetapi di banyak titik, ini memang kalau dikumpulkan memang jadinya persoalan yang besar, persoalan ekonomi, persoalan lingkungan. Lalu apa keterkaitannya kalau kita melihat hal tersebut? Pasti yang kita lihat pertama adalah berkaitan dengan pemborosan pangan. Kalau mungkin kita selalu berpikir ketika saya membeli makanan dan itu tidak habis ya saya yang rugi, sebenarnya tidak seperti itu juga, ya kan? Karena pada dasarnya kalau kita berbicara formula secara sederhananya, pangan yang kita beli, tidak kita konsumsi, itu pasti nanti akan menjadi sebuah sampah. Sampah itu mengakibatkan nilai ekonomi akan menjadi hilang, sehingga nanti akan muncul lagi namanya biaya lingkungan. Nah, ini yang kalau kita pikir-pikir rupanya ada kos lagi di balik hal itu semua. Adanya atau hadirnya gerakan tanjak pangan ini merupakan salah satu efisiensi ekonomi di rumah tangga yang memang saya pikir bagus kalau ini memang betul-betul digalakkan. Kenapa? Karena mengurangi yang namanya sampah makanan ini artinya kita juga tidak coba mengatur pola konsumsi kita. Artinya kita mengkonsumsi yang tidak memberikan manfaat, dan kita mengkonsumsi secukupnya, sebutuhnya kita. Nah, ini salah satu cara ya, cara pemerintah untuk mengajak masyarakat agar stop boros pangan, karena pangan itu juga merupakan salah satu kebutuhan kita sehari-hari, dan ini juga akan berkaitan dengan masalah literasi keuangan keluarga. Lalu bagaimana kalau kita melihat ini secara luas, berarti skalanya katakanlah yang sebenarnya kan penyumbang terbesar itu kalau dilihat pasti kita berbicara restoran, kita pasti berbicara di ranah hotel. Nah, kalau berbicara sudah sampai di situ, memang para pelaku-pelaku restoran, hotel itu saat ini memang sudah banyak mengurangi yang namanya porsi makanan, karena kan biasanya porsinya itu mungkin terlalu berlebihan, karena memang terkadang standar masyarakat kita dengan standar masyarakat luar itu sedikit berbeda dalam pola mengkonsumsi makanan, ya kan? Apalagi kalau kita bicara di hotel itu ada breakfastnya, nanti ada meeting roomnya, kemudian ada wedding yang di acara-acara yang seperti itu besarnya, itu banyak sekali konsumsi yang kadang kita lihat terbuang. Nah itu yang mungkin sudah disikapi oleh beberapa venue, artinya beberapa tempat hotel sudah memikirkan sampai dengan ke sana. Dan ini yang patut kita apresiasi ya, kalau untuk di Tanjung Pinang. Kalau kita kaitkan juga sebenarnya, apakah gerakan ini memang menjadi hal yang sangat-sangat

0: makan sampai habis, itu tidak terjadi karena pada dasarnya si anak tidak suka dan tidak mau makan apa yang sudah disiapkan oleh dari MBG. Ini kan artinya secara ekonomi jadi mubazir. Artinya pemerintah buang-buang anggaran untuk satu hal program yang mungkin tidak cocok dan kurang tepat untuk masyarakat kita. Karena lebih tepatnya mungkin karena anak-anak mereka tidak dibiasakan mungkin makan-makan seperti yang apa yang disiapkan oleh MBG. Nah, itu jadi akhirnya program yang sia-sia. Tapi ini kita harus melihat lebih jeli lagi. Apakah memang yang bermasalah itu atau yang sering menjadi kendala itu adalah di STPG-nya atau di mananya? Ini yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena apa? Karena banyak juga orang tua mengintervensi anaknya agar jangan makan MBG. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus keracunan. Jadi akhirnya menimbulkan ketakutan. Dan akhirnya itu menjadi mubazir lagi makanannya. Udah disiapin, udah didanai oleh pemerintah, akhirnya jadi terbuang sia-sia. Inilah yang butuh mungkin kejelian pemerintah dalam menyikapi program ini apakah cocok di satu tempat atau tidak. Nah, ini jangan sampai kita menggalakkan program itu tetapi pemerintah sendiri membuat program yang sifatnya pemborosan terhadap makanan. Itu mungkin, Bang.
1: Bang Satriadi, tadi kan Abang mengatakan ini sangat berdampak sekali seperti itu untuk restoran, hotel maupun sampai ke MBG nih. Menurut analisis Bang Satriadi nih sebagai pengamat ekonomi, langkah konkret apa yang harus diambil oleh Dinas DP3 ini agar gerakan tanjap pangan ini tidak sekedar menjadi kampanye seremonial nih. Mereka mau bawa multiplier efek yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Tanjung Pinang.
0: Kalau kita berbicara apa kegiatan nyatanya atau hal yang nyata yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang supaya tidak menjadi hal yang sifatnya seremoni, pertama adalah gerakan ini harus dimulai dari pemerintah itu sendiri. Artinya dari mulai kegiatan-kegiatan pemerintahan semuanya harus bersifat yang namanya tidak ada lagi hal-hal yang mubazir. Semua yang disiapkan wajib dihabiskan, kan begitu konsepnya. Terus apa yang disiapkan memang sesuai dan kebutuhan porsi pada saat kegiatan, harus dimulai daripada diri pemerintah itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tuangkan dalam satu buah kebijakan, ya kan, jangan hanya sifatnya mengajak, tetapi secara kebijakan ini apa sebenarnya. Sosialisasi pun hanya 1-2 kali, terus ketika sudah sosialisasi tidak ada juga memberikan dalam bentuk aturan kalau mereka tidak menjalankan seperti apa, kalau dijalankan mereka nanti dapat apresiasi seperti apa. Ini kan kita nggak ada tahu juga nih apa yang dilakukan oleh pemerintah. Maka butuh halnya, kalau saya bilang butuh apresiasi yang tinggi bagi siapapun yang memang betul-betul menjadi penggerak daripada kegiatan ini. Karena tanpa hal itu percuma kita mengajak menyerukan tetapi tidak ada berefek kepada yang mengajak ataupun yang menggerakkan. Kemudian ini juga harus dimulai, wali kota harus memberikan teladan, kepala dinas memberikan teladan, kemudian para ASN juga memberikan sebuah teladan dalam hal terkait pemborosan makanan, sehingga secara tidak langsung ini adalah gerakan yang paling nyata yang memberikan contoh langsung kepada masyarakat, sehingga yang namanya efisiensi itu betul-betul terjadi, penghematan itu betul-betul terjadi. Karena tanpa adanya sosok yang kita lihat berkaitan dengan pemborosan makanan, maka percuma kita menggerakkan, percuma salah seorang atau salah satu dinas mengkampanyekan, tetapi yang lainnya tidak mensupport. Itu yang mungkin harus dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Oke, baik Bang Satriadi, terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait program Tanjap Pangan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang.
4: Nama saya Bila. Menurut saya program ini bagus dan cukup penting. Kita jadi diingatkan untuk mengambil makanan secukupnya dan tidak membuang makanan. Karena kalau dilakukan terus-menerus, sisa makanan juga bisa menjadi masalah.
5: Nama saya Ika. Menurut saya program Tanjak Tanjung Pinang Jaga Pangan cukup bagus karena mengingatkan masyarakat supaya tidak membuang makanan. Kadang kita mengambil makanan terlalu banyak, padahal akhirnya tidak habis. Dengan adanya program ini, mudah-mudahan masyarakat lebih bijak mengambil makanan sesuai kebutuhan.

0: Indonesia, Tanjung Pinang. Kita beralih ke berita lainnya. Hari ulang tahun ke-5, Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI Provinsi Kepulauan Riau mendorong media lokal untuk terus memperkuat profesionalisme di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi.
1: Malam apresiasi HUT ke-5 Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI Provinsi Kepulauan Riau digelar di Net ND Laguna Hotel, Kota Tanjung Pinang, Sabtu malam hari. AMSI Provinsi Kepri mendorong media lokal untuk terus memperkuat profesionalisme dan kredibilitas di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, mengapresiasi keberadaan AMSI Kepri yang dinilai terus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan informasi masyarakat. Media memiliki peran penting dalam mendukung ekosistem informasi di Kepri, termasuk dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyampaikan informasi mengenai berbagai potensi daerah.
2: Maka peran media juga penting, baik dari sisi promosi, dari sisi ketertiban, ketentraman, menjauhkan berita-berita hoax, kemudian juga menjauhkan berita-berita yang orientasinya bertendensi memecah belah dan lain sebagainya. Maka kita berharap media juga sebagai sarana edukasi yang penting bagi masyarakat kita.
1: Ketua AMSI Provinsi Kepri, Jailani, mengatakan perjalanan AMSI selama 5 tahun tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi industri media baik secara nasional maupun daerah. Ia menyebutkan, AMSI Kepri saat ini memiliki 12 perusahaan media yang bergabung dalam perkembangan informasi di daerah. Ia menegaskan hubungan media dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan elemen lainnya perlu dibangun melalui komunikasi yang sehat.
3: Hubungan antara media dan berbagai pemangku kepentingan bukanlah hubungan semata-mata bersifat seremonial. Media memiliki fungsi memberikan informasi, edukasi sekaligus menjalankan kontrol sosial. Karena itu, komunikasi yang sehat antara media dengan pemerintah, lembaga negara, dan dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen lainnya adalah merupakan sesuatu yang sangat penting.
1: Malam apresiasi HUT ke-5 AMSI Kepri diakhiri dengan penyerahan sertifikat penghargaan secara simbolis kepada sejumlah tokoh dari pemerintahan, akademisi, dan organisasi yang dinilai berkontribusi besar dalam memajukan industri media cyber di Provinsi Kepri. Reporter Kerja Ramadan, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sempat mengeluh sakit, tahanan rutan Tanjung Pinang meninggal dunia serta biaya pemulangan jenazah ditanggung keluarga.
4: Untuk biaya di IGD ditanggung keluarga. Kemudian karena yang bersangkutan dibawa ke Tanjung Balai Karimun dan sebelumnya kita sudah serah terima jenazah, jadi untuk kegiatan transportasi dan lain-lain diakomodir oleh keluarga.
5: Seorang warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan rutan Tanjung Pinang berinisial Ponggi, 51 tahun, meninggal dunia setelah mengalami keluhan penyakit darah tinggi dan jantung. Ponggi meninggal setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kepala Seksi Pelayanan Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang Surya Kusuma mengatakan, Ponggi mulai mengeluhkan kondisi kesehatannya sekitar pukul 7:20. Petugas kemudian membawa yang bersangkutan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurutnya, setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah Ponggi dimandikan di rumah sakit dan selanjutnya menunggu pihak keluarga untuk proses penyerahan. Jenazah akan dibawa keluarga yang berlokasi di Tanjung Balai Karimun.
4: Pertama dirawat di IGD dulu kemarin, setelah di IGD langsung kita koordinasikan dengan pihak penahan sama keluarga. Jadi sementara dirawat dari IGD ke ruang jenazah. Setelah di ruang jenazah, dulu keluarga baru kemudian setelah itu koordinasi dengan keluarga untuk jenazah rencananya dibawa ke Tanjung Balai Karimun hari itu juga.
5: Surya menjelaskan, biaya penanganan di instalasi gawat darurat rumah sakit ditanggung oleh Rutan Tanjung Pinang. Kemudian untuk biaya transportasi membawa jenazah ke Tanjung Balai Karimun menjadi tanggung jawab pihak keluarga.
4: Kalau untuk jenazah, kita memang menurut peraturan yang berlaku, apabila 2 kali 24 jam jenazah kita sudah infokan kepada pihak penahan ataupun ke keluarga dan tidak ada diambil, maka untuk pemulasaran dia ditanggung negara dan dimakamkan sesuai dengan aturan atau berada di lingkup di dalam kawasan duka.
5: Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara SIP Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Ponggi merupakan terdakwa dalam perkara narkotika. Dirinya ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri di persimpangan jalan menuju kantor Bupati Karimun, Kabupaten Karimun pada 9 Maret 2026 kemarin. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Peternak Unggas Bintan menyediakan sebanyak 1.500 kg ayam dalam kegiatan operasi murah di Pasar Bintan Center, Tanjung Pinang.
6: Asosiasi Peternak Unggas Bintan APUK menggelar operasi pasar murah dengan menjual daging ayam segar seharga Rp35.000 per kilogram. Kegiatan tersebut digelar di kawasan Bintan Center, Terminal Sungai Carang, Minggu pagi. Sekretaris APUK Jamie menjelaskan operasi pasar murah ini dilakukan sebagai bentuk upaya APUK membantu masyarakat mendapatkan daging ayam segar dengan harga lebih terjangkau. Sekaligus menyampaikan kondisi harga ayam di tingkat peternak yang disebut telah mengalami penurunan. Mengingat harga ayam hidup di tingkat peternak saat ini berada di kisaran Rp25.500 hingga Rp26.000 per kilogram. Namun harga daging ayam di pasaran masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
7: Jadi ingin menyampaikan juga sebenarnya harga di pasar ini sudah ada mengalami penurunan harga. Cuman kenapa mereka nggak turun-turun? Sehingga persepsi masyarakat terhadap ayam ini kan seolah-olah kok mahal, dan persepsi masyarakat terhadap kami ini, terutama para pelaku peternak ya, sepertinya kan jadinya kita yang salah. Pikiran kita kan tidak ada jual murah, mahal terus.
6: Sekretaris APUK Jamie mengatakan operasi pasar murah khusus ayam potong tersebut, APUK menyediakan sekitar 500 kg ayam segar. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, bahkan kegiatan yang dibuka sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat minggu pagi itu habis sebelum pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan harga Rp35.000 per kilogram. APUK juga bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan operasi pasar murah dengan sejumlah kebutuhan pokok lainnya mulai hari ini, Senin, hingga Selasa di Pasar Bintan Center. Setiap harinya sekitar 500 kg ayam disiapkan untuk dijual kepada masyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Menyamar sebagai anggota Polri, seorang warga Lampung diduga menipu dan memeras perempuan asal Tanjung Uban melalui aplikasi Tinder.
8: Menyamar sebagai anggota Polri, seorang warga Lampung diduga menipu perempuan asal Tanjung Uban, Kabupaten Bintan melalui aplikasi Tinder. Aksi tersebut berlanjut hingga pemerasan menggunakan video call vulgar dengan kerugian korban mencapai sekitar Rp20 juta. Kasatreskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo mengatakan, kasus tersebut bermula pada Juli 2026 saat pelaku berinisial SP alias R berkenalan dengan korban berinisial I melalui aplikasi Tinder. Keduanya kemudian bertukar nomor WhatsApp dan melanjutkan komunikasi melalui aplikasi tersebut. Pelaku kemudian mengajak korban berpacaran dan mengaku sebagai anggota Polri. Dalam komunikasi tersebut, pelaku membujuk korban melakukan video call seks atau VCS. Setelah memperoleh video tersebut, pelaku mulai memeras korban dengan alasan meminjam uang. Setelah uang korban habis, pelaku mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada orang tua korban.
9: Dan tersangka atas nama inisial dengan inisial SP alias RS, yang dimana lokasi kejadian perkara ini berada di rumah korban yang beralamat di Bintan Utara, Kabupaten Bintan. Dengan barang bukti yang kita amankan ada 3 unit handphone merek iPhone 13 Pro Max, satu handphone Vivo Y17 dan handphone merek Oppo A53 dengan 3 lembar mutasi rekening dari Bank BCA.
8: AKP Raden Bimo juga lebih lanjut menyampaikan, saat ini polisi masih mendalami asal seragam Polri yang digunakan pelaku untuk meyakinkan korban. Berdasarkan keterangan sementara pelaku, seragam tersebut diperoleh dari seorang rekannya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 27B ayat 2 dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nelayan di kota Tanjung Pinang menyambut baik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih.
10: Nelayan di Kota Tanjung Pinang menyambut baik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tanjung Pinang. Program tersebut merupakan kebutuhan nelayan yang selama ini diimpikan dalam mewujudkan nelayan yang sejahtera. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Tanjung Pinang, Jumaris, mengatakan nelayan di Kota Tanjung Pinang sangat menyambut baik program tersebut karena program ini merupakan bentuk kontribusi dan perhatian besar yang diberikan pemerintah kepada nelayan. Apalagi berbagai program dalam Kampung Nelayan Merah Putih merupakan mimpi besar yang dicita-citakan oleh nelayan sejak lama. Melalui program yang akan dijalankan merupakan mimpi nelayan yang terwujud dalam memudahkan aktivitas nelayan.
11: Pandangan kami dari nelayan ini, kami mewakili para nelayan Kota Tanjung Pinang, ini kami sangat menyambut secara bagus program pemerintah ini, karena ini punya kontribusi besar dan inilah satu-satunya mimpi besarnya nelayan, apalagi nelayan yang kecil yang betul-betul butuh diperhatikan.
10: Jumaris mengatakan telah mendengar program Kampung Nelayan Merah Putih sejak setahun lalu saat ulang tahun HNSI di Jakarta. Namun baru sekarang program tersebut dapat realisasi di Kota Tanjung Pinang yang kemungkinan disebabkan konsepnya yang memang cukup rumit dan panjang. Dirinya berharap HNSI sebagai fasilitator dan penggerak nelayan dapat dilibatkan dalam menjalankan program tersebut. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Demi menekan sampah organik, Pemko Tanjung Pinang menggaungkan segerakan tanjak pangan. AMSI Provinsi Kepri mendorong media lokal terus memperkuat profesionalisme. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Hutabarat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Aduh, dahi berkerut amat bang. Mikirin apa sih?
2: Ini nih, mau bayar sekalian mau urus PBB P2 dan nanya-nanya pajak motor. Tapi males, jauh jalan ke kantornya, ribet ngantrinya.
1: Yaelah, hari gini masih zaman pusing urus pajak. Kan sekarang Bapenda Bintan yang nyamperin kita langsung lewat gebiar pajak keliling 2026.
3: Halo warga Bintan, bener banget tuh. Sekarang urus pajak PBB gak perlu jauh-jauh. Bapenda Kabupaten Bintan hadir langsung di 23 titik desa dan kelurahan se-Kabupaten Bintan dari Agustus sampai Oktober 2026. Mau bayar PBB P2, konsultasi pajak daerah, atau butuh sosialisasi pajak kendaraan bermotor? Semuanya beres di tempat. Catat nih, jadwal terdekat gebiar pajak keliling di daerah kamu. Tanggal 14 September di Desa Tembeling. Tanggal 15 September di Desa Penaga. Tanggal 17 September di Desa Pengujan. Tanggal 21 September di Desa Bintan Buyu. Tanggal 24 September di kantor camat Bintan Pesisir. Dan tanggal 29 September di kantor camat Mantang. Bagi 22 orang pembayar pertama pajak PBB yang melakukan pembayaran menggunakan kris di setiap lokasi, langsung membawa pulang paket sembako gratis. Info lebih lengkap langsung aja cek website di bapenda.bintankap.go.id. Gebiar pajak keliling tahun 2026 melayani lebih mudah, cepat, dan dekat. Pesan ini disampaikan oleh Bapenda Kabupaten Bintan.

0: Galon, makcik. Dua galon macam biasa, eh. Sudah Jali tahu depan pintu ni.
1: Ya, Jali. Terima kasih.
2: Ah, ini wangnya.
1: Pas, eh?
2: Kena hemat-hemat sikit, makcik, bulan ni. Hei, pening mikir nak bayar tunggakan PBB Ruko dengan pajak PBJT Catering dari tahun lepas. Pasti dendanya ni dah tebal ni.
0: Makcik belum tahu khabar gembira dari Bapenda Bintan. Sempena hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 ni, lagi ada penghapusan sanksi pajak.
2: Pemutihan? Alah, pasti susah nak urus berkas permohonannya ke kantor tu, Jali.
0: Tak payah, makcik. Tak perlu permohonan. Ha, makcik tinggal bayar pokoknya saja. Denda otomatis hangus.
3: Kabar gembira untuk seluruh wajib pajak di Kabupaten Bintan. Manfaatkan segera penghapusan sanksi pajak daerah di tahun 2026. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Program ini membebaskan denda dan bunga keterlambatan untuk PBB P2, PBJT, BPHTB, reklame, pajak air tanah, pajak MBLB, dan pajak sarang burung walet. Berlaku khusus untuk pajak tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Tanpa pengajuan permohonan, Anda cukup membayar pokok pajak dan denda otomatis dihapuskan. Catat batas waktunya, 17 Agustus sampai dengan 30 November 2026.
2: Ih, cantik betul. Kalau macam tu, besok pagi langsung makcik nak lunaskan semua.
3: Bayar pajak lebih ringan tanpa sanksi administratif. Pajak Anda membangun Bintan. Bintan bangkit, Bintan juara. Follow juga Instagram @bapendabintan atau klik bapenda.bintankap.go.id. Informasi ini disampaikan oleh Bapenda.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung dengan Mbak Miranda dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat pagi Mbak Miranda.
2: Selamat pagi Bung Ardia.
1: Baik, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Bung Ardia sendiri apa kabar?
1: Baik, saya juga alhamdulillah. Ini sepertinya saya baru pertama nih dengan Mbak Miranda ya, setelah sekian lama ya.
2: Iya, kemarin sempat hiatus ya.
1: Iya, baik. Mbak Miranda, informasi cuaca untuk pagi ini seperti apa? Kami persilakan untuk disampaikan kepada pendengar dan pemirsa kita.
2: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi bagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku di hari ini, tepatnya hari Senin, tanggal 28 September 2026. Baiklah, untuk cuaca hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian menjelang siang hingga sore hari diperkirakan hujan ringan hingga sedang di wilayah Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan. Kemudian untuk malam dan dini hari diperkirakan akan kembali berawan. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 26 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius. Selanjutnya untuk kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 96%. Tidak lupa untuk perakiraan ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, serta Anambas diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk perairan Natuna diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dihimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada potensi pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan juga angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari. Demikian Bung Ardian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Bung Ardian.
1: Baik, Mbak Miranda, terima kasih ya atas informasi cuaca untuk pagi ini. Selamat beraktivitas.
2: Baik, selamat pagi.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: MHz Pro1 RRI Tanjung Pinang.
3: Ya, baik pendengar, untuk warta berita selanjutnya nanti dapat Anda simak kembali di pukul 7 waktu Indonesia Barat, merupakan warta berita sentral bersama Pro3 Jakarta. Kita sudah ajak Anda tentunya di line telepon 27100 dan juga di 0811 778 9830. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
4: Iya. Iya. Apa kabar Bung Adian?
3: Kabarnya baik. Alhamdulillah. Pak Rasino.
4: Cerah, ceria, ya. Ya, semangat ya.
3: Baik.
4: Ya, ya pagi ini tanggal 28 September 2026 ya.
3: Ya.
4: Menunjukkan informasi di daerah kami yang merupakan hari pertama minggu kelima ya. Memang cuaca pagi ini di Bintang Timur
3: dan
4: di Seberawan. Alhamdulillah semalam ada hujan satu hari.
3: Ya,
4: mudah-mudahan ini mengisi semua masyarakat dan lalu lintas pagi ini cukup lancar dan mengharapkan tidak ada kecelakaan lantas. Dan ini informasi pangan ya. Tadi disebutkan harga ayam 35.000 dari pengusaha di Bintang Timur sangat baik sekali ya. Tapi untuk harga beras saya kira harus dari Bulog untuk apa melaksanakan seperti itu. Jadi karena gabra saat ini yang terendah adalah 13.100 per kilo atau 65 ribuan ya. Dan harga yang tertinggi sekitar 5 kilo itu 97.000. Yang menjadi sorotan adalah banyaknya merek beras ya. Ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengatasi pengoplosan beras. Harusnya tiga merek saja, itu premium dan juga medium atau yang yang satu lagi yang bisa untuk merek yang dari jenis padinya. Kemudian ada informasi kedua, informasi kriminal di Bintang Timur, ada laporan masyarakat bahwa ada pengusaha UMKM yang bulan Jumat kemarin kehilangan dicuri gasnya ya, karena dia hanya pengusaha kecil yang menjual gas hanya sekitar 30-an gas dan hilang 26 tabung ya. Ini sangat miris sekali karena pengusaha itu adalah hanya sekitar untuk cari makan sehari hanya untuk 2-3 ribu per gas ya. Ini diperkirakan sekitar jam 02 dini hari atau sebab pada jam 4.30 menurut mereka yang punya itu dia sudah bangun untuk mudik ke masjid. Dan ada lagi juga informasinya P600 juga ada kehilangan tabung gas. Mohon kiranya punya keamanan untuk bisa melaksanakan keamanan di sekitar Bintang Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke Jalan Sulaiman Abdullah. Ada Pak Duha di sana. Selamat pagi Pak Duha.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Duha.
5: Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.
3: Amin ya robbal alamin.
5: Ya, lancar, tidak dihambati masalah ini. Masalah keadaan cuaca ini semalam, alhamdulillah nih hujan di kampung kami nih, Jalan Bali Sulaiman Abdullah Kampung Kolam. Banjir, alhamdulillah lah. Tapi banjir nggak melimpah gitu.
3: Iya, baik.
5: Cak rumah nggak masuk, agak lumayan lah.
3: Tapi
5: area sumur mungkin nggak begitu nyerap karena sini situasi tempat kampung ini kan banyak dari semen lingkungan jalan ini kan, jadi resapan air tuh agak berkurang. 90% banyak terbuang ke parit, lalu ke laut. Mungkin resapannya ke laut, mungkin bisa diarahkan mungkin ke sumur-sumur di daerah sumur yang terdekat lah. Daerah kami ini kan daerah pepohonan agak berkurang, kalau bisa di daerah masyarakat, daerah Kampung Kolam sini, terutama di daerah sumur umum lah, daerah Jalan Bali itu kalau bisa ditanami pohon-pohon penghijau agar resapan air itu bisa bertambah untuk di daerah kami. Harapan-harapan saya, jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan agar parit dan lancar. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Duha ya, di Jalan Sultan Sulaiman ya. Baik, kita lanjutkan Jalan Sulaiman Abdullah maksudnya ya tadi ya Pak Duha. Baik, ya selamat pagi.
6: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ardian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar ya, kami silakan ya, Pak Umar.
6: Macam mana masalah hujan semalam ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya, hujan semalam ya. Sudah sekian lama ya.
6: Bak-bak yang orang tampung itu ya nampaknya melimpah.
3: Iya.
6: Tapi juga masih ada kotoran-kotoran atap itu ya.
3: Baik.
6: jelas ada lah, ya. Mungkin nanti kalau bak-baknya kering, mungkin mereka membersihkan baknya lagi. Jadi karena hujan ini baru pertama kali yang lebatnya, ya. Jadi saya menyoroti tentang pasar murah tadi, daging 3 ayam 35.000
3: tadi, ya.
6: Itu, itu kan di pasar murah. Yeah. Kalau di pasar-pasar lain kan tetap 40.000 atau 42.000. Di situ saja 35.000. Itu sangat lumayan bang harganya.
3: Iya.
6: Yang saya menyoroti tentang ikan. Kalau mungkin di pasar murah itu ikan itu paling-paling sekitar 40.000 atau 45.000 lah. Ya tak mungkin sampai 50-60 mungkin tak mungkin, ya. Ini sekitar segitulah pasar ikannya. Kalau pasar betul-betul pasar murahnya. Cuman kadang-kadang saya tengok di pasar murah itu dengan harga yang begitu relatif murah. Jadi harga itu pembeli itu jangan diberikan istilahnya terlalu membanyak-banyakkan begitu.
3: Yeah.
6: Kalau bisa satu orang satu paket, jadi satu warga itu satu paket. Jadi semuanya merata pendapat begitu. Kadang-kadang maaf cerita pas barangnya habis, antrian masih banyak. Karena mungkin orang ada ambil dua, ada yang ambil tiga, kan? Dalam satu paket itu. Jadi kalau bisa diusahakan satu warga satu paket. Jadi nampaknya terbagilah kita-kita yang menunggu antri yang begitu lama, ya. Ini pasti banyak nih antri nih bang. Kalau dua hari ini kan Senin Selasa nih. Wah, ini yang 35.000 kekurangan 5.000 apa 2.000 itu kan dikejar orang itu. Nah, jadi tolong pada dinas terkait, kenapa sampai beli dua untuk anaknya, misalnya anaknya ya suruh anaknya yang beli. Nah, jadi kalau bisa diadakan pasar murah itu jangan KTP. Di satu orang satu, jadi satu warga itu satu, jangan sampai bertumpuk-tumpuk. Jadi yang lain itu harus berkebagian, merata hendaknya. Itu aja Bang Ardian.
3: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke kilometer 6 Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Abdul Qadir.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ardian Huta Barat. Selamat bertugas di awal pekan ini, Bung Ardian. Tetap semangat, Bung Ardian, ya, sampai selesai nanti.
3: Iya, baik Bapak.
7: Ya, syukur alhamdulillah kita semalam kota Tanjung Pinang sudah mulai diguyur hujan, cukup lumayan lebat, ya, Bung Ardian. Semoga saja di hari ini juga akan turun hujan lagi, Bung Ardian, ya.
3: Sepertinya yang berlanjut hujannya nanti siang.
7: Alhamdulillah kalau berlanjut, syukur alhamdulillah itulah yang dinantikan kita. Namun kalau dapat hujan, hujan berkah yang tidak bisa, yang tidak membawa bencana, Bung Adian, ya. Kemulatan harapan saya begini, Bung Adian. Kita ini kan kalau menurut hitungan-hitungan itu kan sudah masuk bulan September. Bulan September itu akan masuk sampai ke akhir tahun itu akan sudah mulai akan turun hujan, Bung Adian, ya. Jadi hendaknya kita sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang, mungkin dari pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk mengantisipasi selokan-selokan, parit-parit yang mulai mungkin selama ini panas, ya, kemarau mungkin banyak sampah-sampah, ya, untuk dapat segera mungkin digerakkan masyarakat atau RT-RT, RW-RW juga untuk menggerakkan masyarakatnya untuk membersihkan selokan-selokan dan parit-parit menghadapi musim penghujan yang akan datang ini, Bu Adian. Karena semalam saya melintasi jalan kilometer 2 dari Gatot Subroto sampai ke kilometer 2 jalan Kamboja, itu banyak sampah-sampah yang naik ke jalan setelah hujan lebat, Bu Adian. Artinya kenapa? Itu kan gorong-gorong dan parit-parit selokan-selokan itu kan banyak sampah-sampah, Bu Adian, ya. Semoga saja ini menjadi atensi pemerintah kita melalui Bapak RT RW-nya di Kota Tanjung Pinang untuk dapat bergotong royong menjelang menghadapi musim penghujan di akhir tahun ini. Yang keduanya, Bung Adian, berkaitan dengan yang disampaikan tadi warta berita, ayam yang ayam di pasar murah itu bisa dijual dengan harga 35.000, Bung Adian, ya. Pertanyaan saya, kenapa pasar murah bisa menjual ayam per kilo 35.000 sementara para pedagang tidak bisa menjual 35.000 per kilo, sehingga 40.000 dan 41.000 barangkali, Bung Adian, ya.
3: Ada kesenjangan dan perbedaan begitu, ya.
7: Benar sekali, Bang Dian. Itu jadi pertanyaan saya, kenapa bisa pasar murah bisa menjual 35.000? Apakah, ini pertanyaan saya, apakah pasar murah itu tidak mengeluarkan modal menjual ayam sehingga bisa 35.000 per kilo? Ataupun memang ada pihak-pihak tertentu untuk sebagai donatur, kan gitu. Kalau memang bisa menjual 35.000 per kilo, tentunya para pedagang di pasar ayam itu kan bisa juga menjual 35.000 atau 35.000, biar kita sebagai masyarakat yang membutuhkan daging ayam ini bisa terbeli, bisa mencapai harga itu, Bang Adian, ya. Yeah. Mungkin itu aja, Bang Adian.
3: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas sampai selesai nanti.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdul Kadir, ya, di kilometer 6 Kota Tanjung Pinang. Barangkali untuk satu penelpon terakhir untuk pendengar dan pemirsa, silakan, ya, kita lanjutkan. Selamat pagi, Ibu Erna.
8: Selamat pagi, Mas Ardian.
3: Baik.
8: Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat, demikian juga dengan Bu Erna beserta Bapak, ya.
8: Ya, amin. Baik. Kami semuanya sehat, Alhamdulillah.
3: Ya,
8: ya. Ya, Mas Ardian. Baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang memperbaiki kabel telekom pada hari Minggu kemarin. Jadi pada pagi hari ini saya sudah berjalan dari Masjid Al-Isra ke Jalan Gatot Subroto. Saya lihat kabelnya sudah dinaikkan kembali atau sudah diperbaiki sehingga tidak mengganggu jalan-jalan yang ada di Jalan Gatot Subroto. Karena kabel itu, Mas Ardian, udah jatuh ke tanah, Mas Ardian. Di pas belokan ke rumah saya itu, Gang Putri Mayang Sari 1 itu takut menyangkut kendaraan-kendaraan berupa Honda atau mobil-mobil seperti itu. Dan lori juga ada masuk ke situ, Mas Ardian. Ini yang angkat-angkat barang, ini ada gudang besi di sini. Itu yang saya takutkan. Jadi Alhamdulillah saya lihat pagi tadi sudah bagus, sudah dinaikkan ke atas barangkali atau diperbaiki supaya tidak mengganggu masyarakat, ya.
3: Iya, Bu Erna. Bu Erna, itu kabel yang berserakan itu yang sudah diperbaiki oleh petugas Telkom itu lokasinya di mana?
8: Jalan Gatot Subroto, Gang Putri Mayang Sari 1.
3: Baik.
8: Itu kemarin.
3: Oke.
8: Okay. Jadi itu yang saya lihat pagi harinya, kemarin pada hari Minggu kan. Jadi tadi pagi saya lihat udah enggak ada lagi.
3: Ya.
8: Kemudian ada juga itu yang di Jalan Sultan Sulaiman arah ke Masjid Al-Amin, Mas Ardian. Tapi saya belum lihat apa ada dirapiin atau belum. Baik. Gitu. Sama juga itu dari kabel-kabel, saya nggak ngerti lah ya apa punya Barelang atau Telkom. Tapi itu nyangkutnya di tiang Telkom seperti itu.
3: Yeah.
8: Jadi kita kepada para petugas yang berada di lapangan, rapikanlah kabel-kabel itu sehingga kelihatannya tidak samberawit, ya, macam kalau bahasa kita tuh tidak kacau gitu, nggak kusut kali ya kita melihatnya tuh rapi seperti itu kan.
3: Baik.
8: Jadi mudah-mudahan PT Telkom maupun PT Barelang ini yang ada di Batu Lima ini, kita ucapkan ribuan terima kasih atas kerjasamanya, atas keselamatan masyarakat bersama. Terima kasih, Ardian.
3: Baik.
8: Cuma itu aja.
3: Iya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Erna di kilometer 5 bawah, ya, menutup kebersamaan kita di informasi publik untuk pagi ini. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih dibutuhkan karena dari pelosok yang nggak ada sinyal gitu, mereka masih membutuhkan postcard untuk dikirim.
2: Kolak kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Pembalap Indonesia Shane Glyle dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championships 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi ke-81 di Bandung. Berikut laporan selengkapnya, Leni Kurniawati.